Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Ya, dia pagi-pagi kita genabak terigu ya bersama Senaroy untuk pagi-pagi hari ini. Jadi pagi-pagi hari ini selamat pagi, selamat ya, ya, selamat selamat sumpah de semua rakan pendengar yang sudi kita teman berteman di ruang udara sama natural pada yang di kampung di pendalaman pekan-pekan dulu-dulu gergeder pagi kalau orang Temir kan dia dibina gergeder pagi biar kuat sikit apa nama lagu pagi, semangat pagi, cerita pagi, kesegaran pagi semualah. Cukup package yang menarik pagi hari ni. Hirup udara pagi yang molek pagi ni akan menjadikan kita lebih orang kata bertenaga dengan aura-aura yang positif di keliling kita kan. Senyum kena lebih sikit. Seumpamanya kita senyum dengan semua orang, kita senyum dengan pokok-pokok, bunga-bunga yang berada, yang kembang di taman luar, ha, gitu. Kita kena senyum. Senyum pada semua walaupun menatang hayam itik pun kita senyum juga ya kan. Okey, baiklah. Tapi apapun kita berkongsi berkenaan dengan keadaan hari kita disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk di sebelah pagi. Di mana cuaca pagi dikabarkan ribut petir di beberapa tempat di Perlis, Kedah dan pada hujan di Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman Cermai dan Johor, manakala ribut petir di beberapa tempat di kawasan perairan cuma ada Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Dan untuk Sabah, ribut petir di beberapa tempat iaitu di Tawau dan juga Sandakan, agak jerebu di West Coast ya, Kudat, wilayah Persekutuan Labuan, Sarawak pada hujan yang cuma di semua tempatlah di pada hujannya di Sarawak ya. Itu cuaca di sebelah pagi. Dan untuk di petang-petang hari kelak dikabarkan bahkan berlakunya ribut petir di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka ya. Dan cuma yang pada hujan di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Putrajaya, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman cuma di Perak. Untuk Sabah, ribut petir di beberapa tempat cuma Sandakan ya, sikit-sikit lah. Hujan di beberapa tempat Kudat dan agak jerebu juga di Tawau, wilayah Persekutuan Labuan di sekitarnya. Begitu juga dengan Sarawak pun dikabarkan ribut petir akan berlaku di beberapa tempat di keseluruhan di Sarawak. Jadi itu di antara perkongsian berkenaan-kenaan hari kita macam mana ya. Jadi diharapkan apa-apa pun kita doa yang terbaik agar jerbu ni cepat untuk pergi meninggalkan kita dan muncul mentari yang akan tersenyum lagi menghirup udara segar. InsyaAllah kita doakan bersama-sama empat kira agama apapun nakkan kebaikan, agama menakkan kasih sayang, agama pun nakkan kita sentiasa orang kata bersangka baik. Okay. Jom terus bersama dengan GB Band dan juga Cik Katie kita, Serasi Cinta.

0: Selon moi, à Chic FM.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bersama kam Ustaz Azlan. Untuk tajuk tazkirah kam pada hari ika, iaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rezeki dan mengatur seluruh kehidupan kita daripada kita tidur dan kita bangun. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan empatlah kam ciptakan manusia dan jin itu, melainkan demo itu semuanya beribadat dan sembah kepada kam. Jelas, ayat tersebut mengatakan Allah menciptakan kita bukan atas sebab tertentu, melainkan dan ataupun untuk beribadah kepadanya. Yang pertama, apa dia? Yang pertamanya adalah melaksanakan perintah Allah. Contoh Islam, 5 perkara. Yang pertama apa dia? Kita kena mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua pula, kita perlu meninggalkan segala larangannya. Apa yang Allah larang, kita kena tinggal. Contoh yang pertamanya, arak. Yang kedua, zina. Yang ketiga, judi. Yang keempat, mencuri. Yang seterusnya, kita redha terhadap ketentuannya. Yang seterusnya, kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ika dapat kita amalkan bersama-sama. Mudah-mudahan kita mendapat redha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sekian daripada kami, Ustaz Azlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag penyiaran jati. Terus dengar. Moi Numoi Asy FM.

Ashraf FM lain daripada hak lain. 8.36 minit pagi. Ya, mana dah bangun pagi, mok kita ada rumah. Mesti. Kalau nak kata payah nak bangun, yang aku terlambat nak bangun pagi payah. Pagi dah kebiasaan dah seorang rumah tangga untuk bangun pagi-pagi. Kecuali kalau dia betul-betul penuh dan tahu kan hari cuti. Apa nama ni, mungkin malam tadi dia balik lambat ke, ataupun mungkin anak-anak akan ambil alih tugasan di dapur, di rumah. Kan cuti. Jadi alhamdulillah kan sejuk perut mak mengandung kan. Pagi-pagi dia bangun dari tidur, dia tengok semua dah dapat apa ni, pemakan dah siap, sarapan dah ada atas meja tu, rumah dah kemas, bagus betul. Dia kelainan sesekali tu kalau anak dia sentiasa dia tahu, mak dia penat, biar hari mak berehat, biar kami anak-anak pula yang bekerja rumah tangga. Gitu. Ada tak? Jadi itulah dia kan. Jadi kita harapkan mana yang dah bangun pagi, alhamdulillah, orang kata pagi-pagi kita bangun dengan keadaan cuaca yang cukup apa nama ni, segar ya. Kita buka pintu, buka tingkap kan, rezeki kita masuk pagi-pagi hari, kita dah mandi dengan badan segar, barulah orang kata ya, awet muda. Muka pun walaupun umur kita macam apa nama ni, umur kita dah lebih kan 60 ke 50, tetapi dengan kita mandi hari pagi-pagi dia kan, kita gosok nyawa, kita wangi-wangi, dia punya aura tu lain macam. Lain macam ya. Jadi senyum pagi-pagi hari, wahai mak-mak di rumah tu, itu senyum pagi-pagi hari ya. Sambil-sambil orang kata buka radio, tak kuat pun sekurang-kurangnya kita dapat bergogoh pagi-pagi hari dalam rumah lah ya. Buat kerja rumah, mana yang mak kita berehat, tapi lagi dilihat. Tapi anak lain kita buat kerja biar teratur, baik dalam rumah, luar rumah. Kita setiap manusia kan nakkan kebersihan, macam wangian. Walaupun rumah kita sekadar ada tiang seri pun, kita nakkan suasana tu kena ada, jiwa tu kena masuk. Jadi pagi hari, jom kita berikan senyuman yang paling manis pada semua orang di keliling kita. Jadi senyumlah, kalau senyuman itu satu sedekah. Jom kita bersama dengan Dipilanjan Sengih dekat aku. Sengih-sengih lah kan, moi no moi, lain daripada

Ah, nak buat macam mana kan? Nak buat macam mana? Benda dah jadi. Ya, okey, baiklah. Chef Moinomoy, lain daripada lain untuk masih kadah pukul 8.45 pagi. Cepat masa berlalukan. Untuk masa ini kita harapkan semua rakan-rakan pendengar dah mungkin dah bersarapan pagi di rumah ya. Mana yang memulakan ingin memulakan perjalanan nak balik ke kampung halaman, nak balik ke tempat rumah masing-masing. Ya, maklumlah malam tadi kamu-kamu main lagi meraihkan perkahwinan, meraihkan apa yang menyambut hari jadi, yang saja buat gogol kan, amboi gogol ya nah ya. Jadi mungkin dalam keadaan waktu macam ni nak pagi-pagi nak kena balik, maklumlah esok kan hari Isnin, ada yang bekerja dan sebagainya, nak kena balik awal, nak kena siapkan segala macam di rumah tu kan, kita tinggal rumah bersepah. Nanti balik pun kena kerja lagi 2-3 kali kan. Jadi kena persiapan baju anak, kena fikir tu. Dia seronok juga kan, memang betul lah kalau kita gegel bersama dengan keluarga tersayang, sedara mara segala macam, memang lupa dah. Okey. Jadi apapun, untuk yang mana bersarapan, selamat bersarapan, yang memandu dengan berhati-hati, dan sikit perkongsian berkenaan apa yang berlaku di sekitar laluan Lebuh Raya di Plus Line ya, Plus Traffic. Kita berkongsi berkenaan tadi yang berlaku pagi hari, kemalangan berlaku di kilometer 26.8 arah selatan dari Kulai ke Senai, dan masihkah lorong kiri dibuka, dah hanya lorong kecemasan hanya ditutup. Jadi diminta semua rakan-rakan yang memandu melalui laluan tersebut memandu dengan berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi, itu paling penting. Dan apapun, kita marahkan yang lain juga agar terus namun ni kita teman-teman di ruang udara untuk pagi yang cukup indah. Selamat bersarapan. Sebentar lagi berita akan dapat kita ikuti, iaitu berita Dialek Tamiar tepat pukul 9 pagi, dan lepas itu mana-mana rakan yang ingin menghantarkan ucapan ya, ingin apa nama ni, dalam ucapan nak hantarkan kata-kata semangat tamat-tamat di bulan kemerdekaan ni kan, dan mungkin perkongsian dengan aktiviti yang dijalankan sepanjang bulan 8, sepanjang bulan kemerdekaan, bulan penuh bersemangat. Mengapa kita menerapkan nilai-nilai patriotik ke dalam jiwa anak kita, mungkin diri kita sendiri bukan saja semangat cintakan tanah air, cintakan Darussalam, semua merangkumi dalam satu penamoni jalur gemilang Malaysia. Okey, apapun kita akan bersama selepas berita nanti. Jumpa selepas itu. Moi-moi lain daripada lain bersama Otun, Bekok Kenang Lagi.

0: Terus-terus dengar Moin Umoy Asyik FM. Motivasi di Asyik.
1: Apa khabar semua? Diharapkan semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang membahagiakan. Anda bersama saya, Ustaz Halim Hafiz aka Brother Iman, dalam rancangan Motivasi Asyik FM. Mudah-mudahan anda dalam keadaan yang baik-baik, insyaAllah. Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Dan hari ini saya nak berceritakan tentang tanggungjawab kita dengan jiran. Sebab tu kan, kalau berlakulah pertembungan jemputan, katakanlah jemputan kahwin ke, jemputan kenduri kendara ke, bertembung antara saudara kita dengan jiran, kita kena dulukan jiran. Ada orang dia salah faham. Saudara buat ni, kenalah saudara kita. Jiran buat tak datang. Sebenarnya jiran tu lebih utama berbanding saudara, sebab dia duduk dekat dengan kita. Jangan main-main. Jiran dulu sebelum rumah kita. Maknanya kalau kita nak buat rumah ke apa, kita tengok suasana jiran kita macam mana, barulah kita buat rumah. Kita mesti mengutamakan sensitiviti jiran-jiran kita berbanding kita sendiri. Sebab itulah Nabi kata, kalau kita masak, masak kari ke, masak apa ke, kalau jiran sebelah terbau, maka kita wajib bagi sikit pada jiran kita. Ujung-ujung pun tak apalah, yang penting bagi sikit tanda ingatan. Ini tidak, kadang-kadang kita buat barbecue, bau dia sampai ke rumah jiran, sampai ke asap-asap tu pun pergi ke kain baju, kain jemuran. Kita buat bodoh je, tak bagi dah lah, tak jemput, tak bagi pula tu tak uluh. Ini bukan budaya kita. Kita kena hormat jiran kita, kita kena berkasih sayang dengan jiran kita, kerana boleh cacat iman kita seandainya kita tidak menghormati jiran-jiran kita. Okey, jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Siaran Radio My Hits Senoy Asyik FM. Moi No Moi. Moi No Moi.

0: Alahai, Nurlela.
1: Ya, alahai, alahai. Dah masuk jam yang keberapa? Yang kedua, alahai, Nurlaili. Sekali lagi, assalamualaikum. Salam sejahtera, ya. Untuk pagi, rakan pendengar. 18 kukum untuk pagi. Selamat pagi, Amas. Sungai tak berhujung. Selamat pagi, walaupun tak berhujung. Tapi adalah, kan, carilah di manakah penghujungnya. Jadi, untuk pagi hari juga indah macam mana, semua dah sarapan bagus, baru bangun tidur. Alam Amas, kenapa bangun tidur? Kenapa? Jadi untuk yang mana tengah bersarapan, selamat bersarapan pagi. Yang pagi-pagi yang dah melakukan berbagai aktiviti, mungkin dah selamat pagi juga kepada Tok Batin. Hai Tok Batin, how are you? Good morning. Mungkin Tok Batin pagi-pagi hari ini, hari Sabtu Ahad, kalau ada di antara kampung yang tak buat apa nama, mungkin Pak De Gogol malam tadi, tak ada yang orang untuk meraihkan hari jadi ke, kahwin ke dan sebagainya, mungkin pagi ke Tok Batin dengan pengerusi dah merancang lama dah untuk mengadakan apa ni, gotong royong, makan-makan potluck, bak kata orang putih. Potluck is makan beramai-ramai. Amas masuk, Amas dari rumah tu, Amas masak. Rumah siapa ni, apa nama ni, Lemon pun dia masak. Rumah Amak Ani pun dia masak. Lepas dah masak-masak, cukup satu, apa nama ni, satu dish je, satu lauk ataupun satu, empat kira, satu lauk kita bawa sekali pagi. Bersarapan dia mungkin nak bawa cekodok, hak itu bawa keripap, hak ini bawa lempeng, kita bawa ramai-ramai. Bila ramai-ramai datang, bila kita dah penat-penat, hak itu bawa air, bayangkan. Dia akan menimbulkan satu perasaan, wow, inilah kampung. Walaupun kadang-kadang air gaduh dengan you tau, Amah gaduh dengan Haji, menyampah kan. Tapi bila dalam keadaan macam tu, yelah, kita terbuka hati kan. Kan sebelum kita tidur, kita nak memaafkan orang. Malam tadi Mak kata, oh nak tidur lah, malam-malam. Okey, kita maafkan semua orang. Tadi semalam kita dah gaduh-gaduh, kita dah masak muka, tapi kita maafkan orang semua. Jadi pagi ni kita buka baru, macam itu. Jadi barulah sejuk hati. Walaupun apa ni, panas terasa, apa ni, marah membara kan. Jadi itu ada keindahannya kalau kita memaafkan orang pagi-pagi dengan senyuman, akan mengeratkan lagi silaturahim. Tahniah kepada kampung-kampung yang dapat menjayakan aktiviti Bong Haja, apa nama ni, kita bergotong royong. Mungkin dalam bulan kebangsaan ni, bulan kemerdekaan, dia semua nak buat satu, apa nama ni, apa, arakan dalam kampung. Rumah tercantik, kita kemas rumah, kita hiaskan bendera. Jadi kita memainkan peranan, barulah ada aktiviti yang menarik. Jangan kusam je, dia bilang rumah dia berkulat-kulat. Tapi kita nak jadikan kampung kita, apa nama ni, kita manalah tahu ada orang kampung sebelah, ya, my gob ke, my apa, my biek ke, nak datang ke, segala mai lah. Dia datang, dia tengok, wow, kampung ni lain daripada hak lain, moy nong moy. Untuk bulan merdeka ni, dia ada pertandingan rumah tercantik, rumah tradisional, rumah, dia begitu. Kita jadi orang kampung akan rasa macam, wow. Jadi aktiviti tu kena ada selalu kan. Ini mencerminkan Nahu, apa ni, keberadaan masyarakat orang kita, orang Nahu, orang kita. Oh, dia pun boleh tahan. Sekarang ni dia buat up to date. Itulah kehidupan sekarang ni kan. Bung kata kita nak pandang belakang. Masihkah kita berharus sama-sama naik, orang kata membangunnya, modernnya kita? Modernlah juga, tapi jangan lupa kita harus tempat meninggalkan adat resam. Nah, gitulah dia kan. Apa-apa kita lakukan, biarpun mana di bumi pijak, di situ langit di bumi dijunjung, adat resam jangan sekali kita lupa. Gitu. Ingat selalu, jom terus bersama dengan Amantra, menghiburkan kita untuk pagi kami menerusi ruangan Gaju Asyik.

Jadi ingat selalu ya. Kena ingat selalu. Kalau tak ingat tak tahulah. Selalu kalau mana-mana yang tak ingat Mochi tak tahulah. Ha, saja tak nak ingat Mochi. Terima kasih ya Pak Cik, ingatlah Mochi walaupun apa nama ni, Cik Kitty kita jauh di mata tapi dekat di hati kan. Walaupun kita sentiasa main wajah-wajah ya. Ha, maksudnya okey, apa tadi? Apa Mochi cakap tadi? Lah, lupa. Biar dia kasar lah. Okey, pagi pun mana yang pagi mencari rezeki pagi. Itulah dia, payah kita nak cakap. Bila kita nak gelap, payah nak undur balik. Ha. Bila kita dah berkaya, kan nak undur balik payah. Kita nak cakap butir perkataan tu. Jadi apa pun untuk pagi hari ini, Kais pagi makan pagi, Kais petang makan petang. Teruklah. Untuk kita mencari rezeki pagi hari ini, ada yang pergi kebun, ya, nak pergi ke tengok apa nama jerat, pergi merampak di sungai. Jadi untuk makan tengah hari pun apa persiapan. Pagi-pagi ada juga yang ajak apa nama ni, anak nak ajak pergi berkelah lah. Ni pula Pakcik nak ajak pergi suruh Pakcik masak-masak pula. Alah, saja je. Dia kena temu janji yang lain ya Pakcik ya. Kau nak buat, nak masak-masak dekat rumah lecturer tu. Beritahu apa nama ni. Ni ya, banyak. Tak bercakap dah. Dia kena ada lain are tu, maklumlah kan. Bila kita di rumah ni nyaga orang pun ni orang tua lagi. Jadi macam-macam yang perlu kita utamakan. Oh betul, macam mana? Pergilah sambung tidur Iman. Set log ya. Jadi apapun jom terus bersama dengan Andi Bernadi, Kais pagi makan pagi, Kais petang makan petang.

Ya, terima kasih kepada Ali Enga ya, dengan lagu Bebai pagi-pagi hari ni. Baiklah, itu nak kalau tadi kita dah berhibur dalam kehidupan ni seronok tu, berhibur membuatkan kadang-kadang dia dapat penamoni rasa-rasa dalam diri dia, macam kita gembira kita dapat dengarkan lagu ni. Kalau marah tak tahu lagu semua rock ya. Kadang kalau marah juga ada yang lagu geram je. Okey. Sekat perkongsian berkenaan dengan warisan yang diadakan sambutan sempena Hari Orang Asal, iaitu dia semua buat di kampung orang asli Jambu, Klising dan Bekok ya, yang diadakan di Dewan Terbuka Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi. Jadi alhamdulillah, syabas diucapkan kepada Kampung Angkat Madani tadi, di antaranya Kampung Orang Asli Nyamu, Klinsing dan juga Bakok ya, De Pahang. Jadi tahniah diucapkan. Jadi itu di antara sebagai sebahagian daripada program yang diadakan yang jadikan Kampung Angkat Madani. Tahniah ya untuk kampung masyarakat orang kita, dan mungkin akan dapat diikuti oleh masyarakat orang yang lain juga, masyarakat kita hak lain. Bu nampak ya, sesuatu yang bukan mudah untuk kita menyediakan kampung kita betul-betul untuk kita nak nampakkan masyarakat orang kita, nak memperkenalkan dalam masa yang sama tu, agar inilah kita, walaupun berbilang ada kaum yang berbagai, ada kebudayaan yang berbagai, andai kita jaga kampung itu dengan sebaik mungkin, walaupun orang kata panda satu sen untuk kita melaburkan, bila peranan masyarakat sendiri akan menjadi realiti, walaupun sikit tapi semua orang akan merasa, betul kan? Dan itu dikabarkan oleh Warisan Serta Budaya Masyarakat Orang Asli yang terus ada hargai, dipelihara serta diwariskan pada generasi muda. Dan ianya sebenarnya di komuniti berkenaan ataupun orang aslinya sebahagian penting dalam sejarah dan kekayaan budaya Malaysia. Di program itu juga turut merasmikan logo komuniti kampung tersebut selain menyerahkan jalur gemilang untuk menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Nampak macam tu kan, dia combine sekali dengan program, combine sekali dengan kampung, combine lagi dengan penamani masyarakat mahi yang berada di Nuhun ya. Bayangkan macam mana bila dah berkumpul, kita tahu di antara satu sama lain itu yang terbaik. Itu yang semangat kita nak merubah ke arah yang orang kata yang lebih daripada itu, supaya anak-anak kita akan tengok, wow, ha, pakcik ni baguslah semangat ni kan, walaupun dia orang lama pencen tapi dia punya semangat kewiraan, semangat apa namanya meniti kejayaan, semangat untuk merubah kehidupan nak lebih baik, menjadikan dia sebagai contoh idola pada anak-anak bodoh, walaupun belia dan belia manis, itulah kebanggaan jadi ikutan. Jadi kita buat yang terbaik untuk tunjuk yang terbaik pada yang kita dah berumur ni lah kan, macam mana.

maka dia pedih semua pun kena. Jadi mudah sekarang ni. Dia boleh buat tak? Kita tak boleh buat. Dia macam tu sekarang ya. Jadi itulah realiti kehidupan kita sekarang ya. Dia empat macam ya. Kalau kita berbalik pada jaman-jaman dulu. Mochi beletih lama sangat. Sudahlah, tak naklah beletih. Okey, jom. Tadi siapa tadi yang namanya ni, yang gula manis, gula Melaka ni kan? Bukan. Dia kata dia suruh Mochi carikan adik ipar ya. Ke bakal ipar.

0: Boleh belanja dengan RM300.
1: Mestilah pergi beli belah, jalan-jalan tempat yang best, makan-makan sedapnya. Ha, apa lagi? Jomlah gerak.
0: Awas, memandu di lorong kecemasan.
1: Masuk je lorong belah kiri. Apa susah?
0: Melebihi had laju.
1: Lajulah lagi, baru cepat sampai.
0: Memotong garisan berkembar.
1: Tengok, kereta depan tu lambat. Potong je.
0: Tidak mematuhi lampu isyarat.
1: Lampu kuning. Jalan.
0: Menggunakan telefon bimbit ketika memandu.
1: Hai, B. Jumpa dekat mall tak? Depan je.
0: RM300 akan hilang sekelip mata jika anda melanggar undang-undang di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

Itu dia, dia dengar Ramsa dengan aku nantimu di pintu syurga. Masuklah. Silalah masuk. Dia minum ada kat tepi dia. Bersama dengan apa nama ni, ku nantimu di pintu syurga. Untuk pagi-pagi ni pukul 9.54 minit pagi. Sikit perkongsian tular di media sosial yang berkenaan dengan terima kasih abang berbaju belang. Itu dia. Bukan apa nak cakap dia punya caption tu. Terima kasih abang berbaju belang. Dia viral dekat media sosial berkenaan dengan kesungguhan abang itu untuk menyelamatkan dua budak ya. Kalau kita tengok di video yang diviralkan, tanpa menghiraukan bahaya, seorang jantan nekat untuk panjat sebuah bangunan menyelamat dua budak terperangkap dalam kebakaran di Kelang, Selangor tentunya. Di mana detik cemas itu dirakam dan masihkah tular di media sosial memaparkan keberanian jantan kemudian anak memakai baju belang. Itu dipanggil abang baju belang ya. Alhamdulillah dekat ada orang macam ni kan kesungguhan untuk membantukan. Itu satu orang kata miracle, magic sebenarnya kan. Apabila keberanian tu datang, bulat pun berlaku kan, nak membantu orang tu empat kira masa. Dan dia dalam kesusahan. Buah asam, buah kum-kum. Assalamualaikum. Okey, kenapa tiba-tiba ada pantun asam dengan buah hantu kum-kum ya? Takut mokcik. Macam kan jam kan? Okey, jom terus bersama. Ni lagu My Bag ke. Kita dengarkan daripada Clean Bandit.

Baiklah, itu dia. Dah masuk jam yang seterusnya. Jam ke berapa? Jam yang kedua, ya. Menerusi ruangan Gajuk Asyik untuk pagi yang cukup indah. Baiklah, kalau ada rumah kan, rumah kita ataupun mungkin ada yang Tok Batin pengerusi ataupun ada YB datang ke, ada orang-orang yang besar-besar, yang besar datang ke kampung kita kan, ada yang pengunjung yang datang nak beri kita jalur gemilang. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang. Pasang betul-betul, jangan sampai salah pasang. Dan pastikan kalau betul kita nak beli segala apa nama ni, bentuk jalur gemilang, pastikan macam kalau Pak Nahu macam mana nak pasang penamun, nak letak dalam keadaan macam mana. Sekarang semuanya di hujung jari, ya. Ha, cari jari macam mana nak pasang. Hormat dan kibarkan pasang ni macam mana yang berkesesuaian. Ini dikabarkan dan jalur gemilang yang dah pudar warna, koyak, rosak, janganlah kita kibarkan. Ianya sebagai dianggap sebagai bendera yang dah lamuk, jangan pula kita guna. Ambil yang baru. Ha. Alah, senanglah. No money-nya mana duit ai. Ha, hoi selak deh. Ha, kita bang kalau pak dia tak apa. Iaitu kita yang berindah yang ada aja. Jadi kita nak menghormati, kadang-kadang tu ada je semangat. Kalau kita pegang je jalur gemilang tu, setiap rakyat, setiap daripada kita berhak untuk mengibarkan jalur gemilang dengan mengikut syarat ataupun arahan panduan hak ditetapkan. Jalur gemilang perlu dikibarkan secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara, sama ada sewaktu menaikkan atau menurunkannya. Begitu kita menghormati jalur gemilang. Jadi pastikan dia bulan kemerdekaan, kalau ada siapa-siapa tambah-tambah malam macam motor ke kenderaan, kita letakkan pelekat di kenderaan, pastikan bendera tu kita bawa laju angin ribut, angin kuat, angin kus-kus, ada hak jatuh di jalan raya. Jadi sebagai orang kata, kita ingatkan diri kita, nak ingatkan orang payah, kita ingatkan diri sendiri. Kalau nak kibarkan jalur gemilang, nak letak dengan keadaan tu, biarlah molek sedap mata memandang betapa kita menghormati jalur gemilang tu sendiri. Okey, kalau mana yang jatuhkan kita akan sedih tau. Ada negara kalau dia jatuh, kita pijak, kita marah. Ini kan pula berteraburan di atas jalan raya. Jadi ingatkan diri, ingat kalau orang pasang tengah tengok macam mana. Jadi sebagai peringatan untuk diri kita sendiri, untuk mokcik juga. Okey. Jom terus pukul 10.02 minit pagi. Jom ayuh. Semua dah bersedia untuk kita bersenam pagi, kita beriadah pagi, untuk kita sihatkan pagi. Moi-moi lain daripada lain, Gajuk Asyik.

0: Lego. Lego.
1: Ya, let go, let go ya. Kita keluarkan segala, kita hembuskan, kita tarik nafas, kita hembus, tarik nafas dan hembus ya. Itu yang bagus. Sekurang-kurangnya umur kita berpuluh, kita akan jadi lebih cerdas. Otak-otak pun semua berhubung. Baiklah, sikit perkongsian dengan keadaan cuaca dan juga IPU mencatatkan masih lagi Sarawak mencatatkan IPU yang empat sihat ya, udara yang empat sihat, di mana keadaan jerebu yang tertinggi masih lagi di Serian mencatatkan paras tertinggi iaitu 161, dan sebanyak 62 kawasan hak lain pada tahap sederhana, manakala hanya satu kawasan mencatat kualiti udara hak molek, satu tempat saja kan. Jadi itulah dia, kalau kadang-kadang keadaan cuaca hak masanya kita nahul dengan keadaan jerebu, kalau kita nahul apa nama ni cuaca yang panas yang melampau ya, tiba-tiba cuaca nampak mendung, tolong kita ingatkan pada keluarga hak tersayang yang melakukan aktiviti di luar kawasan, di luar rumah dan sebagainya, sentiasa yang penting minum air banyak, pakai pelitup muka kalau rasa cuaca yang tak menentu, dan tolong jaga kesihatan dengan sebaik mungkin. Andai ada sesak nafas, misi doktor, tolong tengok hati. Bukan nak tengok hati, orang kata sesak nafas. Sesak nafas, jangan suruh misi cek hati ya. Empat kenok mengenok dengan hati dan perasaan. Cuma asma, dia asma ya. Sesak nafas, itu dia yang sepatutnya. Cek sebab sesak nafas, bukan sesak di hati. Kalau ada penyakit hati, Pak Nahulah pergi cuci dengan kloro, okey? Itu di antara sikitlah perkongsian maklumat yang dikongsikan. Kalau ada rakan-rakan berada di atas jalan raya ketika ini, ataupun ada saja yang berlaku aktiviti yang tak sengaja atau tersengaja, terserempak dan sebagainya, boleh kongsikan dengan Mokcik ya. Tak ada masalah untuk kita berkongsikan maklumat. Kedekut sangat nak beri nahu kan, padahal baru tadi dia langar penama hayam orang kan, saja mengada tak nak beritahu. Contoh ya. Jadi gitu. Jadi apa-apa, terus bersama Menerusi Ruangan Gaju Asia Utara Pagi kah, menemani Bunga Kemaslahan dan Mokcik in the house bagi edisi 16 Ogos 2026. Jom kita bersama dengan Timos. Kita gerading-geradong pagi hari ini. Ya, lanjut masuk Rena. Ilok gah pada rakan-rakan kenapa ya? Temir pula ya. Aduh, mana moy lain daripada hak lain.

itu dia. Buat Cik Rokia, jangan je kalau memandu, jangan main telefon. Kadang-kadang oleh Apak Kalipang. Ha. Dia beri nahu, jangan main telefon masa memandu. Nanti apa ni, Pakcik Lima nampak. 10.28 minit pagi untuk masa ni. Terima kasih kerana terus mendengarkan Asyik FM Menomoy, lain daripada lain. Baiklah, hai, selamat pagi. Salam salam penirindu-rindu untuk Cik Ina kita. Penama ni, harap sihat-sihat. Dah lama kita tak jumpa kan. Itulah dia. Kadang-kadang bukan apa. Kita walaupun tak berjumpa, betul tak Cik Ina? Walaupun kita tak berjumpa, ya, orang kata dekat di mata, jauh di hati. Bagi yang orang mengingatkan kita, kita sentiasa walaupun kita tak apa, hari-hari kita berhubung, ya, sekurang-kurangnya kita mengingatkan rakan-rakan kita bila bertanya khabar sihat ke tidak. Ada lagi, alhamdulillah, ya. Nanti apa-apa kita roja-roja lain. Nah, itulah kalau kawan-kawan kita nak jumpa lah balik kan, terjumpa pula di mana-mana, kita roja lain pula. Gitu. Baiklah, dan untuk di hari-hari minggu ada lagi yang dikabarkan sebagai masih lagi ada mood menyambut hari orang asal, hari orang asli yang diadakan kampung masing-masing. Jadi masih lagi mungkin hari ke hari terakhir untuk dia semua apa ni menjual hasil kraft tangan, ya, kepada rakan-rakan pengunjung yang hadir. Terutama banyak kraft tangan hasil dibuat oleh masyarakat orang kita sendiri, baik daripada aksesori, anting-anting dengan rantai, ya, yang tradisional lah. Dan juga dia semua ada jual juga t-shirt, ada juga penama ni tika, macam-macam lah. Itulah dia, kadang kita sokong masyarakat orang kita menjualkan hasil-hasil hutan, ya. Ada yang jual akar kayu, macam-macam penjualan. Kalau kita tengokkan masyarakat kita, kalau dia keluarkan barangan-barangan yang berunsurkan alam semula jadi, itulah dia kan, cukup menarik, cantik. Tambah-tambah kalau dia semua upgradekan lagi kan, yang dari 4D color dia berkala, pada yang tidak ada berkilat-kilat, tiba-tiba dia berkilat. Oh, cantik, ya. Dan ada juga yang menjadikan barang hias itu yang biasa-biasa, dia akan menjadi luar biasa. Tikar orang yang kita jual pun kadang-kadang tikar yang biasa-biasa, tapi akan dijualkan secara luar biasa bila dah orang kata peningkatan ke kemodenan masa kini. Semua barangan ini diupgradekan kepada yang lebih cantik, yang lebih canggih, yang lebih halus pembuatannya. InsyaAllah, alhamdulillah. Jadi semua masyarakat orang kita tidak ketinggalan. Walaupun dalam penjualan hasil kraft tangan bong selalu dia ada masa kan, ada masa dia semua penama ni, macam yalah, ada musim. Ada orang tu rezeki lain pula. Mungkin ada yang datang melihat tu, dia nak, oh cantik, koleksi. Ada yang datang melihat mungkin untuk hotel, tempat kerja dan sebagainya. Mana tahu kan, rezeki kita tahu, rezeki empat salah alamat. Okey, itu yang paling bagus. Jom kita terus bersama bersih ruangan agar Jua Asyik kita berhibur lagi. Dan ada perkongsian ingin dikongsikan bersama, boleh beritahu dan kita wawarkan sebagai perkongsian berita-berita semasa, apa terjadi, aktiviti dan sebagainya, bersama dengan rakan-rakan lain, bersama dengan Acha Zero Team Couple Tay. Amboi, cepat-cepat sangat jadi couple dia. Lemasyam.

penerima awal tahun nikah, dan daripada jumlah itu juga di mana 39 juta penerima terdiri dari isi rumah berpendapatan rendah dan juga sederhana rendah. Ha, itu dia mana isi rumah ya. Dan manakala 1.4 juta juga merupakan warga emas yang partner pasangan, dan sebanyak 1.2 bilion ringgit diperuntukkan untuk pembayaran STR untuk fasa ketiga. Jadi tambah tolak itu ni bagi segala macam, jadi jumlah keseluruhan bagi fasa ketiga 2026 mencecah 3.6 bilion ringgit. Untunglah ya. Alhamdulillah rezeki tu. Jadi apa pun kita penamo ni yang dapat STR, jadi gunalah ianya dengan sebaik yang mungkin. Ya, penjimatan, jadi banyak benda-benda perkara yang kita guna, terutama anak-anak kita yang bersekolah ya, dengan keperluan anak-anak itu pentingkan yang mana yang ni sedia kan. Jangan kita memazir, kita beli ha, online hari-hari mesti murah ha. Asyik murah je lah, murah je beli pula, geram kita macam-macam kan. Okey, jom kita terus berhibur, kita relax-relax ya, bagi tenang sikit fikiran, hati dan perasaan ni kan. Ha, bila rasanya semakin rindu semakin ajewah.

Ya, itu dia. Sinar Band dengan lagu bertajuk 18 Suku Kaum. Ya, 10.40 minit pagi. Masih lagi ada perkongsian untuk kita kongsi bersama. Kita tahu yang tentunya fasa 3 dah pun mula disalurkan secara berperingkat. Lebih kurang 5.3 juta penerima. Di mana dikabarkan oleh Kementerian Kewangan sendiri, beritahu jumlah penerima meningkat sebanyak 300 ribu berbanding 5 juta

Itu dia dendangan daripada Baba Alia Tiket Dairy. Terima kasih Roya. Teman-teman mokcik pagi ni, Roya ke mana pagi hari ni? Oh, kau main lagi, orang cuti-cuti, dia pergi bekerja apa? Baiklah, Chef Moy No Moy lain daripada lain, masih lagi bersama menerusi ruangan Gahjo Asik. Pukul 10.54 minit pagi dan sebentar aja lagi kita akan sama-sama beri laluan untuk berita dalam dialek Jako. Nama Cik lah baca berita lagi, siapa lagi ya? Untuk pagi kan, selepas perkongsian berita-berita semasa, kita akan kembali menerusi ruangan Gahjo Asik untuk jam yang terakhir hingga ke pukul 12 tengah hari. Jadi untuk rakan-rakan yang berada di rumah, mungkin mok kita dah penamo ni, buat persiapan daripada makan pagi, nak pergi nak siapkan tengah hari. Dah buat ada perancangan. Gitu. Jadi apapun untuk rakan yang bekerja, selamat bekerja semuanya. Yang lain yang memandu, pastikan memandu berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baiklah, kita akan berjumpa selepas berita nanti untuk meneruskan ruangan Gahjo Asik. Moy No Moy lain daripada hal lain, bersama dengan Mia Amelia di Baling Cintaku.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita cikgu ini kena sampaikan oleh Laila Aping. Warisan serta budaya masyarakat orang asli perlu terus dihargai, dipelihara serta diwariskan pada generasi muda. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah Buayan, komuniti berkenaan sebahagian penting sejarah dan kekayaan budaya Malaysia. Dato' Abdul Halim Buayan demikian pada sambutan Hari Orang Asal Kampung Orang Asli Jambu, Kelinsing dan Bekok di Dewan Terbuka Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi. Dia turut merasmikan logo komuniti kampung tersebut selain menyerahkan jarum gemilang untuk menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bayaran sumbangan tunai ramah STR fasa ketiga mula disalurkan secara berperingkat tentunya pada 5.3 juta penerima. Kementerian Kewangan dan Kenyataan beritahu jumlah penerima meningkat sebanyak 300 ribu berbanding 5 juta penerima untuk awal tahun nikah. Dari jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri dari isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah. Manakala 1.4 juta merupakan warga MOS yang pada pasangan. Sebanyak RM1.2 bilion diperuntukkan untuk pembayaran STR untuk fasa ketiga. Jumlah keseluruhan STR disalurkan untuk tiga fasa pada 2026 masihkan mencecah RM3.6 bilion. Pelaksanaan program Jualan Rahmah Madani melepasi sasaran tahun IKA selepas menganjurkan lebih 19,000 jualan di seluruh negara setakat Julai tentunya. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuzia Saleh beritahu program berkenaan dah pun mencatatkan lebih 25.5 juta transaksi di 600 kawasan DUN dan 40 zon di wilayah persekutuan. Bantuan jualan barang keperluan harian pada harga 10 hingga 30% lebih rendah itu akan terus diperluas terutamanya di kawasan luar bandar dan berpendapatan rendah. Dalam perkembangan yang sama, penyertaan pengusaha menu rahmah meningkat pada 3,910 premis makanan dan minuman di seluruh negara setakat Julai tentunya berbanding 3,182 pendaftaran untuk tahun tentu. Dato' Dr. Fuzia Saleh beritahu jumlah itu merangkumi pelbagai jenis pemakan dan minuman termasuk restoran, penjaja, terak makanan serta bazar. Peningkatan itu menunjukkan semakin ramai pengusaha bersedia untuk membantu menyediakan pilihan makanan hak berkualiti pada harga hak lebih berpatutan. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi hak melanda Sumatera Utara Indonesia tentunya. Penolong pengarah operasi JBPM Pulau Pinang, John Sagun Francis Boyan, pihaknya menerima 5 laporan berkaitan gegaran itu. Gegaran dirasai di beberapa lokasi antaranya Batu Kawan, Batu Wos, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Malaysia beritahu gempa bermagnitud 6.4 itu berpusat di 37 km barat daya Permatang Siantai itu empat membawa ancaman tsunami pada Malaysia. Dalam perkembangan lain, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda 8 negeri hingga pukul 1 tengah hari IKA. Map Malaysia beritahu kawasan terjejas di Semenanjung merangkumi keseluruhan Perlis dan Melaka, Langkawi, Kubang Pasu dan Kota Star di Kedah serta Kuantan, Pekan dan Jerantut di Pahang. Turut terkesan Sepang dan Kuala Langat di Selangor, Tangkak dan Muar di Johor serta 5 daerah di Negeri Sembilan termasuk Seremban dan Port Dickson. Manakala di Sarawak, amaran membabitkan muka Bintulu, Selangau, Sibu, Sarikei, Maradong, Kapit, Bukit Mabung dan juga Subis. Sedikit berita sukan, upacara perasmian Sukan Malaysia Sukma dan Sukan Para Malaysia Para Sukma 2026 berlangsung dengan penuh meriah di dataran kemerdekaan Shah Alam malam tadi. Selepas 28 tahun, Selangor kembali mengalas tanggungjawab sebagai tuan rumah kepada tamasya dui tahunan itu. Majlis perasmian disempurnakan oleh Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah. Edisi ke-22 itu menyaksikan persaingan lebih 5,000 atlet muda dari seluruh negara memburu 468 pingat emas menerusi 37 jenis sukan hak dipertandingkan hingga 24 Ogos. Hoki Piala Dunia 2026, hasrat skuad hoki jantan negara untuk mengutip mata pertama di aksi pembukaan musnah apabila dipelasa Jerman 1-5 pada saingan peringkat kumpulan B di Belgium tentunya. Aksi yang berlangsung di arena hoki Belfius menyaksikan anak buah Brandon Carlan hanya
mendapat jaringan tunggal Muhammad Azrai Azad Abu Kamal menerusi pukulan sodor penalti. Speedy Tigers dijadual bertemu dengan Perancis esok sebelum melengkapkan aksi kumpulan B bertemu tuan rumah pada hari Khamis. Dan itu sekian berita jakun dari Asyik FM. Berita disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Ya, dengan kita pagi hari ini bersama dengan Wings bernafas dalam lumpur 11:16 minit pagi, cepat masa berlalu. Kadang-kadang kita tak sadarkan bila kita buat satu-satu perkara yang menyenangkan hati, yang bukan jiwa kita kan sentiasa gembira dalam melakukan sesuatu, kita tak sadar masa terus berlalu ya. Ha. Baiklah, ini sikit perkongsian ya. Memang sedih kan bila di mana seorang pekerja Jabatan Pengairan dan juga Saliran maut selepas tudungnya dipercayai terbelit pada penggelek pintu kunci air Grand Sabah Hotel Sabah Bernam petang tentunya, di mana penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor Cik Ashrul berwayat pihaknya menerima panggilan dengan kejadian yang berlaku sebelum pasukan datang untuk membantu di Sabah Bernam. Okeylah, kita harapkan malang pak berlalu, kita tak tahu tak dijangka apa yang berlaku. Jadi peringatan kita yang pakai tudung, tak kisahlah ada orang pakai tudung yang macam dia bagamu, dia pakai tudung terpulanglah kan. Mana yang biasa-biasa tudung cuma untuk menutup dari kepanasan. Tak kisahlah. Jadi pastikan tudung yang kita pakai tu mesti kalau tak meleret sangat kan, kalau panjang-panjang kita nak buat kerja dan sebagainya, yang menggunakan mesin terutama yang menggunakan mesin, yang pakai tudung panjang-panjang itu sekarang itu kan menggunakan mesin, takut termasuk dalam mesin segala macam tu, itu yang berbahaya tu. Berhati-hatilah, berjaga je, mengingatkan diri kita juga betapa penting untuk menjaga keselamatan. Terima kasih kepada Eddie Jonas ya, selamat pagi. Katanya dekat Taman Negara Endau Rompin petang ni hari-hari hujan. Alhamdulillah lah, kalau hujan menyejukkan ya. Alhamdulillah, tapi kalau hujan tu yang kalau kita doa yang baik-baik lah ya. Eddie, semoga rakan kita di Endau Rompin, Kampung Peta, rindu pula dengan Kampung Peta kan. Dulu ingat tahun berapa entah makcik pergi Kampung Peta masa tu. Ha, berjalan-jalan pergi ke Taman Negara sempat. Jadi apapun terbaiklah kepada rakan-rakan. Terima kasih kerana memberikan apa nama ni informasi, maklumat daripada rakan kita di Kampung Peta. Terima kasih Eddie Jonas ya. Juga mana rakan-rakan Pok Mat Raup, terima kasih. Selamat pagi juga kepada Pok Mat Raup. Orang-orang Raup Aukma pun kan yang Raup, terima kasih jugalah hadir sudi teman-teman kita ke udara untuk Masika. Jom terus kita berhibur yang pastinya di hari Ahad 16 Ogos 2020 katanya ada yang menyambut hari jadi. Siapa dia itu menyambut hari jadi? Sebentar lagi kita akan menyanyi sama-sama lepasnya ya. Apapun nak moy-moy lain daripada hangat lain, Gaju Asyik.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.
3: Lain daripada yang lain.
4: Ashik FM.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Meh dari Backstreet Boys ingatkan mana jamun-jamun mochi di sini angkat tangan ni kan. Oh ini dulu jamun-jamun mochi kalau Backstreet Boys ni kan. Ah zaman dulu lah kan kita sanggup nak kumpul duit nak dapatkan poster tau. Poster tu setiap beli walaupun nak setiap hari belanja kita di sekolah mochi 5% je. Yang poster tu simpan semata-mata nak beli poster Backstreet Boy. Bila sekolah kan, bila kawan-kawan cakap, oh ini macam mana ni, oh ni ada lah, ni, ni. Oh, yeah. Kan best kalau zaman-zaman kita budak-budak sekolah dulu, bila kita sukakan macam lagu-lagu zaman-zaman Backstreet Boy, lagi siapa kan, kumpulan apa lagi? Jadi banyaklah. Banyak poster-poster yang dah kita dinding tu kalau boleh dah empat berupa dinding lah. Tapi dalam bilik, jangan bohong dari ruang tamu ya. Sekarang Big Boss marah ya. Macam-macam. Tampar kat belakang almari. Ya, belakang almari. Ha, almari tu kat belakang almari satu hal. Dekat almari kebuka pun dua hal. Kan? Ha. Jangan main-main. Zaman tu memang nostalgia betul lah. Kata di zaman-zaman 80-an punya lagu-lagu Inggeris. Masa tu kan Mochi memang minat lagu-lagu Inggeris tu. Dulu kita pak pandai tau. Kita pak pandai pun ni nak cakap bahasa Inggeris pun. Tapi zaman kita main tape dulu kan, tape yang kaset tu, bila sampai ke lagu permintaan, kita dengar ke radio, oh dah siap, get ready. Dia cakap, okay, permintaan seterusnya kita akan dengarkan lagu daripada Ali yang mintakan lagu Backstreet Boys yang bertajuk As Long As You Love Me, dan ikuti dengan permintaan daripada Leha, lagu Cak Kunca. Gitulah, kita dah get ready, nak apa nama ni, nak tekam, nak tekan, nak rakam, nak dapatkan lagu tu. Lepas tu kita mainkan balik tu, nak buatkan dia punya lirik, sampai dekat tu dengar, kita post. Kita dengar post, kita tulis. Ui, nostalgia betul lah. Nak dululah kita nak apa nama ni, nak punya belajar bahasa Inggeris. Ha, dulu, zaman dulu. Betul, tu zaman betul. Ha. Once upon the time. Ha. Jadi itulah dekat. Menarik kalau kita imbas balik zaman-zaman kita dulu kan, kita nak nampakkan lagu segala macam, oh, dia pun macam sekarang semuanya di hujung jari. Cepat kan? Tapi kepuasan kita nak sampai ke tahap tu susah. Okey, jom terus beribu bersama dengan Bunga Cinta Lestari, Ingkar, Moina Moy, lain daripada hak lain.

Wow, harap-harap dapatlah ya yang diidamkan. Baiklah, 11.51 minit pagi. Nampaknya selesai sudah tugas Mochi untuk hari kamu menerusi ruangan Gaju Anshi. Dan sebaiknya bersama dengan rakan setugas yang lain akan mengambil alih Ceropong Ika dari pukul 12 tengah hari hingga ke pukul 4 petang. Rakan kita dalam Dalik Semai tunggu nak tahu siapa dia akan seketika akan bersama dengan rakan-rakan untuk meneruskan untuk ruangan-ruangan seterusnya. Jadi apapun mami tinggalkan kepada anda semua supaya selamat bercuti di hujung minggu. Mana pekerja selamat bekerja semuanya. Jaga diri, jaga kesihatan, jangan nakal-nakal, ya, senyum-senyum selalu, sentiasa positif. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang jauh-jauh dalam kehidupan kita, kan. Kita ingatkan diri kita dalam dunia ni empat ada orang yang empat ada masalah. Ya, sentiasalah yang bermasalah tu kita sentiasa itu cuba untuk menyelesaikan masalah itu dengan sebaik ya, mungkin itu yang terbaik. Baiklah, dengan itu mengundurkan diri, jumpa lagi lain hari, lain masa, tentukan. Assalamualaikum, bye bye, dan jumpa lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, syukur no Allah Subhanahu wa taala. Kata irahmat, kata ikredaan. Terutama no kaum apa? Kaum kral. Tenek-tenek ya. Mungkin waktu ada nyoi antara hi lekat sibuk ke rezeki, ke duit. Mau de kerja kilang, kerja cak gaji atau kerja kujeres. Bagai ke betar atau ke awan. Yang caya semua selai, besang abruk. Tapi ingat saudara ya, kerja hi adeh pek sia-sia. Kerana Allah ki sedia pahala de cukup entoi numai de kek rezeki untuk i keluarga. Sesuai ru nana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de bermaksud bila numam ki ok nafkah untuk i keluarga ru ikhlas, maka nafkah aja bikira sebagai sedekah. Jadi saudara, duit dehi belanja selama ada untuk ahli keluarga hi, bagai beli cenroy, beli kak, beli gulai, urusan kenon sekolah, dikira sebagai sedekah. Ha, merib hebat saudara. Paknya selama ada hari-hari hi bersedekah, tapi pak hi sedar ya. Ingat saudara, pahala sedekah bukan ngek, cuma nanak tala. Kata hadis Nabi, mong ki pasal, masih hi belanja ru ikhlas. Ikhlas saudara, kerja ru ikhlas, aman pe ikhlas, sia-sia talah usa. Usa keraja hi selama ade. Nana ni saudara ya, dah mesti hi ingat lagi jengol usa keraja hi ru duit dari hi belanja untuk keluarga hi. Maka lagi jengol pahala de hi ok ya Allah. Maka get segot saudara ya, masih lebih kuat hi keraja supaya hikap lebih rezeki, lebih pahala. Sesuai ru mada ki anjur ya pihak kerajaan supaya hi keraja kuat untuk perhut sinoi keluarga hi ataupun untuk hi perhut taraf sinoi hi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jati.
2: Asyik FM, moy nu moy lain daripada yang lain.
3: My Preview 706, muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
4: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
5: Moy nu moy
6: RTM.
7: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
8: Kosong satu tiga, tiga satu, lima satu, enam kosong kosong. Ask Shift FM Moinal Moi.

Ya, halo, halo, hai, Bor, Dajis, Maigah, semua rakan-rakan pendengar HFM, Moi Numoi ketika adik. Ha, masih lagi bersama HFM, Moi Numoi, lain daripada yang lain sekarang pukul 12, 9, 12, 10. Dajis, bersama Ruin, konti yang kedua, tugasan yang kedua untuk hari adik, 16/8/2026, hari Ahad, hari hujung minggu, bersama Ruin, DJ Reza, ya. Yang pastinya hari adik memang memberi segmen yang menarik untuk hit semua. Jadi hari adik sebenarnya hit ataupun he menyambut ataupun he yalah he kertik ataupun he berhibur kata segmen asyiknya lagu hit due pukul 12 adik lailah pukul 1 ataupun pukul 2 kan dah doh 2 dui dan terus saja akan diikuti dengan segmen siaran ataupun rancangan package ya ji gradung gradeng gradung-gradeng ni Haji bersama Ru membrep lagi artis yang menarik dan juga 230 ataupun 232 kan dah yang akan himun kata segmen Kazana Sini Asyik dan terakhir sekali jam yang terakhir pukul 3 lah pukul 4 dui he akan higertik ataupun hibur-hibur kata segmen Silang Budaya. Jadi maupun terima kasih Nur rakan-rakan pendengar. Terima kasih juga Nur rakan setugas in DJ Laili ataupun Mokcik yang pai telah menghiburkan kita semua hujur huper nan kata segmen Gah Jo Asyik dan pastinya sekarang ada kau dia in di tugasan semestinya untuk hiburkan kita semua. Jadi nung kita semua Maiga Abor Dajis mungkin sekarang dia mung rantai rakan-rakan pendengar yang mungkin tengah menjamu selera ataupun cecak cecak abor ya mai lauk aji kalau boleh ceritakan mai lauk pun bor juga kan jadi nungkit semua asyiknya lagu ini adalah satu segmen pilihan nungkit semua pendengar-pendengar Asyik FM Moi Numoi. Jadi boleh ke anu ngeromai ji QA permintaan lagu menerusi talian asyik talian WhatsApp 0133151600 dan juga boleh ke komen-komen juga aku TikTok live kan dan akan mulakan siaran yang pastinya ke boleh ke permintaan lagu lagunya bukan lagu sebarang lagu ya lagu nak isyarat ni isyarat lah ya isyarat ni lagu ni kena lah lagu My Hit sendiri ya lagu-lagu ciptaan My Hit ke ataupun nyanyian My Hit ke tak kisahlah yang pentingnya ngerok My G lagu-lagu Jumah Hit tak kisah My Talik dialect Semai ke Jakun ke Temia ke anu temuan ke Semelai ke yang pastinya lagu Aji adalah lagu nyanyian My Hit ataupun lagu Aji ciptaan My Hit sendiri jadi boleh ki accept je 0133151600 atau boleh ki komen-komen ku TikTok live kan akan mulakan siaran lah ya. Ha jadi sebagai ngerok maji pembuka bicara pembuka kata pembuka selera untuk Dajis adih joy lain lagu ju nyanyian Sinar Band 18 suku kau Masyik FM Moi Numoi.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Ya, Chef M, Moin Umoy, lain daripada yang lain ya. Apa yang ini kita lagu nyanyian 015 gara-gara online. Gara-gara online macam-macam boleh jadi kan. Ha, jadi kena sentiasa berwaspada, tak kisahlah dari segi hey, punya privacy ke dia punya maklumat diri dan juga mungkin Bobo mungkin yang sedang single mingle hala-hala je kan, janganlah gara-gara online je kek ngeromai je tertekan kan, tak berpasangan dan sebagainya. Sabar. Janganlah sebabkan online menaruh harapan. Kalau boleh kena sentiasa berwaspada, sentiasa berhati-hati. Tak kisahlah Bobo tadi dikenal, pastikan hipani potakan jiharok kan, pani ile punya sikap jiharok, dan juga kalau boleh biarlah hi kenal secara lebih rapat sebelum hi percaya main-main ditentu ya. Jadi Hip pun dah menerima beberapa permintaan ju rakan-rakan yang mesti TikTok live dan juga menerusi WhatsApp HFM Moinumoy. Jadi apa kata jok lah Hip baca ya. Yang pertama mong permintaan ju Zam sore ni ile ju Melaka ku getih ke lagu ju nyanyian Secret Band Gadis Pujaan. Terima kasih Zam atas permintaan lagunya. Semoga Zam terhibur lah ya. Baik, yang kedua mong permintaan menerusi talian Asyik ataupun talian WhatsApp Asyik FM Moinumoy. Menhineng, selamat tengah hari DJ. Saya Aris dari Tanah Rata, Cameron Highland. Saya nak minta lagu Ku Sendiri nyanyian Lenny. Okey, Aris. Terima kasih. Nyak ketiwa ya. Jo Tanah Rata, Cameron Highland. Mungkin sengit sekarang deh. Boleh setekan sekali brief isuhu sekarang deh kan. Untuk penani hit semua. Jadi, terima kasih Aris atas permintaan lagunya. Lagu Pai Jo Lenny. Ku Sendiri. Baiklah saja mong permintaan musi TikTok live juga ya Haji Rabiah JKL ku getih ke lagu ngroilene First Love Judama ataupun Cinta Pandang Pertama. Jadi terima kasih Rabiah JKL atas permintaan lagunya. Semoga Rabiah terhibur dan juga semua rakan-rakan pendengar Hit pun terhibur jugalah ya. Jadi walaupun Daji sedih genet dah pukul 1 Daji saya akan oklalon sebentar, oklalon sekejap no berita kata Dalek Semai yang tersaji akan bersambung lagi untuk Hit punya segmen hari adik. Itu asyiknya lagu Hit. Jadi teruslah Chef FM Moinumoy, lain daripada yang lain.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyelup berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Ya, Chef Mainu Moin, derita semalam Ismail 2, ha, Ismail 2. Pai telah menghidupkan hit untuk Dajis Adih lah, ya. Ha, ha. Jadi, Jo, baca kan, permintaan-permintaan Jo rakan-rakan hit. Yang pertama, Mong, permintaan Jo Imah Fatimah, kutik lagu Jo nyanyian Mazuan, ha, Fantasi Cinta. Jadi terus saja menjuga permintaan Jo talian Asyik 0333151600 talian WhatsApp ataupun ku TikTok yang selalu maybe sebut Wasabi. menjuga permintaan selamat tengah hari DJ konsen dari kampung Pulau Kempas Banting Selangor. Permintaan lagu dari kumpulan Hapo yang bertajuk Ong Tina Dak Lawa. Ong Tina Darak Lawa. Lagu Jo nyanyian Hapo. Terima kasih DJ. Terima kasih juga konsen daripada kampung Pulau Kempas Banting Selangor. Jadi yang ketiga, mong permintaan Ju Rakan He Inas. Ju Facebook pula. Ju TikTok. Ketik lagu Ju nyanyian Ramsa, Cinta Masih Membara. Jadi Haji Lele, ni lagu untuk Dajis Adih. Ju Ilayan. Asyik FM, Moinumoy.

Ya, Chef Moin Umoin, lain daripada yang lain. Cerita masih membara. Ramsa, apa yang telah menghiburkan dia untuk Dajis Adih. Ha, liriknya, chorus ada dengar kicau burung. Bukan kicau mania, ya. Kicau burung. Ha, salah, Bobo yang komen dia salah. Bukan kicau mania, kicau burung. Ha, jadi, orang pun, terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Rujik Chef M. Ha, jadi, Joy baca naik, memberi lagi ngeromaji lagu pemintaan-pemintaan Joy rakan-rakan. Hei, sebelum dia melangkah ke nana lagi segmen, ya, Haji Gradong Gradeng dan juga Gradong Gradeng ada dah yang pastinya dia akan bersama aru artis yang cukup-cukup meningkat naik sekarang ada Bidin SJ, Azroy, Alim Sejuk, Ru Fizz Allen. Ha, jadi mai perkongsian agen dah akan kongsikan untuk kita semua, tapi mama pun jom ayah baca pemintaan-pemintaan juru rakan-rakan hi. Baik, yang pertama mong permintaan Ju Raja Rimba. Aku ketik lagu Ju nyanyian Iswan. Ha, pek sanggup ataupun tak sanggup. Tak sanggup apa tu, Raja Rimba. Jadi yang kedua mong juga permintaan Ju Rakan He. Wah, aku ketik lagu Ju nyanyian Jelmol. Ya Haji Mawar. Mula-mula ki komen ni ke semain lagu Bunga. Poin-poin langkat dia bunga ma. Ya, tajuk bunga lagu Jermol dia ma. Ya, bunga. Rupanya salah tajuk lah. Mawar rupanya. Okay, thank you. Wah, atas permintaan lagunya. Jadi, yang terakhir untuk menutup punya segmen. Asyiknya lagu hit. Lagu permintaan Ju Adik Moy. Ku ketik lagu Ju nyanyian DSL lah. Rindu Merindu. Ya, Haji lah. Ni lagu untuk menutup punya segmen. Dajis adik. Asyiknya lagu hit yang pastinya Genai Doh yang akan bersama-sama berhibur untuk segmen Gradung-Gradeng, ya. Jadi bawa telik kira-kira sekarang deh, hati-hati dan sentiasa getik Asyik FM Mainumat lain daripada yang lain. Terus dengar Asyik FM, pek sanggup.

Okey, selamat lah. Salam sejahtera. Bapak Buel and Ruang Udara Radio HFM. Moi-moi, lain daripada yang lain untuk sebelah dengan aktif. Tidak biasa yang keluar segmen Gradung Gradeng. Jadi untuk mengeduh, ia akan disajikan dengan 5 lagi lagu daripada komposer dan juga penulis lirik yang Pai dan juga pakat-pakat Pai dari kumpulan dan juga artis-artis solo yang kali ketengahkan untuk segmen kali itu. Jadi bersama dengan 5 lagu itu, Na lagu daripada Bidin SJ, Nei lagu daripada Azroy, Alim Sejak dan juga Fizz Alert. Jadi sama-sama cengong, lagu pembuka tirai untuk mengeduh akan bersama dengan Bidin SJ. Bidin SJ ataupun kena sebenar adalah Bidin Ben Loya yang berasal dari kampung orang asli Sungai Judah, Selangor. Dan lagu yang akan diketengahkan untuk mengeduh adalah lagu yang berjudul Ingat Alekah dan juga lagu kedua Eet Bidai Dirihi. Nada lagu itu Angkloid Dialect ataupun Angkloid Suku Kaum Mahmeri. Jadi untuk mengeduh sama-sama semong nak lagu daripada Bidin SJ yang berjudul Ingat Alekah dan lagu kedua Eet Bidai Dirihi. Lagu itu hasil ciptaan Zaidi dan lirik oleh Bidin SJ sendiri dan telah direkamkan dan studio rakaman Jenrai Studio. Jadi sama-sama semong nak lagu daripada Bidin SJ untuk mengeduh Angkloid Segment Gradung Gradeng.

dengar lah kan, saudara saudari Kinabalu telah sembang lagu daripada Bidin SJ yang berasal dari kampung Sungai Judah, Selangor. Dan seterusnya bersama dengan pasangan duet tu yang berkena, Azroy bin Aba dari kampung orang asli Sungai Lui, Hulu Langat, Selangor. Dan juga pasangan Maurina, anak perempuan Rosli yang berasal dari kampung orang asli Air Denak, Perak. Dan tajuk lagu yang nak adalah Agak Hek Sabar, ataupun kalau bahasa kau apa adalah Jangan Kau Curiga. Lagu tu hasil ciptaan Maureen sendiri dan juga lirik oleh Azroy. Telah pun ngerakam and Jenrai Studio. Jadi sama-sama semong, hasil gabungan Nar Penyanyi tu, akulah versi Temuan dan Semai, lagu yang berjudul Agok Hek Sabar. Sama-sama semong, pasangan duet Azroy dan Maureen, akulah segmen Gradung Gradeng.

0: Inilah tempatnya untuk anda mengelahkan pakat penciptaan lagu anda. Gradu Grade, jangan lupa temu janji anda. Platform Music My Hit.
1: FM.

Okey, masih lagi bersama Ekloj segmen Gradung Gradeng Minggu Doh. Selamat berhujung minggu, selamat berada berterada berpihoi lagu balik teh dan teruskan lagi dengan lagu-lagu Pai seterusnya Ekloj segmen Gradung Gradeng Doh. Kalau sebelum doa teh, saya mau lagu dari pasangan duet Azroy dan juga Maurina. Seterusnya, saya akan bersama dengan Na lagu terakhir. Dia akan perkenalkan Na lagu terakhir untuk Minggu Doh daripada Alim Sejak dan juga Fizz Allen. Untuk lagu Alim Sejak ataupun nama sebenarnya adalah Alim Zainal, nama kampung orang asli Pos Tohoi, Gua Musang Kelantan. Tajuk lagu Segak ataupun Malas lah dia nak. Dan lagu tu hasil ciptaan Alim Sejak sendiri dan telah dirakamkan N Genrai Studio. Soalnya lagu terakhir sama dengan lagu daripada penyanyi yang tak asing lagi N Asia Tandu adalah Fizz Allen dengan ni lagu paling pai kali tu dengan tajuk lagu Garis yang telah dirakamkan NF21 Studio. Jadi sama-sama saya mong nah lagu terakhir daripada Alim Sejak berjudul Segar dan juga Fizz Allen yang berjudul Garis. Jadi dengan nah lagu tu maka berakhirlah segmen Gradung Gradeng untuk minggu tu. Jadi semoga akan jumpa lagi dan kesempatan yang moy minggu dadah dijaga. Teruskan bersama Kande and Ruang Dara Radio Asia FM Monong Moy lain daripada yang lain. Dia memang mengundurkan diri ketika tu bagi pihak penerbit rancangan Hardy Zakaria Kasim. Dia mengucapkan ribuan terima kasih banyak kerembal kerana sudi bersama Kande and segmen Gradung Gradeng. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.

Kradung Rajeng. Ayo diam-diam masyarakat orang asli. Selahkan bakat pencipta lagu anda bersama dalam segmen Kradung Rajeng.

0: Así que FM.
1: Asik FM. Moi moi. Lain daripada yang lain.

0: kasih, selamat Iqlab Day. Jadi Mayok satu Maya je hiburan untuk Kampung Raku, untuk jin sambut untuk Maya penghabis jenolak menutup jenolak hi rakaman. Jadi anu penonton-penonton jadi mengharap jangan kegaduh jugno. Jadi ngeksak bukan liu le.
1: Jawab.

0: Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain. Abang Pelando. Lagu tradisi Abang Pelando yang sangat-sangat dikenali ramai, sangat-sangat ngeromaji terkenal lah ya. Dekat katih he punya masyarakat dia sendiri lah ya. Jadi mungkin tempat Encik sekarang ada mungkin berlakunya jerbu lah ya. Jadi In akan bacakan untuk semua berkenaan dengan bacaan IPU yang sekarang ada menhineng aku semenanjung canuk. Menhineng yang paling terjejas adalah ku Rawang ataupun di belah-belah Selangor ada ataupun Kelang. Menhineng sekarang ada pun bacaan IPU sudah pun kiloi 123. Dan juga memberi bagi kawasan sepertinya Putrajaya juga mencetak catatan IPU 82 dan juga menghineng ku Kuala Lumpur sekarang ada pun masih lagi dalam keadaan menjerbu juga. IAG 72, Kupi Petaling Jaya pun dalam lebih kurang 73 dan juga menghineng sekarang ada ku Gombak pun mencatat lebih kurang 67 IPU-nya ataupun dalam keadaan yang masih lagi sederhana, belum lagi bor sebenarnya. Menghineng ku Seramban pula 82 dan juga Bandar Baru Nilai pun sudah pun mencatat lebih 90. Menghineng ku Perak pula lebih kurang Ipoh 60 dan juga 62. Menghineng ku Setiawan pun mencatat IPU 61, masih lagi keadaan yang ngerok maji sederhana tapi masih lagi bor lagi kan. Dan juga menghineng ku Iblah Pahang, menghineng ku Kuantan 69. Begitu juga dengan ku Sungai Karang pun dah mencatat 54 dan juga menghineng ku Kuala Terengganu sekarang ada pun 71 dan juga Kota Baru 66, 60, 54. Menghineng ku Pulau Pinang pun kebanyakan pun agak tinggi juga, IAG 62, 70, 59 dan juga 68. Dan menghineng ku Borneo, IAG ku Kucing, antara yang paling tinggi lah ku Malaysia setakat tadi, IAG 153-159. Begitu juga dengan memberi lagi kawasan ku Seri Aman pun telah pun mencatat 86 dan juga menghineng ku Bintulu pun 72-81 dan juga menghineng ku Sabah kebanyakan pun dalam lingkungan 60 hingga ke 70. Manakala menghineng ku Labuan 74 masih lagi tinggi dan kebanyakan menghineng ku Mai EQMS ada pun masih lagi kebanyakannya hijau-hijau ataupun moderate ataupun sederhana dan memberi telih kawasan yang dicatatkan tidak sihat. Jadi nungkit semua sentiasa berhati-hati, sentiasa memakai pelitup muka kalau depan KG kirasa mah jerbu dan sebagainya lah ya. Jadi Ganit dah pukul 3 dui, ia akan berlaluan sebentar untuk berita kata dari teman. Tapi maupun jenak hilayan ju Kampung Pos Piah Sungai Siput Utara Perak juji suara alusi HFM Moinumoy.
1: Jodalulah jodalah dalam lengguh ayolah suruh melawat malam.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Jok Semong Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, Moin Numoin, lain daripada yang lain. Pukul 3.11 minit. Aduh, ha, masih lagi bersama Ruin DJ Reza. Yang pastinya, hey, dah melangkah ke mana lagi segmen, ya? Ya, Haji, segmen silang budaya kalau patutkan. Tapi sebenarnya tak apa. Aha, memang walaupun TikTok lah, ya, silang budaya, Haji. Tapi untuk hari adik, pastinya akan join perkongsian dia menarik. Yang pastinya untuk kesuma, untuk penani kesuma. Dan juga sambil-sambil hipani maklumat, sambil-sambil juga hibur bersama DJ Reza dan juga HFM. Jadi sekarang ni belum betul kira sekarang ni semestinya kena sentiasa jaga kesihatan, kan, dari segi pemakanan dan dari segi gaya hidup mungkin semua. Dan mungkin dua-dua ada juga. Sekarang pukul 3, mungkin lebih kurang 1 jam lagi ataupun 2 jam lagi, pukul 5, pukul 6 mungkin ada. Kita boleh QA aktiviti-aktiviti dia menarik, berekreasi lah, orang macam beriada, kan, main bola ke, main takro ke, DJ in kedai lah, main bola, main takro, tok ma, terjadi masalah. Jadi main macam contohnya boleh talik, jogging ke, kan, ajar-ajar ataupun ngerok main zaman sekarang ni, bahasa main zaman sekarang ni, brisk walk, cip-cip lah mata-mata kampung ni, kan, cip dek main ngelak ke, agulah cip dek main ngelak, Haji bergosip, lama Haji dah bukan brisk walk. Tapi walaupun sentiasa lah amalkan di hidup gaya hidup sehat. China ni pun kena dijaga, kan, aku lebih gula, aku lebih cap benda JET, kan, joykan China sayur dan sebagainya. Dan Ngromaji, biarlah China hiji berpatutan dan juga Ngromaji kena lah rubruk, kan. Kalau setengah maji mungkin tak dapat kilalu cap pedas, aku cap pedas enjoy sangat, kan. Nanti berlakunya appendix, berlakunya mama tali penyakit berkaitan dengan pedas. Jadi kena sentiasa Ngromaji je ukur baju di badan sendiri. Lain-lain berkenaan dengan cacat cerna dan sebagainya. Harapkan semua pendengar-pendengar CFM sentiasa bor-bor dan lain-lain, ya. Baiklah, anda akan kongsikan untuk semua berkenaan dengan info trafik plus line. Tapi memang pun join Island lagu. Lagu terbaru, You Band Pie juga. Kapak. Ya, Haji. Duhai. How? CFM. Moin-moin.

0: Magic FM.
1: Hey, kate de mala guraya.

0: Hah, udah.
1: Pipet.
2: Aduh.
3: Lain daripada yang lain. Main apa?

Ya, Chef M menu main lain daripada yang lain. One label, logat perak ke apa? Atas biko orang mana? Haji Lele, lagu yang apa telah menghiburkan dia untuk duit dia. 3.37 minit duit. Jadi, sebenarnya, beberapa hari dia juga dahul pun keputusan ataupun keputusan permohonan UPU online sisi akademik 2026-2027 bagi lepasan STPM rusa taraf dan juga untuk lepasan SPM pun keputusan telah diumumkan lebih awal pada 22 Mei 2026. Jadi sebelum terlambat mengucapkan tahniah Bobo mungkin antara rakan-rakan pendengar yang mungkin sekarang ada sedang mendengar CFM, mungkin apa yang telah mendapat tawaran dan juga ngorak-ngorak maji biar peluanglah untuk sambung belajar tempat dia lebih lebih boring juga tempat dia kikion aja. Jadi Ed mengucapkan tahniah dan juga semoga berjaya Bobo yang pun dah telah pun mendapat permohonan Haji, telah pun mendapat tawaran Haji. Uilah yang terbaik dan sentiasalah ngeromai Haji. Simpan niat debor kan sambung belajar Haji atas sebab ma untuk banggakan amik apa, untuk banggakan keluarga, untuk meningkatkan diri menjadi lebih bor dan juga bila sambung belajar Haji ngeromai Haji peluang pekerjaan lebih bor. Pigoi dah kan. Peluang pekerjaan dia punya penani pun akan bertambah dan sebagainya, kawat pai pun akan ni jumpa. Dan ngeromai ji gunalah masa adik, masa belajar adik dengan bor, dengan sebetul-betulnya ngeromai ji supaya yalah ngeromai ji dia punya niat dia bukan sekadar niat kosong tetapi sebenarnya hicip aji, hicip belajar aji, hicip untuk perkara yang debor. Jadi aji lain-lain tahniah lagi sekali-sekali ucapkan, semoga engkau berjaya. Jadi sekarang

Namara IPMA. Jadi pengerusi Kesuria, siasatan meluruh perlu dilakukan tanpa gangguan, dan juga perkara terbongkar ataupun perkara Haji Bipani lah yang mai telah pelajar Haji ataupun saya sekolah Haji Kim mengadu terus no beliau. Jadi ila ini terus ke arah pengurusan ambil tindakan segera. Jadi ila ki galak pelajar untuk ui laporan polis kerana ia melibatkan kes jenayah. Ila pelik pelajar lebih berani mengadu kepadanya. Jadi Mara tu akan naik berkompromi langsung rupa perilaku songsang dan akan naik kod tindakan tegas termasuk buang kerja. Jangan takut buat laporan Grok Ila ni. Haji Ila berkenaan dengan numum petugas ataupun numum pekerja aku Mara dia bergantung serta-merta tugas Haji. Jadi saya sekolah juga aku ki segan, aku ki malu kalau berlakunya ialah perkara-perkara yang tok bor kan, macam contohnya gangguan seksual ke ataupun buli ke, buli secara fizikal secara mental. Kalau kira rasa benda aje mengganggu, aku ki malu, aku kisahkan terus ki pani no ame apa ataupun buat telah yang terdekat untuk ngromaji keselamatan ki semua lah ya. Jadi sekarang ni jono ilan lagu Ju Nyanyan KOI. Ha, TV Karma yang pai idu itu leh muncul sebagai juara untuk nanak kompetisi ataupun nanak pertandingan anugerah juara lagu. Asyik FM, main umai.

Ya, Chef Moin Moin, lain daripada yang lain. Pergi Saja Dariku, Hezron Atmosfera dan juga Reni Rupina. Pai terlebihkan dia untuk adui ya deh. Jadi pejam celik lagu dah higetik, info pun dah higetik, semua dah higetik. Rupa-rupanya masa hit mencuburu hit semua ya. Hit pun dah sampai nu penghujung hit punya siaran sekarang ni 3:53 minit duit. Dan juga hampir ke jam yang keempat. Terima kasih rakan-rakan pendengar HFM Minumoy yang masih lagi setia bersama Ruji HFM, dan diharapkan kita punya kesetiaan dikekal sampai bila-bila kan ya. Jadi In Reza, In punya tugasan pun sudah sampai ke penghujung. Jadi walaupun terima kasih mengucapkan dongki semua yang sudi join in daripada pukul 12 net. Loi lah ke saat adih, ke jam adih. Loi lah pukul 3:53. Jadi mada kurang, mada silap, harap dimaafkan. Akan harap ia akan berjumpa lagi di lain waktu, di lain siaran. Jadi seperti biasa, kalau Reza bertugas mesti mengi kata-kata untuk penutup ia punya siaran Haji lah ya. Jadi kata-kata untuk hari ini, kekallah positif. Kena ingat hidup ada hanyalah sementara. Akulah pernah hui salah, walau akulah pernah hui silap, akulah pernah hui jahat. Hui salah, hui silap sekali-kali, tak mah, tak jadi masalah. Tetapi janganlah diulang banyak kali, sampailah mai birasa tertekan ruhi. Ya? Jadi sentiasa hui perkara yang debor, bobo telih jumpa, tak kisahlah hidupan ke ataupun sama sengoi ke sendiri ke kan. Kena sentiasa hui perkara-perkara debor, kena pigoi dah. Bukan mah pigoi dah, bila he dah kembali ke rahmatnya, he dah hijuk no pencipta he sendiri, he akan bisoal, he akan bertanya man i ma sepanjang hiri sema i kebaikan de he oi. Jadi sebelum he bertanya sebelum bertanya, kenalah he oi perkara-perkara debor lah ya. Jadi En Reza mengundur diri untuk saat adih. Terima kasih Nukit semua. Terima kasih rakan-rakan mesti TikTok live juga. Sudi-sudi tap screen, sudi-sudi share, repost punya live. Terima kasih kesetiaan anda, hamatlah dihargai. Dan juga terima kasih juga Bobo yang mungkin sedang mendengar HFM Kumpulau Teliki Gigai, tengah end creator dan sebagainya, tengah ramai berlepak-lepak santai dan sebagainya. Terima kasih. Harapkan Nukit semua sentiasa terhibur. Dan terimalah lagu terakhir untuk hari adik. Beribu sesalan, tiga suara, Sheila Amzah, Ning Baizura dan juga Boy Mai. Dan habislah untuk hari adik. Terima kasih HFM Moinumai.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

한사극.

Okey, selamat log, salam sejahtera. Terima kasih rakan sukan Riti Riza yang telah menemani ni sejak jam 12 pagi saya sampai jam 4 lah tadi. Dan kira biasa tepat jam 4 tu hingga jam 8 lah kan, bersama Yek sekali lagi Asmimat AMI yang akan menemani Nyap untuk 4 jam berikut lah. Untuk edisi hari Ahad, hari Minggu situ 16 Ogos 2026 lah. Selamat berhujung Minggu, selamat beradat, berparado, berpihoi lah balik teh. Menemani Yek dari Wisma Radio Angkasa Puri, Bawah Kelompok Kota Media situ. 4.21 minit lah ya. Okey, harapkannya dalam keadaan memang dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan yang sentosa. Di mana juga anda berada, di kota, di desa ataupun di belantara. Terus temani sehingga jam 8 laikan dan negara biasa untuk segmen pembuka tirai bersama dengan segmen Signal Dangdut dan ikutkan dengan lagu pertama Dangdut. Lagu buka tirai untuk segmen Dangdut tu adalah daripada Foreign Taste Group. Asia FM, Manamoy, Dangdut.

0: Sang mong là Asik FM. Moi Nung Moi.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Terlepas dari siaran program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

Okey, Dangdu sampai pagi. Pesta Dangdu bersama dengan Adila, Wan, Ayati dan juga okey, nampaknya hampir menunjukkan pukul 5 lah. Sampai dekat saya menggah ataupun berita nasional dari Pusat Berita Nasional. Jadi adalah asyiknya dangdut untuk sebuah lengkang teh. Okay, terus berhibur dengan lagu seterusnya bersama dengan segmen asyiknya dangdut. Jadi selepas itu saya mong berita nasional dari Pusat Berita Nasional. Terus lain dari FM, mungkin lain daripada yang lain bersama dengan Yel Julial. Lagu terakhir untuk segmen itu. Asyik FM, mungkin lain daripada yang lain.

0: Tiada akta baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan beliau lebih memilih kestabilan politik dan kemakmuran rakyat selain mahu kerjasama kerajaan perpaduan dengan UMNO dan Barisan Nasional BN pada peringkat persekutuan diteruskan. Dato' Sri Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat berkata sebarang keputusan politik tidak wajar didorong oleh kepentingan pangkat, kedudukan atau kemarahan. Sebaliknya mesti berlandaskan kepentingan rakyat dan negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada Kongres Nasional PKR 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka hari ini. Bersempena Kongres Nasional PKR 2026, Perdana Menteri turut melancarkan buku Temu Fikrah yang dihasilkan oleh Angkatan Muda Keadilan AMK. Buku setebal 113 muka surat itu merupakan garapan Ketua AMK Muhammad Kamil Ahmad Munim bersama Exco AMK Ashraf Ahmad Hadi. Buku tersebut memuatkan kandungan tentang pemikiran baharu pergerakan itu dalam menepani cabaran. Dato' Sri Anwar menerusi kata pengantar naskah berkenaan berkata penerbitan buku itu hadir pada waktu yang tepat ketika gagasan Malaysia Madani diangkat sebagai kerangka pemikiran dan hala tuju pentadbiran negara. Mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikannya. Beliau menegaskan pemansuhan AUKU akan dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
1: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, hasrat kerajaan memansuhkan AUKU disifatkan sebagai langkah transformatif yang mampu mencetus anjakan besar dalam memperkukuh autonomi, tabi urus dan kebebasan akademik negara. Pimpinan Institusi Pengajian Tinggi Awam menyambut baik pengumuman Perdana Menteri berhubung cadangan tersebut. Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah, Profesor Dr. Yatimah Alias berkata, pemansuhan AUKU perlu dilihat dalam konteks lebih luas kerana ia berkaitan hal ehwal atau kebebasan mahasiswa selain menjadi asas penting kepada penubuhan, pentadbiran dan tabi urus universiti. Usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Saya rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula mengenai beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar. Usaha tersebut sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah penambahbaikan tersebut merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Dato' Sri Amir Hamzah dalam perkembangan lain memaklumkan potensi ekonomi biru di Sabah, khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Jelas beliau, negeri itu mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Tambahnya, cadangan yang dikemukakan kerajaan negeri menerusi pelan ekonomi biru Sabah Maju Jaya akan diperhalus bersama kementerian berkaitan untuk dipertimbang dalam belanjawan tahun hadapan.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Jabatan Kebajikan Masyarakat sedang melaksanakan latihan meluas bagi melengkapkan penjaga, sukarelawan dan komuniti dengan pengetahuan serta kemahiran khusus menghadapi cabaran populasi menua. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, Malaysia dijangka mencapai status negara menua yang menuntut persediaan menyeluruh dalam industri penjagaan warga emas dan orang kurang upaya. Susulan itu, JKM melalui pihak industri sedang melatih seramai mungkin untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penjagaan warga emas. Negara-negara ASEAN diseru meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin meningkat dan mencegah jerebu merentas sempadan. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Jelas beliau, pihaknya merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi tujuan tersebut. Langkah itu diambil susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan akan menjadi lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering yang lebih panjang. Sementara itu, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, kawasan terlibat adalah IPD Serian dengan bacaan IPU 162, Samarahan 155 dan Kuching 132. Jelas beliau lagi, tiada kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap baik, manakala 65 kawasan berada pada tahap sederhana. Keperkembangan luar negara, angka korban gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia meningkat kepada 51 orang, manakala kira-kira 5,000 penduduk dipindahkan. Seramai 113 mangsa dilaporkan cedera, termasuk 36 dalam keadaan serius dan 77 mengalami kecederaan ringan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia BNPB, beberapa kawasan turut terputus hubungan susulan kerosakan jalan dan tanah runtuh sekaligus menyukarkan operasi menyelamat serta penghantaran bantuan. Australia pada Ahad mendedahkan butiran skim beli balik senjata api yang diharamkan susulan insiden tembakan yang meragut nyawa di pantai Bondi, Sydney pada Disember. Menurut agensi berita Jerman, dalam kejadian itu, dua lelaki bersenjata yang merupakan bapa dan anak melepaskan tembakan ke arah orang ramai menyebabkan 15 orang maut dan puluhan lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada Akta Baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Diyos ay mo, nga sa FM mo inungoy, lay daripan yung lay.
1: Okay, no, thanks. I'm going to like na baka na may nakuda. Dari kampo, sante. RPS likap. Sungan sipot. Pero, basta mga yung uli busuot eh. Okay, pag nahag na mo mga jam yung terakhir. Ato po na lagu yung terakhir yung segment Pantar Suntik Lawet eh. May nakuda, may amo. Ilugah, tak batin, tak punglu, tak wakil, tak stin. Makanembo yang sedang bersiaran sama di Enruang Dara Radio SFM. Okey, selamat dia menyambut Hari Orang Asal Sedunia pada 9 Ogos atau Minggu Neneng Etap lah. Dan pun jadi di rakan-rakan ataupun kampung-kampung yang masih lagi merayakan sambutan Hari Orang Asal Sedunia. Dan Paipan Hatap telah berlangsung and Hospital Orang Asli Gombak sambutan Hari Orang Asal lo pada hari Jumaat atau hari Jumaat dah 14 Ogos atau sempena hajat sambutan ulang tahun ke-71 Hospital Orang Asli Gombak. Jadi selamat menyambut Hari Orang Asal ataupun Hari Orang Asli Makneba, warga asli yang mau and seluruh negara. Teruskan lagi lagu terakhir bersama dengan
2: selamat ma rai ramai.
1: Ramai selamat.
2: Tapi selamat ma penonton rai ramai pandu. Kena ya ame kampung Kias 3. Nong ye enggak bag akal oi me eniring.
1: Nah, oi me nereng tutup segmen Pantar Suntik Lawet untuk sebelah link aktif. Terus berhibur di ruang dari Radio SFM. Moi moi. Segmen Pantar Suntik Lawet SFM Gargedu.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Seng Mong Lah, Asik FM, Moi Numoi.

0: Aduhai Malang, aduhai sesuatu nanti. Untuk segmen seterusnya Asyik Berpihoy bersama dengan Kumpulan Gravity. Okey, masa puduh ataupun waktu puduh meninggalkan pukul 6.7 minit lah. Selamat lah, salam sejahtera ma rakan-rakan yang pai saja bersiaran dan ruang udara Radio Syafran. Mulai yang sedang segmong melalui saluran Astro 875, terima kasih. Yang segmong saja melalui saluran My TV atau My Preview 706 juga, terima kasih. Yang sedang stream RTM Klik juga, terima kasih. Boleh segmong di mana saja, di elok sajalah, kota, desa, dan belantara pun boleh segmong kalau stream RTM Klik. Okey, selamat hari berhujung minggu, selamat bercuti. Marah rakan-rakan yang sedang bercuti seduh, yang sedang bertugas seperti itu, selamat bertugas diucapkan. Di marah-marah minit lagi, rakan-rakan mungkin akan menghabiskan tugas untuk seduh. Selamat memang mandi kelakar. Marah yang dia sedang memandu, nak hati-hati di jalan raya. Hujung-hujung minggu tu memang jadilah aktiviti kan. Kadang-kadang aduhlah masa bersama dengan keluarga, bersama dengan kuas, anak-anak, adik-adik. Duk nyok kalau yang tadi tahu apa yang dia nak tahu keluarga nak berhenti. Luangkan masa untuk bersama dengan beberapa tercinta. Kalau yang sedang bercuti, nak sama cuti dicapkan, semoga gunakanlah cuti dengan perkara-perkara yang berfaedah, yang memegah. Okey, selama 6 jam berikut saya akan temani Nyap untuk segmen Asyik Berpihoy dan Nyap akan menemani Yek sehingga jam 8 Laikal dan ruang udara Radio Syafi'i Manang Moy lain daripada yang lain. Terus berhibur dengan lagu doh. Lagu
1: Jok Sengong Asyik Berpihoy Moy lain daripada yang lain.

lagu demi cinta ini bersama dengan Tom Holland dan juga Fatin Afifah dan juga ramai nama lain daripada yang lain. Kalau segmen Asyik Berpihak untuk sebelah link aktif, semoga dimudahkan segala urusannya untuk sebelah link aktif. Selamanya min aku, min amal, min awak yang mungkin pak memang ada kebun ke, dan selah ke, dan dinalau ke, dan sendiak ke, ataupun yang di geran ke. Itu buat di geran lah. Biasalah gosip-gosip kan. Tak kira lah, elok saja aktivitinya sebelah link aktif. Harapkan nyom dalam keadaan min-min, dalam keadaan tenang-tenang, senyum-senyum selalu. Yang tak tahu menelih mungkin sibuk yang gelanggang sukan ketika bodoh. Yang min aku, min amok, tak batin. Logah tak batin, amok tak batin. Senyum-senyum, ya kan? Relax lah. Dia nak bersantai, nak lebih pihak, berada, beradong. Okey, sama berada, berpaduk lah, sama berpihoy lah, aku balik teh. Tak sahaja lah, tak kira lah yang kampung ke, yang bandar ke, yang desa ke, yang kota. Terima kasih kerana terus bersetia bersama kami, bersama Ye, Nombor 9 Radio Angkasa Perih, Bok Lompok untuk sebelah link aktif. Itu hari Ahad, hari Minggu.

tu. 16 Ogos 2026. Banyaknya dalam keadaan memek, dalam keadaan tenang-tenang, semoga dimudahkan segala urusannya pun tersebelah Lin Altai. Okey, yang memandu nak hati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai, selamat loy mahu destinasi yang dituju. Yang penting memandu berhati-hati, ikut peraturan atau ikut perasaan. Terima kasih teman-teman Yahya melalui saluran Astro 875 dan juga saluran My Preview 706 serta yang sedang melari melayari kami melalui RTM Klik. Terima kasih ya. Jadi kami punya saluran-saluran media rasmi antaranya TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, semuanya ada. Sekalanya mudah pula, hanya di hujung jari. Dan semoga dipermudahkan hadiah urusannya untuk sebelah dengan aktif. Terus layan Asia FM bersama ye sehingga jam 8 like tu. Dan SBB pun dengan lagu seterusnya. Lagu dari Aku Amo-Amo. Rakan-rakan dari kampung Pus Belau, Gua Musang Kelantan. Aku Jatuh Cinta. Serimai band Asia FM. Gadu-gadu.

Terima kasih Abi. Saya Abi Sogeda. Ida Isrin dan juga Din Manjo ada ya. CFM Moin-Moin lain daripada yang lain itu sebelah layak. Tiang namun layak. Jom itu puluh tujuh. 31 minit layak. Okey, selamat cecak malam yang sedang cecak. Nak mungkin buka menjamu selera pada sebelah layak ni. Selamat cecak lah kena ambil aktif memang. Sejak awal ke 7, ke 8 lah cecak dah. Hila 4, 5, 10, 11. Esok yang bandar tu cecak lagi layak. Ke 10, ke 12 cecak. Cecak ambil aktif ke 7 teh. Pukul 6 cecak dah. Nak makan layak lah, cecak layak kan. Okey, ya, ya, agak malukan sana ni cari gigi layak tu. Kadang-kadang di pukul 12, pukul 1, mojek ni, belepak mamak lah. Sebenarnya tak boleh diamalkan lah. Nak kurang sihat sebenarnya. Nak bukan sihat, nak kurang sihat. Okey, terima kasih kerana masih lagi bersama Ye sehingga jam 8 lagi kali. Ruang udara Radio SFM. Terima kasih yang saya mohonkan melalui saluran Astro 835 dan juga MyTV 206. Terima kasih dari Wisma Radio Angkasa Puri Bok Lompok untuk sebelah layak teh. Itu hari Ahad, hari Minggu 16 Ogos 2026. Okey, kibarkan jalur gemilang sepanjang endek enak, sepanjang nong, sepanjang tak kira lain lo saja. Dalam perjalanan menuju mandek enak, bolehlah pacakkan bendera-bendera Malaysia nak. Bendera jalur gemilang enak. Kena beli ri lah. Kita mahu sponsor. Kena keluar gig lah modal kan. Kalau ok nak, kalau ok percuma nak, make lah. Terima kasih lah. Tapi kadang-kadang memang hoi lah. Kena keluar modal ri lah. Untuk menggantung bendera, beli lah yang murah-murah lah. Lalu untuk menunjukkan kesetiaan, menunjukkan punya kebanggaan menjadi warga negara Malaysia dengan mengibarkan jalur gemilang sempena hari kebangsaan ya. Okey, yang penting nyamakan terus setia bersama Ayah sehingga jam 8 laikal dan bersama rakan tugas yang moy akan bersiaran sehingga jam 12 gagi layak doakal. Biasa kena bersiaran 6 pukul 8 hingga 12 gagi layak 16 jam kudara 6. Setiap hari tanpa henti, tanpa cuti. Asyik FM, moyong moy, gerger. Okey, seterusnya bersama Taruk. Sederai, aku mai. Asyik FM, moyong moy, gerger.

Okey, jangan ditanya bila aku berdua Dato' Ahmad Jais saya. Siapa yang menemui lain daripada yang lain untuk sebelah layak T. Selamat berhujung minggu lah, Mak Nemba yang sedang ceria. Hei, layak T. Okey, aku beralok lagi. Terus layan Asia FM dengan lagu-lagu hiburan sempena ataupun untuk segmen Asyik Berpihoy Layak Baik T. Terhibur dengan lagu Francisca Vitas Kerana Terpaksa. Asia FM, Gargru.

Okey, nak cerita cerana bersama dengan Kumpulan Lahor untuk segmen Asyik Berpihak Sebelah Laiti. Jadi nampaknya Tengah Anu Haji tugasan dia sepanjang 4 jam bersiaran. Nah, dalam pukul 4 lah katanya sehingga jam 4 lagi tu. 8 lagi tu. Dan sepanjang bersama dengan rakan tugas yang Moy akan bersiaran dari jam 8 hingga 12 gagi laikal dan menutup siaran Asia FM Moy Nong Moy untuk Sebelah Laikdoh edisi hari Ahad 16 Ogos 2026. Okey, ya, selamat mengundurkan diri seketika. Semoga akan berjumpa lagi. Kira biasa hari Selasa, well. Terima kasih banyak kerana sudi menemani sejak jam 4 lah akte. Terus layan Asia FM, mana-mana lain daripada yang lain. Terima kasih, jumpa lagi. Bye-bye.

0: Moi nu mai. Chila.
1: Ibra, temuan dia asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedar ataupun nyam, kita sering mengelingai perkataan nin, iaitu istilah istidraj. Apakah dia nak istidraj nin? Istidraj akan diturunkan Allah kepada manusia apabila dosa berlamak-lamak dilakukan oleh umat manusia. Dengan dosa yang banyak, bukannya Allah memberi bala kepada gidi, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan, kekayaan dan kemewahan hidup kepada manusia nin, tapi dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, tetapi dalam masa yang sama menahan rahmat dalam pada ninah rezeki datang melimpah ruah. Dalam masa yang sama dia juga disanjung oleh masyarakat atau orang ramai, tetapi dalam diam-diam Allah menarik kebahagiaan dan ketenangan daripada diri hidup dikelilingi oleh kemewahan, tetapi hati keluh kesah dan hab ketenangan. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kekayaan harta, tetapi Allah memiskinkan jiwa. Amat malang orang yang seperti ini. Apa nak guna kaya tetapi jiwa kosok, jiwa yang bahagia, jiwa yang aman lantaran jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nin berbeza ke kadang. Ada orang miskin dan hidup cukup dengan sekadar, namun hidup bahagia, ceria dan tenteram pada sepanjang masa. Oleh nang itu nah sedara, ada nah yang benar sama sekali bahawa apabila dikhabarkan dosa nang dilakukan yang menjejaskan kehidupan ke dunia, semoga nang Allah akan melindungi diri kita daripada terus menerus dengan dosa, kerana dosa pasti memberikan kesan nang jihin kepada kehidupan kita ke dunia dan akhirat. Fikir-fikir dan renung-renung nang bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjati.
3: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3-91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi No Moi.
4: Asyik FM, Moi No Moi.

mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman. Asyik FM.

8.10 minit gelap, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moy. Nombor layar depan live memandu anda walau di mana pun berada. Dari PC 89.3MHz, 91.1MHz, 102.5, 105.1MHz, 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter, tanah 050 kHz dari Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Atau anda boleh bersama dengan kami di saluran MyFreeview 706 dan juga bersama dengan kami di saluran Astro 875. Atau mengelilingi kami juga melalui RTM Click dengan menaikkan rtm.gov.my. Betul-betul percuma. Terima kasih pada rakan setugas juga yang menemani anda. Bersama dengan DJ AMI di ruang udara Asyik FM Moy. Nombor layanan lain daripada pukul 4 sampai ke pukul 8. Dan gen yang tiba-tiba geran untuk mengambil alih tugas di ruang udara Asyik FM Moy. Nombor layanan lain jarang-jarang kadang-kadang ke udara bersama dengan anda. Setiap Ahad bersama dengan rancangan Nala Green, lagu-lagu 60-an menghiasi ruangan anda sampai ke pukul 10. Tapi pukul 9 kita beri laluan pada berita jam 9. Kita sambung semula bersama dengan Nala Green, lagu-lagu 60-an menggamit kenangan anda, menggamit kisah anda, menggamit jiwa anda, mengusik memori anda bersama dengan Nala Green sampai ke pukul 10. 10 hingga ke pukul 12 kita bersama dengan Nala Santai, lagu-lagu santai menghiasi ruangan anda, memanaskan halu telinga anda untuk gelap ni, melayani jiwa-jiwa anda untuk gelap ni. 4 jam ke udara menemani anda untuk gelap ni dari pukul 8 sampai ke pukul 12 kelak. Jadi apa pun teruskan kesetiaan anda bersama kami, teman berteman bersama dengan Ima di semani anda di ruang udara Asyik FM Moy. Nomor lepas lain, selamat gelap, selamat malam, selamat layak, selamat mengok, selamat petum. Salam 18 suku kaum, salam muhibah, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Terus bersama kami Asyik FM Moy, lain daripada yang lain.

Kita bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moyo Nombor Lepas Lain memandu anda walau di mana pun berada. Dua lagu pun dah kita kuudarakan. Salam Muhibah dari Ramli dan juga bertemasya rakaman semula dari S. Maria menemani anda di ruang udara Asyik FM Moyo Nombor Lepas Lain. Selamat gelap, selamat malam, selamat layak, selamat mengok, selamat petom. Pada anda Mohana terus di bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moyo Nombor Lepas Lain untuk gelap ni. Dan teman-teman bersama dengan Imah di semani anda bersama dengan lagu-lagu 60-an. Lagu-lagu yang mencipta kenangan, memori indah mungkin bersama dengan anda. Mungkin juga menggamit kisah-kisah lama, menggugat, mengganggu jiwa anda untuk masa ni. Bersama dengan pop 60-an, lagu-lagu 60-an dalam Nala Green Asyik FM Menomoy, lain daripada yang lain. 1966 dari petikan filem Anak Dara. Terus bersama kami Asyik FM Menomoy, lain daripada yang lain.

Ada nak dara muda, ada nak dara tua, ada nak dara manja, malas kerja. Ahahahah, hihihihihi, ho ho ho ho ho.

Itu dia Anida and the Zarax, ya, yang baru menghiasi ruangan kita di ruang udara Asyik FM Moy No More Lepang Lainan. Sebelum tu bersama dengan dari petikan filem Anak Dara 1966. Itu Anak Dara. Oh, Anak Dara katanya. Okay, bersama dengan Nala Green, lagu-lagu 60-an menghiasi ruangan anda untuk masa ini bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moy No More Lepang Lainan. Terima kasih yang meminjamkan waktu anda, yang meminjamkan penglihatan anda, yang meminjamkan jari cemari anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moy No More Lepang Lainan bersama dengan Nala Green, lagu-lagu 60-an menghiasi ruangan anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami, ha, di ruang udara Asyik FM Moy No More Lepang Lainan. Khabar ha, lagu-lagu 60-an menggamit kenangan, menggamit kisah, menggamit cerita. Mungkin ada orang khabar kenangan ataupun sejarah ataupun memori di sebalik lagu-lagu ni kan. Okay, apa-apa terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM Moy No More Lepang Lainan, mani anda walau di mana pun berada.

Dendang Remaja Romzy and Hawks yang baru saja menghiburkan kita, menghiasi ruangan kita untuk gelap ni. Okey, salam kembali. Baju kuning temuluh pahang. Katanya behlah lagu 60-an malam ni. Katanya di Asyik FM. Terima kasih DJ Emma. Saya gembira mendengarnya. Okey, itu saja. Katanya, okey, fine. Terima kasih. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Mohon nombor lepas live menemani anda walau di mana pun berada. Dan teman-teman bersama dengan Emma di semani anda. Hanya di Asyik FM. Mohon nombor lepas live bersama dengan Nala Green menemani anda.

Nala Green, lagu-lagu 60-an menghiasi ruangan kita di ruang darah Cik FM 101.1 Lepas lain, sabar-sabar, jangan garang-garang sangat. Aduh, sabar je lah. Okay, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moinu Moin Lepas Lain. Selamat malam, Abang Ibrahim. Sihat ya, hendaknya selalu. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama dengan kami Allah di mana pun berada. Asyik FM Moinu Moin Lepas Lain. Yusuf Arifin dari Padang Pusing, Pendang Kedah. Kedah Mai. Kamu lagu 60-an teringat masa kecil-kecil dulu. Terima kasih DJ Ma sama-sama. Okay, terima kasih untuk anda semua yang terus bersama dengan kami Allah di mana pun berada. Asyik FM Moinu Moin Lepas Lain. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang makin gelap, selamat makin gelap. Jadi apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Mono Mono Lepen Lain, memani anda walau di mana pun berada. Kak Ma, selamat malam, terima kasih. Dari Jengke 5. Okey, apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami, hanya di Asyik FM Mono Mono, lebih yang lain.

Itu dia dari petikan filem Pusaka Pontianak 1965. Dalam pemadu diga tadi terus jadi Pontianak. Nak buat macam mana kan? Sesuatu sangat. Okey, Akak Akmal Hamzah. Hai. Ha. From JLPG. Ya, with love. Okey, selamat malam. Katanya dengar dekat 706 je. Boleh je. Abu Petunuh bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin nombor 8 live memani anda walau di mana pun berada. Terima kasih, terima kasih, terima kasih kerana masih teman berteman bersama dengan Nala Green. Lagu-lagu 60-an menghiasi ruangan anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin nombor 8 daripada yang lain. Lagi bersama dengan lagu wajib. Tak pasang nanti kena tunggu kat pintu pagar katanya. Lagi apa pun terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM Monomoy. Lari beri yang lain.

0: untuk berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan esok, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
1: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat pada esok hari, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Berkaitan akta baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, Datuk Seri Fahmi menegaskan ia tidak boleh mempunyai sebarang elemen yang mengongkong dan menyekat pelajar.
1: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pemansuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Pensyarah kanan UiTM Mujibu Abdul Muiz berkata, pemansuhan AUKU tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas. Sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
2: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz turut melihat pendekatan pengurusan universiti juga perlu berubah daripada berasaskan kawalan kepada pendekatan membimbing dengan peraturan yang jelas dan munasabah bagi memastikan kebebasan mahasiswa dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab. Luar negara, taufan Lala membadai Hawaii dengan angin kencang hingga 90 batu sejam dan hujan lebat. Menurut Agensi Pengurusan Kecemasan Hawaii, bencana itu menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang dan penutupan jalan utama. Lebih 88,000 pengguna terputus bekalan elektrik dan gangguan dijangka berlarutan kerana cuaca berbahaya menjejaskan kerja pemulihan. Di Jepun, angka kerosakan akibat banjir terus meningkat susulan hujan lebat melanda wilayah Chiba di timur Tokyo. Kerajaan wilayah memaklumkan kira-kira 1,300 rumah dinaiki air, manakala 10 mangsa dilaporkan maut dan seorang lagi masih hilang. Bencana itu turut melumpuhkan rangkaian jalan raya dengan lebih 1,200 kenderaan terkandas dan ditinggalkan di laluan utama. Setakat ini, operasi menyelamat dan penilaian kerosakan penuh masih giat dijalankan. Sukan, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli dan pelari Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira masing-masing dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Pecut Sukma Selangor 2026 selepas memenangi acara 100 meter lelaki dan wanita. Danish mengukuhkan statusnya sebagai Raja Pecut Sukma dengan catatan 10.27 saat. Izzatul Musfirah pula menembuskan kecik-kecewaan pada Sukma 2024 dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, usaha permudah urusan usahawan diperkiat, DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Itu dia dari petikan filem 2x5 1967 bersama dengan Hancur Hati katanya. Apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Oi Nomor Lepas Lain. Amboi, ramai adik-adik kita kata, abang janganlah bunuh diri bang. Abang tak boleh bunuh diri bang. Kita kan Islam, tak boleh bunuh diri bang. Jangan katanya. Betul lah Cikgu Ayung. Ikin cakap jangan bunuh diri bang. Nanti adik seorang. Alahai. Tak. Dia kata jangan bunuh diri bang. Nanti adik cari yang lain bang. Padan muka. Apapun terus bersama dengan kami dalam Nala Green, lagu-lagu 60-an menemani anda. Jadi apapun teruskan kesediaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin Umur Lerapan Lain, menemani anda walau di mana pun berada. Tidur dengan Mr. Teddy. Teacher Mary macam-macam ya. Amboi, yelah tu. Apapun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin Umur Lerapan Lain, menemani anda walau di mana pun berada. Ada cuma ada abang seorang je. Aduh, Anjali. Teruknya. Sabar-sabar. Adik sabar menanti ni. Jangan risau, okey?

Itu dia sabar menanti. Asna Harun and the Les Kafilas. Yang baru saja menghiburkan kita di ruang udara Cik FM Moin Umur Lepas Lain. Selamat gelap, selamat malam, selamat layak, selamat mengok, selamat petang. Pada anda mohon dan terus bersama dengan kami di ruang udara Cik FM Moin Umur Lepas Lain. Selamat mengok. Selamat layak, selamat sengat. Terus bersama dengan kami walau di mana pun berada. Hanya di Asyik FM Muno Mulipan Lain. Bersama dengan Nala Green menemani anda lebih kurang lagi, kurang 45 minit lagi untuk kita bersama dengan lagu-lagu 60-an. Apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Muno Mulipan Lain. Katanya Melaka hujan gerimis. Apapun hati-hati. Selamat menjamu selera juga. Selamat makin gelap untuk rakan-rakan kita yang makin gelap. Selamat menjamu selera. Selamat beristirahat juga untuk rakan-rakan kita yang sedang beristirahat. Esok dah nak kerja kan? Ada juga setengah negeri tahu khabar hari ni dah kerja dah. Kena berehat banyak. Dan untuk rakan-rakan kita yang esok nak kerja, mulakan tugas kita nang baik-baik nang elok-elok untuk esok hari. Jadi apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM Moinu Modepan Lain. Selamat memandu juga untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Memandu berhati-hati, bukan sesuka hati. Malasnya nak kerja esok, boleh tak? Jangan-jangan cikgu, jangan-jangan cikgu, jangan. Jangan cuti-cuti. Nanti anak lari. Anak lari, anak murid lari. Lama tunggu ke Iman Nala Green. You lah kan. Ramai yang tunggu katanya. Tunggu Iman nak mengendalikan Nala Green ya. Apapun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Mana-mana lain-lain.

1967 menimbang rasa. Oslan Husin yang baru saja menghiasi ruangan kita. Di ruang udara Asyik FM, nombor dari depan lain menemani anda walau di mana pun berada, bersama dengan lagu-lagu 60-an dalam Nala Green menemani anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, nombor dari depan lain. Mengingat kami dari kursi 89.3MHz, 91.1MHz, 102.5, 105.1MHz, 95.6 dan Gerombolan Pendek Kebangsaan 49 meter, tanah 050 kHz dari Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Atau anda boleh mengingat kami melalui saluran Astro 875, My Preview 706 atau bersama dengan RTM Klik. Betul-betul percuma. Jadi apapun, teruskan kesian anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Nombor level lain, selamat gelap, selamat malam, selamat layak, selamat mengot, selamat petom. Selamat mengot, selamat klem, selamat sengat pada anda. Mohon dan terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Nombor level yang lain.

Dendang Patah Hati 1966 menemani anda. Katanya lagu ni saya tujukan untuk anak saya yang berada di Ceras. Semoga sihat selalu. Itu ucapan dari Anam untuk anaknya. Terima kasih kepada anda Mohana terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin-moin, lady paralyzed. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Berhati-hati, waspada semasa memandu. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin-moin, lady paralyzed yang lain. Menemani anda walau di mana pun berada.

0: sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
1: Menghampiri ke pukul 9.55 minit malam. Ya, terima kasih kepada anda mohon dan terus bersama dengan kami dengan lagu-lagu 60-an menemani anda di ruang udara Asyik FM Moinu Moi Lab dan lain, terutama sekali penggemar lagu-lagu 60-an bersama dengan Nala Green menemani anda untuk Gelap Nin. Bertemankan Ima, katanya ramai yang tunggu Ima bersiaran untuk masa ni ya. Minta maaf lah sebab kita ikut pada giliran bertugas sebenarnya. Jadi untuk minggu ni letak nama Ima, jadi nama Ima lah yang bertugas untuk 60-an, okey? Tak macam tahun sebelum ni, yang tahun sebelum ni Imam pegang untuk rancangan lagu-lagu 60-an. Jadi yang ni sekarang, tahun ni bergili-gili, okey? Apapun, terima kasih kepada anda mohon dan terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Mohon nombor lain-lain menemani anda walau di mana pun berada. Jadi bersama dengan lagu yang terakhir menutup tirai kita bersama dengan Nala Green untuk minggu ni, terima kasih kepada anda mohon dan terus bersama dengan kami. Hanya di Asyik FM, mohon nombor lain-lain. Belum lagi, kita belum tutup tirai lagi. Tapi kita nak tutup tirai Nala Green dulu, okay? Lagu-lagu 60-an untuk masa ni. Okay, apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Oi, nombor yang lebih lain. Terima kasih, Jana. Katanya temankan Kak Ima sampai tutup kedai. Yelah tu. Lepas tu tiba dia hilang. Okay, apa pun terus bersama dengan kami. Hanya di Asyik FM. Oi, nombor yang lebih lain. Dan lepas ni kita akan bersama dengan Nala Santai. Terima kasih.

Terima kasih segalanya menemani anda di ruang udara Syik FM Moin Nombor Lebih Lain bersama dengan Lestari. Membuka tirai kita untuk gelap ni. Terima kasih juga untuk anda semua yang terus bersama dengan kami di Asyik FM Moin Nombor Lebih Lain. Terima kasih kerana jadi teman kami. Terima kasih kerana menjadi sahabat kami. Okey, apa pun terus bersama dengan kami. Walau di mana pun berada bersama dengan Nala Santai, lagu-lagu santai menemani anda, menghiasi ruangan anda untuk gelap ni. Jadi apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang darah Asyik FM Moin Nombor Lebih Lain. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Berhati-hati, waspada, pastikan jarak selamat kenderaan anda dan pastikan juga mengikut had laju yang telah ditetapkan. Berwaspada semasa memandu. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin Nombor Lebih yang lain. Lagi bersama dengan Prince Hood. Menghiasi ruangan kita bersama Nala Santai. Ada yang gemar berjanji tapi tidak mampu untuk menunaikan janji. Ada yang janji hanya tinggal janji. Prince Hood, mungkin janji. Terus bersama kami Asyik FM Monomoy, lari beri yang lain.

tiada maaf bagimu. Pada awak yang hamaha, Datuk Sharifah ini yang baru menghiburkan kita, menghiasi ruangan kita. Tiada maaf lagi bagimu. Tapi orang kata kan kadang tu kan, manusia biasalah buat salah. Tak salah rasanya untuk memaafkan. Tapi kalau dah berkali-kali memaafkan, tetap juga begitu, apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Lagi apa pun, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin dan moin lepas lain menemani anda walau di mana pun berada, bersama Nala Santai, lagu-lagu santai menghiasi ruangan anda.

Cinta Embunan Pagi menemani anda. Menghiasi ruangan kita di ruang udara Cik FM. Oh, nombor lain daripada lain. Kadang-kadang kita gemar untuk mengharapkan sesuatu yang tak pasti dalam kehidupan kita. Kadang disebabkan kita terlalu mengharapkan sesuatu yang tak pasti, menyebabkan kadang-kadang itu kita terjatuh lalu tersungkur. Lumrah dalam kehidupan kita dan semestinya jatuh, bangun dan tetap juga meneruskan kehidupan kita dengan lebih baik lagi. Bukan hanya jatuh dan terus jatuh. Tidak dapat mencari tapak untuk berdiri kembali. Jadi apapun dalam kehidupan kita yang terjadi, yang berlaku, jadikan yang sebagai satu kekuatan untuk kita meneruskan kehidupan kita dengan lebih baik, dengan lebih elok lagi. Terima segalanya dengan hati yang tabah dan kuat. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik, elok-elok saja untuk kelam ni. Okey, apapun terus bersama dengan kami hanya di Aisyik FM. Mula-mula lain berhibur bersama dengan Cenuai. Dalam lawas santai, kau tetap kenanti menemani anda. Dan kejujuran lepas tu bersama dengan Anis Raya. Selamilah hati ini. Menemani anda, Aisyik FM. Mula-mula lain daripada yang lain.

0: Jangan menangis sayang. Baru saja menghiasi ruangan kita bersama dengan Safura dan Oni. Okey, apa betul bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi no moi level lain memani anda walau di mana pun berada. Dan terus teman berteman bersama dengan Imadis Imani anda. Selamat bersantai untuk rakan-rakan kita yang tengah bersantai bersama dengan Nala Santai. Lagi-lagi hiburan anda untuk gelap ni memani anda. Terima kasih kepada anda Moana terus bersama dengan kami Asyik FM. Moi no moi level yang lain.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami Radio Malaysia Asyik FM Moi no moi sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

Kali terakhir aku lihat wajahmu 1977, Uji Rashid. Lagi apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Nombor boleh pelan-pelan memanik anda walau di mana pun berada. Selamat gelap, selamat malam, selamat layak, selamat mengok, selamat petom. Pada nombor wajib bersama dengan kami, selamat sengat. Nombor wajib bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Nombor boleh pelan-pelan. Terima kasih kepada anda yang terus di bersama dengan kami dari entui sampai ke saat ini. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Nombor boleh daripada yang lain.

Itu tadi bersama dengan Shima dengan sedara menemani anda di ruang udara Asyik FM. Oh, nombor level lain. Mama, kita menghampiri ke pukul 11.15 minit malam. Lagi dalam jam yang terakhir menemani anda di ruang udara Asyik FM. Oh, nombor level lain, lain bersama dengan Nala Santai untuk gelap ni untuk edisi 16 Ogos 2026 menemani anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Oh, nombor level lain. Jangan lupa untuk mengibarkan jalur gemilang dan pastikan mengibarkan dengan cara yang betul dan elok. Kami kita menyayangi dan menghormati negara kita. Juga jalur gemilang kita, bendera kita. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Oh, nombor 11 lain menemani anda. Walau di mana pun berada, kita berjumpa bersama dengan Yan Zain dari Mei. Dengan lagunya Cinta Tersia. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Oh, nombor 11 daripada yang lain.

suratan atau kebetulan. 1986, Kenny Remy Martin. Mana anda? Ya, apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Mohon nombor lepas lain. Suratan atau kebetulan. Yang pentingnya, apa pun yang terjadi dalam kehidupan kita, berdamailah dengan takdir. Dan itu sahaja sebenarnya yang dapat menenangkan jiwa dan hati kita. Dan kita mengalami atau mengharungi satu dugaan dan cubaan dalam kehidupan kita. Mungkin ia juga adalah satu ujian untuk kita. Jadi bersyukurlah kerana kita diuji. Bersyukurlah kita terpilih untuk merasai kesakitan itu. Jadi apa pun terus bersama dengan kami, walau di mana pun berada. Asyik FM nombor depan lain, mari anda bersama dengan ala santai. Bersama dengan EYE menghiasi ruangan kita lepas ni. Terus bersama kami Asyik FM nombor depan lain daripada yang lain.

Baik, terima kasih kepada anda mohon terus setiap bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Nombor lepas lain mana anda walau di mana pun berada. Dari pusi 89.3 MHz, 51.1 MHz, 102.5, 105.1 MHz, 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter tanah 050 kHz dari Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur menemani anda walau di mana pun berada. Terima kasih juga yang mengingat kami melalui saluran Astro 875, MyFreeView 706 yang bersama dengan kami di RTM Click juga. Terima kasih. Terima kasih kerana meminjamkan penglihatan anda. Terima kasih kerana meminjamkan jari-jemari anda. Terima kasih kerana meminjamkan waktu anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Nombor lepas lain 4 jam ke udara menemani anda. Jadi rasanya cukup saja tugas Imam menemani anda untuk hari ini di ruang udara Asyik FM. Nombor lepas lain. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk semua yang bersama dengan kami di Asyik FM. Nombor lepas lain yang temankan Imam 4 jam ke udara dari entui. Terima kasih, terima kasih. Sebarang kekurangan, kesilapan harap dimaafkan. Imam manusia bersekakan terbabas juga. Yang baik datang dari Tuhan, yang kurang datang dari diri mas sendiri. Lepas ini bersama dengan rakas tugas Salam FM akan mengambil alih tugas bersama dengan Salam FM sampai ke pagi besok. Dan Asyik FM mengundurkan diri dulu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi apa pun izinkan untuk Imam mengundurkan diri dulu. Tapi jangan ditanya ke mana Imam pergi. Sambutlah salam sayang, ceria selalu senyum, senyum selalu diterima. Kita jumpa lagi di lain hari, di lain masa. Nakkan Imam tu serahkan tugasan di konti. Akan serahkan konti Salam FM kembali kepada tuan ya. Menundukkan diri dulu. Selamat malam semua. Dan kita tinggalkan dengan dua lagu yang terakhir menutup tirai kita. Terus bersama kami Asyik FM Monomoy. Lari pilihan lain.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam
1: untuk semua.
4: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: memulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia madani. Terima kasih kepada rakan penyampai di Asia FM kerana telah membawakan hiburan yang menarik buat para pendengar bermula jam 8 pagi hingga 12.30 malam. Dan saya Arif Razi akan temani anda di Salam FM. Salam untuk semua. Siaran Salam FM bermula 12.30 malam hingga 8 pagi dan saya akan menemani anda di segmen Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. InsyaAllah 4 jam yang saya akan bawakan kepada saudara pendengar pelbagai rancangan-rancangan yang menarik dan juga lagu-lagu nasyid yang ketuhanan terbaik akan kita bawakan sepanjang 4 jam ini. Untuk pertemuan hari ini 4 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 17 Ogos 2026 Masih. Terima kasih kepada anda yang memilih Salam FM untuk memulakan minggu anda, memulakan hari anda dan memulakan tengah malam anda dengan hiburan yang mendidik jiwa. Dan seperti biasa hari Isnin, hari ini hari Isnin kan, mungkin sedang pada waktu ini tengah berik-berik gambar aktiviti yang telah dilakukan pada waktu siang tadi. Ada yang bergotong royong, ada yang bercuti, ada yang pergi healing lah tepi pantai ataupun di sungai-sungai kan. Mungkin sedang membelik-belik gambar ataupun sekarang ini pada waktu ini sedang bersendirian, sedang bermuhasabah mencari apa agaknya yang kurang pada hari semalam. InsyaAllah kita nak perbetulkan dan insyaAllah juga kita nak memperbaiki apa sahaja yang telah pun kita lakukan. Mungkin ada kekurangan, hari inilah hari untuk kita berubah menjadi lebih baik. Dan selepas ini kita akan bawakan kepada anda rancangan EJAS. Topik yang akan dibawakan sebentar saja lagi 12.15 minit tengah malam berkaitan kasih berduri bersama dengan DJ Zira. Kejap lagi insyaAllah kita akan dengarkan perkongsiannya. Tapi sebelum itu, seperti biasa 12.10 minit tengah malam kita bawakan kepada anda hari ini dalam sejarah.
4: ...17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 1956.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: IJAS Minta Jawab Ana Soal.
3: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan macam mana nak jadi orang baik.
1: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
6: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
1: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas Entah Jawab Ana Soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajali bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Baik, terima kasih rakan penyampai di Konti Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Seperti biasa, rancangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal, kembali ke udara pada hari apa? Tentunya hari Isnin. Hari ini kita ada topik menarik sikit dan bersama dengan Zira Tiki ini dah ada pun di Konti, iaitu yang berbahagia. Siapa tak kenal? Kalau orang yang selalu tengok IG ni mungkin kenal ustaz ni kan? Baik, kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ahmad Fuad bin Muhammad Mohtar, yang akan bercerita dengan tajuknya Kasih Berduri. Baik, kita rahsiakan dulu ustaz. Jadi mungkin ada orang yang tengok poster hari ini, tajuk Kasih Berduri, apa maksud tu kan? InsyaAllah saudara, kita akan membincangkan fenomena cinta dalam kalangan remaja yang kita tengok Allahuakbar semakin kompleks, dan ada kalanya kita rasa bimbang juga kerana tindakan luar kawalan, termasuk sehingga melakukan pembunuhan. Dan Zira rasa memang menarik topik pada malam ini bersama dengan panel kita juga orang muda. Jadi ilmu dia banyak yang boleh kita kongsikan, dan kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ahmad Fuad bin Muhammad Mohtar. Apa khabar ustaz? Sihat ya?
1: Sihat alhamdulillah, khabar baik. Saya bila cakap muda tadi tu, saya rasa lebih bertenaga.
0: Allah. Lebih bersemangat ustaz ya?
1: Lebih saya bersemangat wajah, insyaAllah.
0: Masya Allah. Baik ustaz, kita nak ceritalah kan. Orang kata kita santai-santai, tapi kita nak ilmu tu, apa tu, point tu, biar sampai kepada pendengar, kepada masyarakat kita, insyaAllah.
1: InsyaAllah, amin.
0: Kita nak bercerita pasal fenomena cinta kalangan remaja ni ustaz. Allah, kita tengok risau lah ustaz kan. Sampai macam baru-baru kes ni, 61 tikaman hanya kerana cemburu.
1: Allahuakbar.
0: Macam mana tu kan? Baik, kita akan kupas topik ni. Bukan kita nak fokus pada dia saja, tapi kita nak bercerita tentang akidah. Apakah peranan remaja sepatutnya pada hari ini? Sebagai mukadimah, mungkin ustaz boleh jelaskan bagaimana sebenarnya konsep cinta yang dibenarkan dan dilarang dalam Islam di kalangan remaja sebenarnya. Silakan ustaz.
1: Subhanallah, terima kasih kepada Zira, insyaAllah, dan kepada semua para pendengar kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebahagiaan kepada kita semua, ketenangan kepada kita semua, dan kepada yang mungkin sedang lagi mencari rezeki, tak tutup mata lagi, subhanallah, tak pejamkan mata lagi, tak lena lagi. Saya hormat rakan-rakan sekalian yang mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rezeki yang melimpah ruah, insyaAllah. Amin Zira, insyaAllah. Dan mudah-mudahan saya doakan kita semua bahagia dengan cinta yang kita peroleh pada saat ketika ini. Dan sebenarnya dalam soal cinta yang menyakitkan ini, ataupun dalam soal keadaan yang mungkin mendatangkan keberatan, iaitu cinta berduri ini, subhanallah, tajuk pun memang menyeramkan ya. Subhanallah. Pandai ya Zira untuk bagi saya tajuk yang cukup luar biasa. Baik, perkara pertama sekali adalah Allah Subhanahu Wa Taala ini telah menciptakan perasaan kepada kita lelaki dan perempuan ini atas satu tujuan yang paling-paling penting sekali. Kalau kita tengok apa tujuan tu Ustaz Ar-Rum pada ayat nombor 21, ada tujuannya. Setiap keadaan itu ada tujuannya para pendengar sekalian. Tetapi keadaan kita ini yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Disebutkan, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya bahawa dia menciptakan kamu lelaki dan juga isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri. Untuk apa Zira? Litaskunu ilaiha, supaya kamu bersenang hati. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maknanya, dan supaya kamu hidup bersenang hati, dan supaya kamu hidup mesra dengannya. Tetapi jika cinta itu berduri, maka objektif percintaan itu tidak tercapai. Objektif pertemuan di antara lelaki dan perempuan itu tidak tercapai. Sabar dulu, sabar dulu. Subhanallah. Ustaz, maknanya saya punya cinta tak tersapai lah ustaz.
0: Gagal ustaz.
1: Gagal, ya Allah. Sebab Zira, kita hidup pada zaman yang ramai orang mempunyai hubungan yang derita. Kita hidup pada zaman anak-anak yang belajar bercinta tetapi mereka tidak faham rasa. Kita hidup pada zaman yang mungkin remaja merasakan bahawa mereka inginkan perhatian, tetapi satu perkara, Allah Subhanahu Wa Taala lengkapkan ayat cinta ni dengan satu perkara. Kita selalu dengar peribahasa kita, alam surat ala Muhammad umpamanya, ataupun istilah yang digunakan, cinta itu
0: buta.
1: Buta. Sebaik ada yang sebut pekak.
0: Alamak, ada juga
1: saya. Sebaik Zira betul eh. Sebab ada saya sebut cinta itu pekak katanya.
0: Alamak. Lain, saya tak pernah dengar juga tu.
1: Lain kan? Subhanallah. Tetapi kita nak sebut sekarang ni, cinta tu buta. Namun, pada ayat cinta dalam Ar-Rum 21 itu, Allah Ta'ala sebut kepada kita dengan satu istilah yang lebih dahsyat. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran, iaitu bagi orang-orang yang berfikir. Tuhan letak perkataan berfikir pada istilah perhubungan lelaki dan perempuan. Dan Tuhan bagi tahu bahawa, yakni Allah bagi tahu, aku temukan kalian atas tujuan kebahagiaan, litas kunu ilaiha, untuk kau nikmati perkara tersebut. Kerana apa? Kompleksnya ayat ini adalah bagaimana Allah Ta'ala menyatukan perkataan cinta, perkataan lelaki perempuan, perasaan tenang dan bahagia dengan berfikir. Sebab ramai orang bila dia jumpa lelaki perempuan, kadang-kadang pada awal percintaan dia tak fikir dah. Dia kata, kalau saya tak dapat dia, orang lain tak dapat dia, Ustaz.
0: Oh, sanggup tu.
1: Ya, genggam bara api, bias sampai ke pangkal.
0: Masya Allah, lengan.
1: Saya tak tahulah, bila jumpa Zira ni, banyak peribahasa keluar.
0: Itulah.
1: Ya, dah. Tetapi saya memang begitu. Bila malam je, saya berfasafah sikit.
0: Ah, Masya Allah, ya. Hebat Ustaz.
1: Ya, subhanallah. Jadi, kan itu saya nak bagi tahu, konsep cinta adalah pertama bahagia. Baik. Konsep cinta adalah lebih bawa kita berfikir, bukan mematikan akal kita.
0: Masya Allah, itu dia. Sebenarnya Allah ciptakan cinta tu, orang kata indah Ustaz kan, indah. Jangan kita cemari. Baik Ustaz, jadi sebenarnya apakah hukum bercinta sebelum berkahwin menurut Islam ya? Kita tak nak adat-adat ni Ustaz. Kita nak menurut Islam. Dan adakah batas-batas yang perlu dijaga? Sebab orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Dan kalau tak cinta macam mana dia nak hidup berdua apa ni dengan pasangan dia tu? Jadi Allah, dia kena bercinta dulu sebelum kahwin Ustaz. Macam mana tu? Silakan.
1: Ya, betul Zira. Umpamanya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara pertama adalah agama mengiktiraf perasaan. Dan agama Allah Subhanahu Muhammad, ada istilah yang digunakan dalam agama ketika mana kita nak mula saling mengenali. Dia ada ta'aruf, dia ada tafahum, dia ada takaful. Ini bukan package yang takaful tu.
0: Itu lain Ustaz. Kita cerita tepi.
1: Itu lain. Itu macam insurans Ustaz.
0: Itu lain
1: para pendengar sekalian. Okay. Perkara pertama adalah apabila kita ada hubungan, umpama contoh, adakah saya boleh Ustaz untuk mengenali seseorang itu kerana saya suka dekat dia? Hukum mengenali seseorang itu harus yajuzun. Boleh kita kenal kepada dia atas tujuan perkahwinan. Okay. Atas tujuan perkahwinan dengan maksud itu. Dan dia kena jaga batas agama dan mesti, umpama contoh, melibatkan keluarga. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya bukan tak setuju, tapi saya tak sependapat.
0: Itu dia. Tak apa, kita terima.
1: Saya bukan tak setuju, tapi saya tak sependapat. Okay. Yang kalau contoh, apabila kita pergi bertunang, yang cakap dalam proses bertunang tu adalah kita sendiri yang nak kenal dengan anak orang tu. Okay, ini yang saya dah sebutkan tadi tu. Saya bukan tak setuju, tapi saya kurang sependapat. Sebab dalam agama, dia ajar kita untuk libatkan keluarga. Dia memang ajar kita untuk libatkan keluarga. Walaupun suatu ketika pinangan pernah datang daripada Rasulullah SAW. Tetapi Nabi waktu itu ada orang hantarkan pinangan Nabi pada saat ketika itu. Bila dihantarkan pandangan Nabi, pinangan daripada Nabi untuk berbicara pada saat ketika itu, sudah tentu waktu itu isteri kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia dah dapat pinangan tu dulu. Dan dia kata apa, tak apa, kalau macam tu dia akan bincang dengan suami dia. Makna dia apa? Melibatkan keluarga dalam proses ni. Maka kalau kita mengenali seseorang, hukum dia apa Ustaz? Harus boleh. Saya nak hidup dengan dia Ustaz, takkan saya tak boleh kenal dia? Silakan kenal. Tetapi dengan tujuan kahwin, umpama contoh, libatkan keluarga. Jangan ajak lepak dalam satu kereta, umpama contoh. Jangan ajak minum kat kedai. Dah lah, ajak minum bayar si asing.
0: Allah, malunya.
1: Tak adalah.
0: Kalau ajak tengok wayang je Ustaz.
1: Ajak tengok wayang, kalau pada saya, saya tak galakkan lah. Sebab kalau pada saya sendiri, mungkin saya sendiri, saya tidak ke wayang, umpama contoh. Jadi kalau dapat, janganlah ajak ke wayang. Sebab ya Allah SWT Muhammad, Ustaz, tapi wayang tu Ustaz, tajuk tajuk dan cuk Islamik Ustaz. Contohnya Cintaku Butiran Tasbih, ataupun Cinta di Malam Tahajud.
0: Betul. Selalunya orang akan menghalalkan begitu, Ustaz. Dia menghalalkan cara tu.
1: Bunyi tahajud. Bunyi tahajud.
0: Betul.
1: Tapi
0: perbuatannya, lainnya pula.
1: Terkejut.
0: Okey.
1: Terkejut. Jadi perbuatannya terkejut.
0: Baik.
1: Jadi sebab itu, di situ, sehingga apabila bercinta yang ada zina, ada sentuhan, ada khalwat, ada kelucahan, ada hubungan bebas, ada pelanggaran syariat, daripada harus itu tadi, bertukar hukum menjadi haram. Jadi kalau untuk ta'aruf itu dipersilakan atas cinta, tetapi apabila kita dah melebihi asasnya, maka jatuh kepada haram.
0: Itu dia. Ingat ya, jangan bawa pergi wayang.
1: Jangan.
0: Allahuakbar. Baik Ustaz, okay, kita nak cerita pasal realiti lah kan. Saya pun adalah juga kawan-kawan ataupun pernah dengar juga. Yang sedihnya Ustaz, mak bapak pun menggalakkan anak-anak.
1: Pergilah
0: untuk,
1: keluar.
0: Betul. Pergi dating. Tapi make sure balik sebelum pukul 10 malam. Macam mana tu Ustaz? Konon-konon katanya apa ni, open minded lah. Konon-konon dah 2026 ni kan. Janganlah macam kolot sangat, anak-anak bercinta pun tak boleh. Macam mana tu Ustaz? Yang sedihnya mak bapak tu yang menggalakkan. Macam mana tu?
1: Saya cuma nak beritahu bahawa kadang-kadang ibu ayah kita cuba untuk gentle parenting. Bagi contoh, itu kaedah yang mereka pakai. Contoh. Dan kalau kita cuba buat untuk kaedah keterbukaan begitu, kalau anak kita umpamanya anak perempuan, sebenarnya kita bagi ruang untuk anak kita disentuh oleh lelaki yang lain. Dia tidak boleh ada ikhtilat di antara lelaki dan perempuan tersebut. Ibu dan ayah sekalian, saya nak beritahu kepada kalian semua, saya orang yang buat latihan di universiti-universiti, dan saya nak beritahu, minta maaf, suasana ikhtilat di jamiah, di universiti, tak kisahlah universiti itu Islam ataupun bukan universiti Islam, sangat membimbangkan Zira. Sangat membimbangkan. Sampai pelajar-pelajar Islamis jumpa saya, dia kata, Ustaz, salah ke saya tak kapal Ustaz?
0: Allah.
1: Salah ke saya tak kapal Zira? Demi Allah.
0: Allahuakbar. Betul lah, mindset mereka dah tukar begitu.
1: Dah tukar begitu. Seolah-olah apabila mereka tidak bercinta, mereka rasa mereka dengan izin out to date.
0: Betul.
1: Mereka macam
0: ketinggalan zaman.
1: Ketinggalan zaman. Dan dia kata, salah ke? Saya terkejut dengan soalan tu, dengan muka budak tu macam, pahal budak ni kan?
0: Sedih betul lah tu.
1: Muka sedih betul. Muka dia macam menyesal. Macam buat dosa besar. Sebab tak bercinta. Saya waktu tu, saya kata dekat dia, Ustaz nak cakap ataupun abang nak beritahu dekat kamu bahawa apabila kamu jaga diri kamu, maka Allah Ta'ala akan jaga pasangan kamu. Dan sebab itu saya nak beritahu kepada ibu ayah juga, kalau kita biarkan dan kita izinkan mereka berdua-duaan keluar bersama atas urusan ta'aruf, saya cadangkan bahawa ibu ayah nak bagi dia keluar, bagi, tapi ibu ayah ikut mungkin 10 meter di belakang. Jaga. Kajian ringkas. Kalau kita buat dapatan keseluruhan untuk membesarkan seorang anak-anak daripada umur 1 sampai umur 20 ataupun 25 tahun, belanja diperlukan sekitar RM180,000.
0: Okay.
1: Kalau kita buat anggaran kasar begitu, kita kira secara material sajalah. Kalaulah kata kita besarkan anak RM180,000, sebab itu adalah orang yang tak ada anak, dia kaya.
0: Dia jimat.
1: Orang yang tak ada anak, orang yang mungkin anaknya sikit, dia ada lebihan. InsyaAllah dia ada lebihan. Dia boleh pergi bercuti dan sebagainya. Jadi kita ni yang ada anak, kita besarkan anak kita, kita invest dengan izin, kita labur kepada anak kita dengan jumlah yang sangat besar. Tiba-tiba suatu ketika kita biarkan anak kita bercampur dengan lelaki dan perempuan di luar sana yang kita tak kenal mereka. Walaupun kita kenal mereka, tetapi nafsu boleh membungkam mereka. Saya cadangkan, nak izinkan mereka keluar, saya cadangkan ibu ayah pergi sekali. Tapi tak payahlah duduk meja sekali pun tak apa. Mungkin duduk meja sebelah
0: asing.
1: Kan asing. Takut lagi mereka pun mula dia kata, saya sebenarnya apa, saya
0: terkejut member.
1: Kata, awak tahu tak apa beza awak dengan bintang? Apa bintang?
0: Sudah.
1: Apa bintang? Bulan boleh, kata dia. Jadi
0: rosak program saya.
1: Rosak program ta'aruf tu kan. Jadi kita tengok, perhatikan, langgar syariat kita tegur. Jadi mereka nak berta'aruf itu, izinkan ruang itu, tetapi bukan izin mereka keluar berdua. Itu tak boleh, itu berdosa.
0: Itu dia dengar tu mak ayah tu. Jangan nak kata open minded sangat. Boleh kan, tapi kita teman lah.
1: Teman. Jangan open minded. Kalau open house okey.
0: Okey, betul juga.
1: datang rumah, jemput datang rumah, open house.
0: Betul, itu lebih baik kan? Masya Allah. Baik Ustaz, okay, jadi kita nak ceritakan, baiklah sekarang ni bercinta kan, dengan sikap cemburu. Tapi yang lebih kita menakutkan tu cemburu yang melampau, terlalu obses dalam hubungan. Macam kita dengarlah kes baru-baru ni kan, dia sanggup bunuh teman wanitanya kerana cemburu. 61 tikaman Ustaz, saya tak boleh bayangkan kan, hanya kerana cemburu Ustaz dia sanggup melakukan perkara itu. Pendapat Ustaz macam mana? Silakan.
1: Saya minta maaf, saya ada sikit sebanyak pengalaman dalam bidang psikologi lah.
0: Okay.
1: Daripada sudut psikologi, kita melihat 61 tikaman ini bukan isu normal. Kalau dia nak bunuh, minta maaf, ataupun kalau dia nak mengakhirkan nyawa seseorang, mungkin cukup dengan 1-2 tikaman.
0: Betul.
1: Tetapi kalau 61 tikaman, ini adalah level seolah-olah ada, seolah-olah ya, ada sesuatu gangguan kepada pemikiran yang mesti disemak dan disahkan oleh pakar perubatan. Memang kena sahkan oleh pakar perubatan. Kenapa? Kerana tindakan ini perkara pertama melampaui batas. Saya nak bagi tahu bahawa perkataan cemburu ini pernah ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perkataan cemburu itu dinisbahkan kepada Allah. Okey. Namun sebagai kaum muslimin yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, kita tidak menisbahkan sifat makhluk tu yang lemah itu sama macam Allah Taala. Walaupun hadis itu ataupun kalimah itu dilihat seperti mutasyabihat, iaitu dalil yang seolah-olah kelihatan sifat manusia kepada Tuhan. Okay. Contoh. Tapi kita tak boleh menisbahkan sifat itu kepada Allah. Umpama contoh. Dan hadis ini disebut kepada kita dalam keadaan jelas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaghuru wa ghairatullahi an ya'til mu'min ma harrama Allah." Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan cemburu Allah itu adalah apabila seseorang mukmin itu melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam erti kata lain, di antara kesan yang datang kepada kita adalah apabila kita fikir untuk cemburu dalam jiwa kita, padahal Allah yang bagi bermacam-macam kehidupan kepada kita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala Muhammad, kita tak pulangkan semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu masalah yang harus kita timbangkan. Sebab Zira, cemburu ni dia datangkan kepada banyak masalah. Tadi tu kes bunuh. Ada yang cemburu, minta maaf ya, ada sampai buat nasi kangkang. Ini Allah, kes ada Ustaz, sekarang ni ada lagi nasi kangkang ke? Budaya tu masih ada.
0: Ada lagi Ustaz.
1: Ada lagi
0: walaupun
1: Zira.
0: Walaupun dah tahun 2026 Ustaz.
1: Ya, walaupun 2026.
0: Dah tak kira tahun dah.
1: Kira
0: ada
1: tahun
0: juga.
1: Tetapi memang nasi kangkang ini, saya bagi tahu kesan daripada nasi kangkang sebab cemburu ni, dia nak suruh laki dia tu taat dekat dia, dia nak suruh perempuan tu dengar dekat dia. Tapi kesan dia apa Zira? Kalaupun kita dah rawat dengan rawatan Islam, katalah kita dah rukiahkan dia, dia tak jadi cerdik dah.
0: Kesan dia.
1: Lelaki yang dah banyak makan, sebab tu saya nak bagi tahu kalau ada orang yang masih mengamalkan budaya kotor ni, memang ada pun. Tetapi saya nak beritahu khusus, kalau kita buat macam tu kat suami kita, katalah kita rawat, katalah kita rawat lelaki kita tu, jumpalah pakar rawatan Islam yang paling pakar sekalipun, kita boleh doa kepada Allah Ta'ala. Tetapi pengalaman peribadi kita, apabila kita rawat orang yang macam ni, dia tak pulih. Dia tak pulih. Dia minta maaf sebut, dia jadi blur. Ataupun minta maaf, ada orang kampung sebut sebagai benak. Dia macam
0: benak,
1: dia jadi macam, aku buat apa ni? Kenapa aku kat sini?
0: Okay.
1: Dan dia jadi tak cerdik. Sebab itu cemburu ini, dia akan bawa kepada obses yang sangat melampau. Akan ada pukul, akan ada mengongkong, akan ada kawal pasangan. Dan yang lebih teruk lagi adalah dia akan sampai kepada mendorong kepada keganasan dalam hubungan. Jadi sebab itu kawal cemburu kita, apatah lagi kalau perempuan itu ataupun lelaki itu belum tentu menjadi pasangan kita. Yakin Allah Ta'ala atur urus hubungan kita, insyaAllah.
0: Itu dia. Baik Ustaz, kita sebenarnya banyak lagi nak tanya dan topik kita semakin hangat ni. Tapi tak apa Ustaz, kita nak redakan kehangatan ni kan, kita nak bagi sejuk sikit. Jadi kita berehat sebentar dulu saudara dan Ustaz, kita akan kembali selepas ini.
2: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

0: Kembali bersama IJAS Entah Jawab Ana Soal.
1: Baik, terima kasih saudara kerana masih lagi setia bersama dengan kami dalam ruangan IJAS Entah Jawab Ana Soal. Yang mungkin pendengar yang baru mendengarkan frekuensi 91.1 ini, kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ahmad Fuad Muhammad Motar. Kita bercerita tentang kasih berduri. Dan kita tuju juga untuk anak-anak remaja ni. Dengar ni Ustaz nak bagi nasihat kan. Baik Ustaz, kita dah bercerita tadi pasal cemburu kan. Jadi Ustaz, macam mana dalam Islam kan, dalam tindakan keganasan dalam hubungan ni belum kahwin lagi tau.
2: Belum kahwin.
1: Belum kahwin lagi. Tapi kita tengok kadang-kadang viral juga. Ada boyfriend dah pukul girlfriend. Kalau girlfriend pukul boyfriend tu jarang lah saya tengok kan. Tapi belum jadi laki ni, dah memukul ni. Macam mana ni Ustaz? Silakan.
2: Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh salam. Zira, sebenarnya dalam statistik yang ada, umpama contoh di laporan-laporan yang datang kepada Jabatan-Jabatan Agama Islam Negeri, mengejutkan ataupun orang putih kata surprisingly, kes lelaki dipukul meningkat sekarang.
1: Lelaki dipukul Ustaz? Okey, saya salah lah.
2: Tak, kes perempuan dipukul itu memang orang kata apa, yang biasa. Meninggal garis lebam tu tak biasalah juga. Tapi memang ada. Tetapi statistik di Jabatan Agama yang membimbangkan adalah lelaki dipukul. Dan pernah suatu ketika tu kita tanya kepada lelaki dipukul tu, "Abang, kenapa abang tak elak?" Dia kata, "Tak sempat."
1: Oh, ingatkan sebab sayang ke takut ke tak?
2: Tak, memang dia tak sempat.
1: Tak sempat.
2: Sebab isteri dia memang lebih cepat.
1: Isteri
2: dia memang lebih cepat. Saya dan kita tanya, kenapa abang kena pukul? Contoh, dia kata saya salah beli barang. Jadi saya minta maaf kepada suami-suami. Memang ini kisah benar ya. Para pendengar yang dimulai ta'ala, dengar memang lucu. Tapi ini memang kisah benar. Dia datang ke rumah dia dan isteri dia marah betul dengan dia. Kita, bila perkataan ni datang, kadang-kadang kita kurang adil lah. Kadang-kadang kita kata apa yang terjadi pada isterinya. Sampai isterinya sanggup buat begitu kepada kalau jadi kat suami cakap macam itu kan. Tapi kalau jadi kat isteri, apalah yang ditanggung, apalah kezaliman suami. Tak, kita macam ni. Dalam agama, siapa sahaja dizalimi, kita berdiri untuk dia. Itu sahaja. Kalau perempuan dizalimi, kita pertahankan perempuan. Dulu kita ada satu perang, namanya Perang Bani Qainuqa. Perang Bani Qainuqa ni berlaku hanya satu sebab utama aja. Banyak sebab lain. Bani Qainuqa ni adalah orang Yahudi. Tetapi perang Bani Qainuqa berlaku, Allahumma salli ala Muhammad, pada era itu adalah apabila ada orang Yahudi. Waktu tu ada seorang perempuan kita, dia meniaga tenusu. Dia masuk ke pasar Bani Qainuqa. Orang Yahudi meniaga kat situ. Tengah-tengah nak meniaga, ada di kalangan orang Yahudi kacau perempuan kita. Kacau perempuan kita. Dan bila dia kacau perempuan kita, apa yang berlaku pada waktu itu, yang lebih teruk ini, dia pergi ambil satu kain tajam, ada besi tajam, dan diikatkan kepada pakaian perempuan tersebut yang tengah duduk. Umpama contoh, dia kacau-kacau-kacau. Bila perempuan tu bangkit, terjatuhlah ataupun terbukalah pakaian perempuan tersebut sehingga ternampak aurat. Ini perang Bani Qainuqa. Sehingga pada waktu ketika itu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, datang kepada satu keadaan, ada seorang kaum muslimin kat situ yang nampak perkara itu. Dia sangat marah pada saat ketika itu, sehingga berlakunya bunuh-membunuh di antara satu sama yang lain, dan kaum muslimin itu juga dibunuh pada saat ketika itu. Akhirnya Nabi buat respon dengan kita mengepung kaum Yahudi pada saat ketika itu, dengan kita memulakan perang kepada Bani Qainuqa hanya sebab kamu menyakiti perempuan. Islam waktu itu ini sejarah. Sebab itu saya nak beritahu, siapa kata Islam tak pelihara perempuan, kita tak setuju. Kita pernah mula perang sebab perempuan.
1: Hanya kerana itu saja Ustaz?
2: Hanya kerana
1: perang
2: itu.
1: Terus ya?
2: Yes, itu Masya adalah Allah. Punca besar lah. Selain daripada Yahudi dah banyak kali lawan Islam punya kepimpinan pada waktu itu. Tapi punca yang jadi besarnya, terjadinya satu perang yang bersejarah dalam Islam adalah sebab perempuan punya pakaian diganggu dan direntap. Jangan main-main ya, istihar perang pada saat ketika
1: Masya
2: itu.
1: Allah.
2: Jadi sebab itu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita memahami dalam konteks keganasan dalam hubungan ini dan juga sehingga sampai kepada pembunuhan, sebenarnya saya nak bagi tahu, inilah penyakit masyarakat kita pada saat ketika ini. Jangan sampai kita bunuh orang. Allahumma salli ala Muhammad, kana Allah Taala sebut dalam surah Al-Isra, kata Allah Taala, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk kamu bunuh pada saat ketika itu. Jangan kamu bunuh kepada jiwa yang Allah Ta'ala haramkan untuk kamu bunuh. Kerana perkara itu adalah perkara yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hiduplah dengan bahagia dan tenanglah. InsyaAllah kita akan dapat kebahagiaan. Keganasan itu akan sentiasa tewas dengan kelembutan, Zira.
1: Masya Allah, itu dia. Tapi bila Ustaz cerita tu, saya sedih juga. Zaman sekarang ni, orang perempuan dia bagi free je Ustaz. Allah dengan Akbar. Pakaiannya, dengan auratnya kan. Allah, maknanya zaman Nabi begitu menjaga aurat wanita tu ya, sampai boleh ijtihar perang. Masya Allah, besar tu Ustaz.
2: Perang.
1: Mana kita kena buat satu tajuk khas untuk tu Ustaz.
2: InsyaAllah.
1: Kita nak cerita dari tak cukup.
2: Tak cukup, insyaAllah.
1: Jadi, kita sebenarnya dah terima dua soalan daripada pendengar. Tapi tak apa, kita simpan dulu. Dan Zira nak tanya Ustaz kan, macam mana agaknya peranan iman dan takwa kita nak terapkan dalam diri anak-anak remaja ni, supaya mereka ni tak bertindak di luar kawalan lah, terutama bab-bab cinta ni Ustaz. Macam mana tu? Silakan.
2: Dia sebenarnya kerosakan generasi ni, dia untuk kita di Malaysia ni, sebenarnya kita agak lewat berbanding banyak negara-negara lain. Kerana saya terdedah dalam latihan-latihan yang melibatkan antarabangsa umpama contoh. Dan apabila saya pergi kepada negara lain, kita bersyukurlah Malaysia ni Alhamdulillah kita ada ketemadunan yang cukup luar biasa. Benteng kita apa dekat Malaysia ni? Jabatan-jabatan agama yang aktif, dan juga masjid surau yang kekal istiqomah mempertahankan amalan-amalan rutin kita. Jadi masalah kita hari ni adalah generasi kita kosong. Anak-anak muda kita ini, jati dirinya Allah SWT Muhammad, itu luput. Cintakan negara pun kurang.
1: Betul.
2: Saya minta maaf ya. Mungkin kadang-kadang perkataan itu sikit sebanyak mengusik. Tetapi semangat patriotik pada sebahagian anak muda kita yang membanggakan sendiri produk-produk tempatan, yang membanggakan sendiri tokoh-tokoh tempatan, yang membanggakan sendiri pemimpin-pemimpin tempatan, itu semakin lama semakin luput. Jenama-jenama tempatan sendiri pun kurang. Jadi sebab itu saya kata jati diri kita lemah, iman kita pun kadang-kadang dirosakkan. Orang dulu Zira, kalau dia macam nakal, akhirnya nanti dia berubah tau.
1: Betul.
2: Ini orang dulu. Kita tengok pakcik-pakcik kita kat masjid surau. Bila jumpa dia, pakcik, channel pakcik, saya dulu mak rempit Ustaz, kata dia. Sayang Ustaz, angkat tayar sebiji je.
1: Dia dengan bangga je macam
2: itu. Dengan bangga. Saya pun jawab balik, pakcik berapa biji? Sebiji angkat. Saya lagi dahsyat pakcik. Apa dia Ustaz? Dua biji saya angkat.
1: Lebih sebiji.
2: Lebih sebiji. Dia kata Ustaz ni biar betul. Tak adalah pakcik. Kalau dua biji, habis dah saya Ustaz. Jadi saya nak beritahu bahawa apa yang kita boleh bantu anak muda ini. Kepada anak-anak muda, saya nak beritahu, kita memang akan cari jodoh. Kita nak jodoh. Alhamdulillah Muhammad. Tetapi siapkan diri kita untuk mendapatkan perkahwinan yang kekal. Adik-adik, Ustaz cuma nak pesan, jom kita belajar daripada perkahwinan akak-akak abang-abang kita. Jom kita belajar daripada rumah tangga akak-akak abang-abang kita. Tengoklah sekejap. Tengoklah sekejap macam mana kita tak nak tambah ada keluarga rosak, ataupun istilah orang putih adalah broken home ataupun family broken. Tengok mereka. Kebanyakan yang tak jaga diri mereka waktu usia muda mereka, mereka hancur. Masa depan mereka gelap. Kalau boleh Ustaz kongsikan, dulu waktu Ustaz zaman sekolah ataupun universiti, Ustaz badar. Badar ni apa Zira? Badan dakwah dan rohani. Kerja saya di sekolah dulu adalah tangkap budak-budak yang bercinta. Umpama contoh. Bukan bermaksud saya ni tak laku.
1: Alamak. Itulah saya baru nak tanya. Tak adalah.
2: Saya dah agak dah tu. Saya tengok muka tu dah mula nak menghukum. Jadi saya jawab awal-awal lah.
1: Kita judge.
2: Jadi bukanlah sebab itu ya para pendengar sekalian. Tapi sebab saya ada kepentingan untuk saya jaga waktu itu. Dan apa yang berlaku, saya tak kata saya bagus, saya tak kata saya baik. Tapi Allah jaga saya sebab saya ada guru-guru yang banyak tegur saya. Saya ada mak ayah yang sangat aktif untuk membina saya. Saya ada kawan-kawan yang baik untuk nasihatkan saya. Apa yang berlaku? Kawan-kawan abang, adik-adik sekalian, boleh tak saya nak guna perkataan abang kat adik-adik ni? Kawan-kawan abang dulu, dek, yang bercampur gaul, yang tak jaga diri mereka betul-betul, tak lama, dek, mereka sampai umur 24 sampai ke 35 tahun umpama contoh, mereka semua menyesal. Mereka semua kata, aku tak sempat jaga diri, aku tak sempat belajar betul-betul, dan mereka menyesal dalam kehidupan mereka. Jadi adik-adik sekalian, walaupun ada satu hadis dhaif yang ceritakan kepada kita, tetapi nasihat dalam hadis dhaif ini baik. Antara disebut, aksiru min kauli la ilaha illallah, banyakkanlah kamu itu dengan menzikirkan kalimah la ilaha illallah, dan itulah cara untuk kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Ahmad dan juga Al-Bazzar. Dan riwayat ini adalah riwayat yang nak suruh kepada adik-adik sekalian supaya fahami bahawa memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah, ya, itu benar sesuai dengan syariat. Maka banyak zikir, banyak munajat, jangan banyak sangat layan perasaan, insya-Allah anda akan bahagia, insya-Allah.
1: Masya-Allah, itu dia ustaz. Baik ustaz, masa ni memang suka cemburu lah, orang kata peribahasa kan, masa mencemburui
2: jahat
1: kita.
2: Baik,
1: kita ada masa 10 minit ustaz, tapi kita nak raikan juga soalan daripada pendengar. Yang pertama daripada Encik Khairul dari Kuala Lumpur katanya, assalamualaikum ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, bagaimana untuk kita mengawal perasaan yang boleh membawa kepada dosa besar menurut perspektif Islam? Maksud dia rasa cinta pada pada wanita tu lah. Adakah tak boleh dia nak rasa jatuh cinta tu, ataupun macam mana, adakah dia perlu terkawal ke macam mana? Silakan.
2: Cinta ni indah. Kalau mula-mula macam
1: kita berpuisi pula.
2: Saya nak beritahu, okay. Man yuhibbu syai'an kasiran

0: lain. Selagi mana kita tak mencintai suami orang.
1: Ha, betul.
0: Maka itu murni. Tapi kalau kita mula mencintai perkara yang haram padahal kita sudah dimiliki, maka apabila kita dimiliki, maka kita jaga diri kita elok-elok. Sebab ada doa munajat yang diajarkan kepada kita, umpamanya seperti mana yang ada dalam Al-Quran, dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan permintaan yang dimintakan ini Allah Subhanahu ala Muhammad adalah permintaan supaya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala dijaga diri dia, dijaga perasaan dia. Dan bukan itu sahaja ya, yang disebut dalam surah Ali Imran ayat nombor 8 ini, minta kepada Allah banyak kali, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhanku, kau jangan pisongkan hati aku ya Allah, beri aku limpah hidayah ya Allah, dan berikanlah aku jua Tuhan, kerana engkau lah pemberi yang melimpah-limpah pemberiannya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Dan kalau kata Allah taala bagi jodoh, insyaallah Allah bagi jodoh. Mungkin lepas kita minta kepada Allah taala jodoh, dapat pula jodoh namanya Nurul Hidayah.
1: Ah, masya-Allah. Kenalah tu ngam.
0: Kena ngam insya-Allah kan. Ataupun kita dapat jodoh Muhammad Hidayat. Ah. Jadi insya-Allah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, rayu kepada Allah, jaga diri, jaga hati, jaga mata, dan yang paling penting adalah jaga cara kita berhubung. Insya-Allah kita bahagia, aman sentosa.
1: Masya-Allah. Ah, semoga menjawab soalan Cik Khairul ya.
0: Amin.
1: Baik ustaz, soalan terakhir daripada Puan Atika. Daripada Pahang, katanya Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Sebagai ibu bapa, bagaimana kita boleh membantu anak-anak remaja memahami cinta mengikut landasan yang betul ataupun garis panduan dalam Islam? Macam Ustaz cakap tadi kan, pergi dating mak bapa kena ikut. Selain tu apa dia? Mungkin boleh jelaskan, silakan.
0: Baik, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kisah ni baru berlaku semalam kepada saya. Umpama contoh, seorang datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya tak bagi anak saya telefon. Anaknya ni dajah 5 waktu itu. Anak ni laki-laki. Okay. Saya tak bagi anak saya telefon Ustaz, tapi suatu ketika kawan dia minta nombor telefon untuk tanya soalan kerja sekolah. Kerja sekolah dah jam 5 minta dasyat nombor telefon. Saya ingat dulu waktu kita buat tugasan di universiti baru kita berhubung kan.
1: Betul. Budak sekarang dahsyat Ustaz. Zaman 2026.
0: 2026 kan. Dan dia kata begitu, dan saya kata, jadi akak jawab macam mana? Saya pun jawab lah Ustaz. Mula-mula dia tanya semua soalan, dan saya katalah saya ni ibu kepada anak lelaki saya. Umpama contoh, tak lama lepas itu kak, anak dajah 5 perempuan ni, dia mesej, dia kata, Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Saya minta maaf makcik, saya cuma nak cakap je, saya suka anak makcik.
1: Allah.
0: Saya suka.
1: Itu sebenarnya.
0: Itu sebenarnya.
1: Ya Allah, kata, dajah 5.
0: Dajah 5.
1: Allah.
0: Saya suka anak makcik. Dia cakap macam itu, dan saya terpana waktu itu. Dan dia kata, Astagfirullahalazim, saya beritahu bahawa ini peranan ibu dan ayah.
1: Baik.
0: Macam ni ibu ayah nak ajar anak. Saya nak beritahu, anak saya 4 tahun, Zira, yang sulung, umpama contoh sekarang ini. Saya beritahu kepada anak saya, saya kata, ayah tak bagi kamu untuk salam dengan sepupu kamu. Kamu dah 4 tahun. Kerana bermula 4 tahun, kita mula memperkenalkan syariat-syariat agama.
1: Baik.
0: 4 tahun, kita mula mengasingkan tempat tidur anak kita. 4 tahun, emosi anak kita mula dapat melihat cara ibu dan ayah dia berhubung. Saya nak beritahu ibu dan ayah, kita tak boleh berhubung mesra di hadapan anak yang telah sampai 4 tahun. Untuk era sekarang ini.
1: Baik.
0: Untuk era sekarang ini, kalau anak 4 tahun, jangan berhubung mesra. Apatah lagi yang, minta maaf ya, yang letak mesra sangat di media sosial tu, beban lah saya kira. Okay? Kerana bila 4 tahun, emosi mereka dah dapat nampak. Mereka ingat apa yang mereka boleh buat. Dan yang lebih mengejutkan, pernah berlaku satu keadaan di sekolah. Seorang anak-anak, dia pergi sentuh dan dia pergi buka kemaluannya, umpama contoh, di hadapan rakan-rakan yang lain.
1: Allah.
0: Ini pelajaran ya.
1: Okay.
0: Ini study case.
1: Okay.
0: Saya bawakan study case ni, real case untuk kita bincangkan. Kami tangkap dia. Dan dibawa saya juga untuk, Ustaz, apa cara kita boleh bantu dia? Kita buat semakan. Adik, kenapa jadi begini? Dia kata, Ustaz, saya minta maaf Ustaz. Saya dapat tengok mak ayah saya sendiri buat begitu di hadapan
1: Allah.
0: Saya.
1: Oh.
0: Ini adalah real case saya. Ya, saya ada di media. Walaupun saya di media, saya ada program di lapangan. Program lapangan itulah yang memperkukuhkan dakwah saya untuk saya ceritakan bahawa jangan buat. Maka ibu dan ayah, bukan sahaja jaga anak dengan itu, cara kita komunikasi pun dalam rumah sekarang dah kena jaga. Saya tak kata kita tak boleh berikan apa-apa tanda sayang kepada pasangan di hadapan anak. Tak, saya kata boleh, tetapi dah mula jaga batas, kerana anak kita dah lebih faham progres dewasa tu bagaimana. Dan

0: Dan itu sahaja, terus berikan mereka nasihat dan kalau mereka nak bertaaruf, berikan tempoh-tempoh waktu tertentu, waktu yang lapang, kawal telefon bimbit mereka. InsyaAllah kita akan selamat dan kepada semua ibu ayah, saya nak bagi tahu selamat berjuang dan semoga kita berjaya jaga nasab keturunan kita, insyaAllah. Amin.
1: MasyaAllah, itu dia Ustaz. Maknanya dari kecil kita dah kena didik. Jangan tunggu dewasa ni, orang kata dah liat.
0: Dah liat.
1: Betul. Allahuakbar. Ustaz, sedikit masa untuk rumusan dan pesanan kepada pendengar di luar sana bagi tajuk kita pada malam ini. Silakan.
0: Baik, tajuk kita pada malam ini, cinta berduri. Maka saya tak harapkan kita semua memperoleh cinta berduri, tetapi kebanyakan cinta yang indah memang akan melalui fasa yang beban untuk kita, hubungan yang ada cabaran dan sebagainya. Tetapi duri yang kita istilahkan ini adalah duri yang beracun, saudara, para pendengar sekalian, iaitu cinta yang haram, cinta yang tak dapat rahmat daripada Allah, cinta yang menghumban kita ke dalam kerosakan. Maka oleh kerana itu, jaga diri kita elok-elok. Dan kepada anak muda, ingat satu perkataan ringkas ini, jangan buat silap waktu muda. 5 perkataan ni Ustaz ulang semula, jangan buat silap waktu muda. 5 tahun kenikmatan yang haram akan menyebabkan baki 50 tahun kehidupan yang menghancurkan. Jaga diri kita buat sebab Allah.
1: Masya Allah, itu dia. Sangat hebat topik kita pada malam ini. Baik, terima kasih banyak Ustaz Fuad atas perkongsian yang telah diberikan. Insya Allah kita ambil manfaatnya. Mudah-mudahan kita baiki diri Ustaz, kan? Insya Allah, mudah-mudahan. Baik, jadi Zira tutup rancangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal. Insya Allah kita berjumpa lagi minggu depan dengan topik yang lain. Dan Zira kembalikan kepada rakan di Konti. Silakan. Assalamualaikum.

0: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
1: Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
2: Negeri Sembilan 95.6,
3: Cameron Highland 105.1.
4: Salam FM, salam untuk semua.
5: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
6: Istighfar, memohon keampunan. Astagfirullah.

0: Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan selalu jaga, dan aku bertaubat kepada-Mu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Rahman bin Mahdi. Berkenaan dengan perang yang sedang berlaku antara Israel dan juga Palestin di Gaza ini, ada salah satu perkara yang sangat menyedihkan umat Islam. Kita lihat saban hari berita-berita yang dipaparkan sama ada di media massa dan juga media sosial, menyaksikan penderitaan yang makin hari makin parahlah yang saudara-saudara Islam kita di sana. Apa yang kita boleh buat dari sini adalah semampunya hanya berdoa sebanyak mungkin kepada Allah SWT agar mereka diberikan kemenangan dan kebebasan, dan kehancuran juga ke atas Israel. Dan effort-effort lain, usaha-usaha lain yang kita boleh laksanakan seperti boikot dan sebagainya, kita cuba semampu yang mungkin agar usaha kita ini akan dikira sebagai satu perjuangan dalam membantu saudara kita di sana. Free Palestine, stand with Palestine.
2: Salam FM, teguh bersama Palestine. #penyaranjakim

Salam FM, salam untuk semua. Bersajana dengarkan lagu daripada Ustaz Tiga Beradik, Jalan Pulang. Membawakan kita di waktu yang kedua di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi waktu ini. 1.08 minit pagi bersama dengan saya Arif Razi. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan Salam FM. Mungkin baru saja mengikuti kami, tak kira lah anda dengarkan kami di frekuensi-frekuensi kebangsaan ataupun anda mendengarkan kami melalui RTM Click. Jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click melalui Google Play Store, Apple App Store dan juga Huawei App Gallery secara percuma di telefon pintar saudara pendengar secara percuma. Percuma kan? Jadi bila percuma ni, rakyat Malaysia memang suka benda-benda yang percuma ni. Jadi jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Dan saya nak kongsikan, kita ni di Malaysia ni sangat-sangat bertuah kerana kita melahirkan para hufaz, para qari dan qariah yang cukup-cukup berbakat. Dan antara berita yang boleh anda dapati melalui Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, ada seorang qari kita, Wan Shimir Muhaimin bin Wan Ahmad Sabada, yang telah pun berjaya meraih tempat ketiga dalam sebuah acara di Rabat Maghribi pada 14 Ogos 2026. Dan Wan Shimir Muhaimin ini merupakan anak jati Pahang, sekali lagi mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa selepas Malaysia pernah muncul juara pada 2011 pada pertandingan yang sama. Turut menggalas nama negara ialah Muhammad Ashraf bin Amir dalam kategori hafazan 30 juzuk, manakala Profesor Madya Dr. Khairul Anwar bin Muhammad dilantik sebagai juri rasmi pertandingan. Dan kita dapat melihat potensi-potensi para hufaz, para qari kita ini yang membuktikan keunggulan generasi Al-Quran Malaysia serta komitmen berterusan negara dalam memartabatkan Al-Quran dan syiar Islam di persada dunia. Terima kasih. Tahniah kita ucapkan kepada mereka yang telah pun bertengkus lumus untuk memberikan kejayaan kepada Malaysia. Dan masuk bulan 8, bulan 9 dan bulan Oktober nanti, insyaAllah akan kita ikuti sebuah program yang menjadi program tahunan. Seperti biasa, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa pada bulan Oktober nanti. Kabarnya masih lagi di pusat di WTC Kuala Lumpur. Tarikhnya kita akan maklumkan nanti bila semuanya telah pun sedia untuk diwawarkan kepada para pendengar, insyaAllah. Selepas ini kita akan bawakan kepada anda rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil. Minggu ini cukup-cukup istimewa sebab kita akan ada kolaborasi bersama IIUM FM. Tapi pada pagi ini kita akan dengarkan siaran ulangan dalam topiknya berkaitan tentang patriotisme. Kita akan bawakan 1.15 minit pagi. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu daripada Rabbani dan Mawi, Saksi. Salam FM.

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil. Amboi, cantiknya tempat ayah ni. Kemas je ruangan baca ayah ni ya.
1: Dah kemas kan? Rak tingkat atas ayah susun semua buku-buku sejarah negara dan dunia. Rak yang tengah tu buku biografi tokoh pejuang negara mendapatkan kemerdekaan.
0: Wish, ayah ni dari dulu sampai sekarang minat ayah ni tetap sama je. Semuanya tentang sejarah.
1: Ini sangat penting. Kita anak jati tanah ini kenal dan cukup faham tentang orang yang berjuang demi keselesaan hidup kita ni sekarang.
0: Betul lah tu ayah. Abang Akil pun suka juga semua ni. Dia pun selalu je kagum dengan fokus ayah tentang apa, kisah dan ilmu sejarah.
2: Suka apa tu? Janda sebelah rumah.
0: Amboi.
2: Bab-bab yang abang suka, memang abang suka nak tahu.
0: Bukan, ni tentang sudut membaca ayah ni. Dah siap dah ayah hias dan kemas. Nampak selesa nak duduk sambil membaca. Tapi masalahnya, semua buku kat sini tak ada buku yang Aisyah suka.
2: Oh, buku sejarah. Macam-macam tajuk ada. Abang suka walaupun mungkin Aisyah tak suka.
1: Ayah tahu Akil suka. Boleh datang ke rumah ayah ni tiap-tiap hari pun tak apa. Semua ni penting. Kita tahu. Dan untuk anak cucu juga.
2: Ini semangat yang sangat baik ayah. Nilai dan semangat patriotik, kecintaan terhadap negara cukup banyak dipersembahkan dalam pengkisahan Al-Quran dan Hadis. Sebagai contoh, Al-Quran merakamkan gambaran semangat dan cinta tanah air Nabi Ibrahim AS yang mengangkat tangan memohon doa kepada Allah untuk keamanan dan kesejahteraan bumi Mekah.
1: Betul. Nabi Muhammad SAW mempunyai nilai kasih sayang tanah air yang cukup sebati buat bumi kelahiran baginda Mekah.
0: Faham? Saya tahu. Patriotisme dalam Islam dikenali sebagai wataniyah. Wataniyah. Betul?
2: Betul. Betul tu, wataniyah. Yang diamalkan dalam sempadan sesebuah negara yang tidak akan sesekali memberakangkan prinsip agama. Sebab tu dalam kerangka maqasid syariah atau matlamat syarak, agama diletakkan tertinggi. Teringat dulu, ada seorang ulama tanah Melayu kita, dia keluarkan satu tema, Hubbul Watan Minal Iman. Kecintaan kepada tanah air sebahagian daripada iman.
1: Betul, itu sebab ilmu sejarah, buku-buku yang boleh bangkitkan patriotisme sangat penting.
2: Alhamdulillah. Ayah ada banyak kan koleksi buku-buku sejarah. Saya ni nak pinjam bawa balik boleh ke?
0: Ayah takkan baginya bang. Ayah tak bagi orang luar bawa keluar buku-buku dia. Kena duduk kat sini, baca kat sini.
1: Yang tu memang betul.
2: Nak macam mana ni, mesti banyak orang pinjam tak pulang kan. Tak apalah kalau macam tu Aisyah. Kalau abang tak ada kat rumah, cari je kat rumah ayah ya.
0: Keluarga Ustaz Angkil.

0: dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan.
1: Hanya di Salam FM.
2: Panas hujana, ku melihatkan sinarnya.
3: Keluarga Ustaz Akil.
4: Hai, saya Aina Afiqah.
5: Saya Anis.
6: Saya Sufi Sanusi.
7: Saya Syahadah.
8: Saya Muhammad Alif.
9: Kami pelajar dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
6: Jangan lupa dengarkan sketsa Keluarga Ustaz Akil
9: di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Jom dengar perkongsian Keluarga Ustaz Akil.

Kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.

0: dengan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di radio Salam FM dah.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM yang Kak Beda sentiasa rindui. Jadi Kak Beda harap pendengar-pendengar setia sekalian pun rindukan Kak Beda kan? Macam tu. Kalau tak rindu tak apalah, Kak Beda nak merajuk. Macam tu pula. Ya Allah. Baiklah, hari ni kan Kak Beda nak tanya sikit lah. Kenapa ya? Ada sesetengah orang ni kan, bila nampak barisan panjang terus rasa dirinya macam VIP. Kita nak cerita apa hari ni? Cerita pasal potong barisan, potong sekali adabnya tu. Gitu kan. Bila orang lain tengah beratur, ada yang sampai berdiri hampir setengah jam, tiba-tiba dia terus datang menyelit ke depan. Tak patut ada perangai macam tu. Betul tak? Bukannya langsung rasa tak bersalah, siap buat-buat tengok telefon lagi. Kononnya orang tak perasan. Amboi-amboi, Dek Non. Yang beratur belakang ni bukannya tak nampak, cuma kadang-kadang dia orang malas nak bergaduh kan, jadi dia pilih untuk rasa bersabar. Macam tu. Tapi tak baguslah kan. Entahlah, kadang-kadang Kak Beda terfikirkan dia ni potong barisan sebab nak cepat ke, ataupun sebab adab dia dah tertinggal dekat rumah. Apa, dia ingat dia seorang je ke yang nak cepat? Orang lain pun nak cepat juga. Yang peliknya kalau orang lain potong barisan dia, tahu pula dia marah kan. Habis satu shopping mall tu dengar suara dia. Rupanya apa, bila kena dekat diri sendiri, baru dia tahu itu hak dia. Habis tu hak orang lain yang dia dah caras tu, yang dia potong barisan tu, dia tak fikir pula. Itulah kadang-kadang ada juga manusia yang sikap macam tu. Itulah masalah kita hari ini ya. Kita terlalu suka mencari jalan pintas, pentingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Kita nak cepat, nak mudah, nak diri sendiri je lah yang untung kan. Asalkan aku rasa lepas, orang lain lantak lah. Jadi itu adalah

walaupun perkara itu nampak kecil. Alah, setakat potong barisan apalah sangat. Mana boleh macam tu? Kita kena ingat, potong barisan mungkin tidak mengambil duit orang, tetapi kita sebenarnya telah mencuri masa dan hak orang yang menunggu lebih awal daripada kita itu. Jadi, kita kena ubah sikap kita mulai hari ini. Sikap apa? Sikap supaya tidak hanya mementingkan diri sendiri, kena fikirkan juga hak orang lain. Macam tu kisah dia. Baiklah, seperti biasa Kak Beda nak pesan Kak Beda ni. Bukannya nak mengata Kak Beda, cuma nak bagi nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Baru je bersama dengan saudara pendengar berkaitan tentang potong barisan. Kita bersama dengan Kak Bedah Tudung Bawal sebentar saja tadi. Terima kasihlah Kak Bedah kerana menegur kami. Mungkin ada yang terlepas pandang juga kan, suka juga memotong barisan ni. Jangan dijadikan amalan. Mungkin kecemasan tu boleh, tapi kita elakkanlah untuk kita memotong barisan. Dan saya Arif Razi masih lagi temani anda di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Sebentar saja lagi jam 2 pagi kita akan bawakan kepada anda Tadarus Al-Quran Juzuk ke-17 pada pagi ini. Baik, saudara, satu kata-kata hikmah saya nak kongsikan di waktu ini. Jangan cari kawan yang sempurna, tapi carilah kawan yang saling melengkapkan. Bila salah, saling memperbetulkan. Bila lemah, saling menguatkan. Dan bila gembira, saling berkongsi kebahagiaan. Kawan ketawa mudah dicari, tapi kawan yang sama-sama menangis dan bersusah payah untuk kita sukar ditemui. Jadi bersyukur dan hargailah bila Allah kurniakan kita kawan yang setia bersama, tak kira susah ataupun senang. Terus sama Salam FM, salam untuk semua.

doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 17.

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke?

Kenali sirah, cintai rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Joki.
1: Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1,
2: Jerantut 89.3,
1: Muar Johor 95.6,
3: Negeri Sembilan 95.6,
4: Cameron Highland 105.1.
5: Salam FM.
6: Salam untuk semua.

0: Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita selepas keluarga. Hubungan yang baik dengan jiran boleh mewujudkan suasana hidup yang aman, saling membantu dan penuh toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita. Saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mudah marah hari ini? Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Orang kata kalau di media sosial tu netizen toxic. Ataupun tak payah media sosial pun, dalam hidup kita kan, di pejabat, di rumah, di mana-mana sahaja kan, kita ni jenis cepat. Ada orang tu kita tengok dia cepat marah, cepat melenting kan. Kadang-kadang marah ni dia bukan memberikan kepuasan. Ada orang dia marah sebab mungkin dia tekanan dari luar, tetapi dia marah orang lain supaya benda tu boleh melepaskan tekanan dia, memberikan kepuasan kepada diri. Tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ada seorang jumpa dengan Nabi kata, berilah wasiat kepada aku. Kemudian apa Nabi kata? Nabi kata mudah je. Nabi tak kata pergilah solat Jumaat banyak-banyak ke apa ke. Nabi kata kat sahabat tu, la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Jawapan Nabi mudah, jangan marah. Ada ulama yang membahaskan tentang hadis ini bahawa kerana sahabat yang Nabi tegur itu adalah seorang sahabat yang barangkali mudah marah, cepat marah, menunjukkan bahawa memang ada sesetengah orang yang karakternya memang sedikit sensitif, cepat marah kan. Jadi kita ni, kalau kita tahu diri kita ni orang yang mudah marah, sensitif, jadi kita kena kawal diri kita. Sebab marah itu menjadi sebenarnya satu pintu kegagalan yang membawa, akan membawakan kita menjadi malu ataupun kita terjerumus dalam jenayah kan. Orang akan pandang rendah kepada kita kan. Bukan dengan marah itu menunjukkan kita hebat, tetapi marah hebat itu adalah apabila kita berjaya menahan kemarahan kita walaupun kita mampu buat. Saya bagi perumpamaan macam inilah. Kalau kita marah ke anak kita kan. Orang yang hebat, mana satu orang hebat? A atau B? Yang A, dia, anak dia buang air dalam seluar kan. Buang air besar dalam seluar. Ayah A, dia marah anak dia. Kenapa kamu ni dia rotannya, dia marahnya, dia tengking ke? Oh, hebat ayah ni. Adakah begitu? Ataupun ayah yang B, dia tak marah pun, dia terus bersihkan najis anak dia, tukar lampin dan sebagainya dan terus jalan. Manakah kita rasa yang lebih hebat? Yang A atau yang B? Sudah tentunya yang B. Tetapi ketika benda tu berlaku pada diri kita, kita tak pilih yang B kan, kita pilih yang A. Sebab itu bukan senang untuk nak kawal marah ni. Jadi marah ni kadang-kadang dia datang tanpa diundang. Jadi macam mana cara nak elak marah adalah kita kena praktis, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena praktis daripada sekecil-kecil perkara. Jangan tunggu benda dah jadi besar. Ketika kita rasa timbul rasa marah, Nabi kata apa? Kalau kamu sedang berdiri, kita duduk kan. Kalau kita marah tu tengah duduk, kita baring di tempat yang sesuai lah kan. Ataupun kita ambil wuduk. Kita tak buat benda ni pasal apa? Macam kita tak percaya dengan pesanan Nabi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat. Kemudian mereka yang cepat marah ni, kalau kita buat, insyaAllah mesti memberikan kan, kesan kan. Dan contohnya di media sosial, yang saya nak bagi satu lagi contoh adalah apabila netizen di Malaysia ni kan, yang bila berlakunya satu-satu isu, suka mengeluarkan ayat-ayat yang toksik. Dan ayat-ayat toksik ni sangat berbahaya, tuan dan puan-puan. Sebenarnya satu, dia bukan hanya berbahaya kepada sesiapa yang membacanya, tetapi bila mana kita ni mengeluarkan kata-kata yang toksik, sebenarnya toksik tu datang balik kepada dalam diri kita. Walaupun kita buat tu untuk tujuan-tujuan yang orang kata keyboard warrior lah kan, tetapi bila kita praktiskan selalu mengeluarkan kata-kata toksik, sebenarnya perkara-perkara, ayat-ayat yang kita keluar tu akan kembali balik dalam hidup sebenar kita. Jadi tuan-tuan dan puan, hati-hatilah kan. Walaupun nak jadi keyboard warrior sekali mana pun, janganlah kita menggunakan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Nabi SAW, dilarang oleh Islam, dibenci oleh Allah SWT, kan? Jadi sama-samalah kita kawal diri kita dan menjadi orang yang lebih bersabar, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran Jakim.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah SWT, anda bersama dengan saya Ustaz Rahimi Piramli dalam rancangan Lughatus Salam. Jadi pada hari ini apa yang kita nak belajar berkaitan dengan bahasa Arab yang juga dikaitkan dengan Palestin, dan saya mengajak sedang pendengar untuk kita semak satu ayat, iaitu itu selamatkan generasi Palestin. Selamatkan generasi Palestin. Dalam bahasa Arab kita sebutkan dengan salamatu ajyali Palestina. Salamatu ajyali Palestina. Sekali lagi, salamatu ajyali Palestina. Maksudnya selamatkan generasi Palestin. Amat penting sedang mendengar yang dirahmati Allah, untuk kita menyelamatkan generasi yang berada di bumi Palestin ini adalah sebagai satu orang yang berjuang mempertahankan tanah suci umat Islam bagi pihak kita, dan kita nak kelangsungan generasi ini sampai kiamat sebagai satu tanda mereka ni adalah orang yang sentiasa berjuang fi sabilillah. Nah, untuk itu sekali lagi saya ulang, salamatu ajyali Palestina. Selamatkan generasi Palestin. Sekian dulu dalam rancangan Lughatus Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran joki.
2: Misi solidariti sejuta Al-Quran, wakaf sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insya Allah. #MalaysiaMadani, #PenyiaranJakim.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan satu tajuk, iaitu Allah menerima taubat sebelum nyawa sampai ke halqub. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Maksudnya, Allah menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya belum sampai ke halqum. Hadis riwayat At-Tirmizi. Betapa luas rahmat Allah. Selagi nyawa belum sampai ke halqum, selagi itulah pintu taubat masih terbuka. Masalahnya bukan Allah enggan menerima taubat kita. Masalahnya ialah kita sering menangguh-nangguhkan taubat. Ada yang berkata, nantilah bila dah tua, bila dah pencen nanti, saya berubahlah. Ada juga yang kata, tunggulah lepas kita ni urusan kita dah selesai. Hakikatnya tiada seorang pun yang tahu bila ajal akan datang. Orang muda pergi dahulu, orang sihat boleh pergi dahulu. Malah ada yang keluar daripada rumah pada waktu pagi, tidak akan pernah kembali lagi. Para pendengar yang dirahmati Allah, syaitan sangat gembira bila manusia suka bertangguh. Hari ini bertangguh, esok bertangguh. Akhirnya peluang itu hilang apabila ajal datang tanpa memberi sebarang notis. Taubat juga bukan hanya untuk mereka yang melakukan dosa besar. Setiap daripada kita memerlukan taubat setiap hari. Lidah yang terlanjur, hati yang lalai, solat yang kurang khusyuk, pandangan yang tidak dijaga, semuanya memerlukan keampunan daripada Allah. Alangkah indahnya jika setiap malam sebelum tidur kita mohon ampun kepada Allah, memaafkan orang lain dan berazam menjadi insan yang lebih baik pada keesokan harinya. Para pendengar yang dirahmati Allah, jangan tunggu sempurna untuk bertaubat. Bertaubatlah, nescaya Allah akan membantu kita menjadi lebih baik. Jangan tunggu usia tua untuk kembali kepada Allah, kerana jaminan tua itu tidak pernah diberikan kepada sesiapa. Marilah kita rebut peluang yang masih ada hari ini. Semoga Allah menerima taubat kita, mengampunkan segala dosa kita dan mengurniakan kepada kita pengakhiran hidup yang penuh dengan rahmat dan keampunannya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjaki.
2: Baik, alhamdulillah, baru saja anda dengarkan rancangan Halaqah Hadis pada pagi ini dengan topik yang dibawakan berkaitan Allah menerima taubat sebelum nyawa sampai ke halqum. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Akmal bin Abdul Aziz, dan juga terima kasih kepada rakan penerbit Nur Fahana Muhammad Nur yang telah pun menyediakan kandungan Halaqah Hadis pada pagi ini. Mungkin saudara pendengar nak mendengarkan kupasan yang lebih lanjut lagi dengan topik-topik yang lebih segar dalam rancangan Halaqah Hadis, boleh anda dengarkan setiap jam 5.40 minit pagi setiap hari di Salam FM. Masih lagi bersama dengan saya, Arif Razi, di Salam Santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi. Waktu tengah malam seperti ini dan waktu pagi, terasalah kesunyiannya. Lebih-lebih lagi kalau kita duduk di luar rumah kan, melihat bintang, melihat bulan, dan merasai begitu cukup sejuklah waktu pada ketika ini. Waktu yang sunyi ini adalah waktu yang sangat-sangat bersesuaian untuk kita bermuhasabah kembali kepada apa yang telah pun kita lakukan sepanjang hari kita. Kalau kita ada melakukan kesilapan dan kesalahan, bertaubatlah pada malam ini juga, kerana hari esok belum pasti lagi. Ha, seperti yang telah pun dikupas oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Akmal sebentar saja tadi, mungkin kita merasakan bahawa hari esok adalah hari untuk kita keluar daripada rumah dan kita akan kembali menemui keluarga mahupun kita akan menemui anak-anak. Tetapi kita belum tentu lagi mengetahui bahawa kita akan pulang. Ha, kan? Jadi apa kata kita rebut peluang yang ada ini pada pagi ini untuk kita bertaubat dan juga berzikir, serta kita ambillah ruang dan peluang ini untuk kita buka tapak tangan kita, mintalah apa saja daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah lah pemilik segala-galanya, termasuk apa yang kita cari-cari sekarang. Mungkin kita cari rezeki, mungkin kita cari kedamaian, mungkin kita cari anak-anak yang baik, kita mencari jiran-jiran yang baik, dan kita nak minta segala-galanya tu, bukalah ruang dan peluang ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selepas ini kita bawakan kepada anda seperti biasa 3.45 minit pagi, kita bawakan rancangan Kalamullah. Kita bawakan bacaan suci, bacaan ayat suci Al-Quranul Karim secara bertartil, surah Az-Zukhruf ayat 20 hingga ayat 23. Kejap lagi insya-Allah akan menemani anda. Kita nak dengarkan, selepas ini kita nak dengarkan lagu daripada barisan munsyid-munsyid muda kita, The Truth, Anik Muhai, Rabitah dan sebagainya, dalam lagu Mazhab Cinta. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu, lagu daripada Aidan, Bintang. Salam FM, salam untuk semua.

0: jadilah seperti lebah. Subhanallah, lebah adalah satu serangga istimewa yang kerana apa? Diciptakan untuk melakukan kebaikan dari awal hingga akhir. Yang antaranya apa? Lebah akan melihat bunga yang cantik, melihat kebaikan dan melakukan kebaikan dengan bunga tadi, akhirnya menghasilkan madu yang baik dan kemudian menyebarkan manfaat pada sekeliling, menyebarkan antaranya kebaikan madu lebah tadi mendapat kebaikan pada orang lain atau makhluk lain.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati Kalamullah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Sampai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 20 hingga 23.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: وَقَالُوا لَوْ شَاءَ

Dan mereka berkata, kalaulah Allah yang Maha Pemurah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah malaikat itu. Sebenarnya, mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun mengenai kata-kata mereka yang demikian. Mereka hanyalah orang-orang yang berdusta.

0: وإن على آثارهم مهتدون.
1: Tidak ada sebarang bukti bagi mereka. Bahkan mereka hanyalah berkata, sesungguhnya kami telah mendapati datuk nenek kami menurut satu jalan agama, dan sesungguhnya kami beroleh petunjuk menurut jejak mereka sahaja.

0: Dan demikianlah halnya orang-orang yang taklik buta. Kami tidak mengutus sebelummu, wahai Muhammad, kepada penduduk sesebuah negeri, seseorang rasul pemberi amaran, melainkan orang-orang yang berada dalam kemewahan di negeri itu berkata, sesungguhnya kami dapati datuk nenek kami menurut satu jalan agama dan sesungguhnya kami hanya mengikut jejak mereka sahaja.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jaki.
2: Salam santai. 12.30 malam hingga 4 pagi.
3: Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Pada waktu ini 3.49 minit pagi dan baru saja anda dengarkan rancangan Kalamullah. Dan rancangan tersebut adalah rancangan yang terakhir kita bawakan di Salam Santai. Saya harapkan agar saudara pendengar sentiasa diberikan kebaikan dan diberikan kesejahteraan dan mendengarkan rancangan-rancangan tersebut mendapat ibrah dan juga mendapat informasi yang menarik serta semuanya terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan sepanjang 4 jam saya temani anda di Salam Santai. Dan selepas ini pagi Salam bersama dengan DJ Amri akan bersama dengan saudara pendengar akan ada topik pagi yang menarik pada pagi ini. Kalau nak tahu apakah dia topiknya, teruskan mendengarkan Salam FM. Jangan tukar frekuensi anda. Boleh anda dengarkan frekuensi Salam FM ini di Lembah Kelang 91.1 dan di Jerantut 89.3. Saya nak ingatkan pada saudara pendengar untuk terus mendengarkan kami di frekuensi 102.5 di Melaka. Dan jangan lupa orang-orang Johor dan Negeri Sembilan 95.6. Orang-orang Cameron Highland juga jangan lupa setkan frekuensi anda melalui frekuensi 105.1. Dengarkan kami melalui MyTV 706, di Astro 875 dan juga di RTM Click. Baik, saudara-saudara pendengar, seperti biasa, sebelum saya nak beransur meninggalkan konti, saya nak bawakan kata-kata hikmah untuk kita renungi bersama. Kata kematangan bukan tentang siapa yang paling lantang, siapa yang paling menang atau siapa yang paling berjaya membuktikan dirinya adalah perkara yang betul. Kematangan adalah apabila kita tahu bila perlu bersuara, bila perlu berdiam, bila perlu mempertahankan diri dan bila perlu mengalah demi ketenangan. Belajarlah menjadi manusia yang boleh menjadi contoh dan idola kepada generasi selepas kita, bukan kerana kita sempurna tetapi kerana kita mereka melihat bagaimana kita menghadapi kehidupan, bagaimana kita bangkit selepas jatuh, bagaimana kita melayani orang lain, bagaimana kita mengawal emosi dan bagaimana kita memilih untuk tetap menjadi baik walaupun pernah disakiti. Saya Arif Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Ilalqa' ma'asalamah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lagu terakhir untuk Salam Santai kali ini, Rindu Madinah, Rindu Rasulullah. Salam FM, salam untuk semua. Kita jumpa lagi.

0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil al-Kitab, wa Ya Mujri al-Sahab, wa Ya Hazim al-Ahzab. Ihzimhum wa ansurna 'alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: akhir. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan, dari pelbagai sumber, kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
10: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus setia bersama Salam FM. Salam untuk semua kembali di hari Isnin, hari ini tanggal 4 Rabiul Awal 1448 Hijri, bersamaan 17 Ogos 2026 Masihi, bersama Ana Ismi Amri. Alhamdulillah, kembali pada minggu inilah di hari pertama tugasan. InsyaAllah, moga saya harapkan semua pendengar-pendengar Salam FM dalam limpahan rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Dan kita terus mengamalkan syariat Allah, dan menjauhi segala kemungkaran yang Allah tak suka untuk kita dekat. Kita dekat apa yang Allah suka, insyaAllah, untuk ibadah kita, untuk amal kita dan juga sebagainya, insyaAllah. Jadi kita akan dengarkan lagu pertama tugasan Amri edisi hari ini, insyaAllah. Kita dengarkan dari Datuk Jamal Abdillah, Yang Memiliki. Terus bersama kami, Salam FM, salam untuk semua.

0: 17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 1956.
1: Kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan sebentar lagi EJAS. EJAS, entah jawab anak soal untuk kita dengarkan ulangannya dengan tajuk Kasih Berduri. Oh, memang sangat-sangat memberi tanda seru, tanda seruan pula, tanda tanya lah kan, tajuk yang dibawakan pada pagi ini. Jadi kita akan sama-sama dengarkan sebentar lagi, insyaAllah. Jom kita dengarkan sekarang ini Zainal MN, Penghibur Lara. Salam FM, salam untuk semua.

0: Baik, terima kasih rakan penyampai di Konti Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Seperti biasa, rancangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal, kembali ke udara pada hari apa? Tentunya hari Isnin. Hari ini kita ada topik menarik sikit dan bersama dengan Zira Tiki ini dah ada pun di Konti, iaitu yang berbahagia. Siapa tak kenal? Kalau orang yang selalu tengok IG ni mungkin kenal ustaz ni kan? Baik, kita bersama dengan yang berbagai Ustaz Ahmad Fuad bin Muhammad Muhtar, yang akan bercerita dengan tajuknya Kasih Berduri. Baik, kita rahsiakan dulu Ustaz. Jadi mungkin ada orang yang tengok poster hari ini, tajuk Kasih Berduri, apa maksud tu kan? InsyaAllah saudara, kita akan membincangkan fenomena cinta dalam kalangan remaja yang kita tengok Allahuakbar semakin kompleks, dan ada kalanya kita rasa bimbang juga kerana tindakan luar kawalan, termasuk sehingga melakukan pembunuhan. Dan Zira rasa memang menarik topik pada malam ini bersama dengan panel kita juga orang muda. Jadi ilmu dia banyak yang boleh kita kongsikan, dan kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ahmad Fuad bin Muhammad Muhtar. Apa khabar Ustaz? Sihat ya?
1: Sihat, alhamdulillah, khabar baik. Saya bila cakap muda tadi tu, saya rasa lebih bertenaga.
0: Allah. Lebih bersemangat Ustaz ya?
1: Lebih saya bersemangat wajah, insyaAllah.
0: Masya Allah. Baik Ustaz, kita nak ceritalah kan. Orang kata kita santai-santai, tapi kita nak ilmu tu, apa tu, point tu biar sampai kepada pendengar, kepada masyarakat kita, insyaAllah.
1: InsyaAllah, amin.
0: Kita nak bercerita pasal fenomena cinta kalangan remaja ni Ustaz. Allah, kita tengok risaulah Ustaz kan. Sampai macam baru-baru kes ni, 61 tikaman hanya kerana cemburu.
1: Allahuakbar.
0: Macam mana tu kan? Baik, kita akan kupas topik ni. Bukan kita nak fokus pada dia saja, tapi kita nak bercerita tentang akidah. Apakah peranan remaja sepatutnya pada hari ini? Sebagai mukadimah, mungkin Ustaz boleh jelaskan bagaimana sebenarnya konsep cinta yang dibenarkan dan dilarang dalam Islam di kalangan remaja sebenarnya. Silakan Ustaz.
1: Subhanallah, terima kasih kepada Zira, insyaAllah, dan kepada semua para pendengar kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebahagiaan kepada kita semua, ketenangan kepada kita semua, dan kepada yang mungkin sedang lagi mencari rezeki, tak tutup mata lagi, subhanallah, tak pejamkan mata lagi, tak lena lagi. Saya hormat rakan-rakan sekalian yang mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rezeki yang melimpah ruah, insyaAllah. Amin Zira, insyaAllah. Dan mudah-mudahan saya doakan kita semua bahagia dengan cinta yang kita peroleh pada saat ketika ini. Dan sebenarnya dalam soal cinta yang menyakitkan ini, ataupun dalam soal keadaan yang mungkin mendatangkan keberatan, iaitu cinta berduri ini, subhanallah, tajuk pun memang menyeramkan ya. Pandai ya Zira untuk bagi saya tajuk yang cukup luar biasa. Baik, perkara pertama sekali adalah Allah Subhanahu Wa Taala ini telah menciptakan perasaan kepada kita lelaki dan perempuan ini atas satu tujuan yang paling-paling penting sekali. Kalau kita tengok apa tujuan tu Ustaz, Ar-Rum pada ayat nombor 21, ada tujuannya. Setiap keadaan itu ada tujuannya para pendengar sekalian. Tetapi keadaan kita ini yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Disebutkan, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya bahawa dia menciptakan kamu lelaki dan juga isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri. Untuk apa Zira? Litaskunu ilaiha, supaya kamu bersenang hati. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maknanya, dan supaya kamu hidup bersenang hati, dan supaya kamu hidup mesra dengannya. Tetapi jika cinta itu berduri, maka objektif percintaan itu tidak tercapai. Objektif pertemuan di antara lelaki dan perempuan itu tidak tercapai. Sabar dulu, sabar dulu. Subhanallah. Ustaz, maknanya saya punya cinta tak tersapai lah Ustaz.
0: Gagal Ustaz.
1: Gagal, ya Allah. Sebab Zira, kita hidup pada zaman yang ramai orang mempunyai hubungan yang derita. Kita hidup pada zaman anak-anak yang belajar bercinta tetapi mereka tidak faham rasa. Kita hidup pada zaman yang mungkin remaja merasakan bahawa mereka inginkan perhatian, tetapi satu perkara, Allah Subhanahu Wa Taala lengkapkan ayat ayat cinta ni dengan satu perkara. Kita selalu dengar peribahasa kita, Allah SWT Allah Muhammad umpamanya, ataupun istilah yang digunakan cinta itu
0: Buta.
1: Sebaik ada yang sebut pekak.
0: Alamak, ada juga
1: saya. Sebaik Zira betul eh. Sebab ada saya sebut cinta itu pekak katanya.
0: Alamak. Lain, saya tak pernah dengar juga.
1: Lain kan? Subhanallah. Tetapi kita nak sebut sekarang ini, cinta itu buta. Namun, pada ayat cinta dalam Ar-Rum 21 itu, Allah Ta'ala sebut kepada kita dengan satu istilah yang lebih dahsyat. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran, iaitu bagi orang-orang yang berfikir. Tuhan letak perkataan berfikir pada istilah perhubungan lelaki dan perempuan, dan Tuhan bagi tahu bahawa, yakni Allah bagi tahu, aku temukan kalian atas tujuan kebahagiaan, litas kunu ilaiha, untuk kau nikmati perkara tersebut. Kerana apa? Kompleksnya ayat ini adalah bagaimana Allah Ta'ala menyatukan perkataan cinta, perkataan lelaki perempuan, perasaan tenang dan bahagia dengan berfikir. Sebab ramai orang bila dia jumpa lelaki perempuan, kadang-kadang pada awal percintaan dia tak fikir dah. Dia kata, kalau saya tak dapat dia, orang lain tak dapat dia, Ustaz.
0: Oh, sanggup tu.
1: Ya, genggam bara api, bias sampai ke pangkal.
0: Masya Allah, lengas.
1: Saya tak tahulah, bila jumpa Zira ni, banyak peribahasa keluar.
0: Itulah.
1: Ya, dah. Tetapi saya memang begitu. Bila malam je, saya berfasafah sikit.
0: Ah, Masya Allah, ya. Hebat Ustaz.
1: Ya, subhanallah. Jadi, kan itu saya nak bagi tahu konsep cinta adalah pertama bahagia. Baik. Konsep cinta adalah lebih bawa kita berfikir, bukan mematikan akal kita.
0: Masya Allah, itu dia. Sebenarnya Allah ciptakan cinta tu, orang kata indah Ustaz kan, jangan kita cemari. Baik Ustaz, jadi sebenarnya apakah hukum bercinta sebelum berkahwin? Menurut Islam ya, kita tak nak adat-adat ni Ustaz, kita nak menurut Islam. Dan adakah batas-batas yang perlu dijaga? Sebab orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Dan kalau tak cinta macam mana dia nak hidup berdua apa ni dengan pasangan dia tu? Jadi Allah, dia kena bercinta dulu sebelum kahwin Ustaz. Macam mana tu? Silakan.
1: Ya, betul Zira. Umpamanya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara pertama adalah agama mengiktiraf perasaan. Dan agama, Allah SWT Allah Muhammad, ada istilah yang digunakan dalam agama ketika mana kita nak mula saling mengenali. Dia ada ta'aruf, dia ada tafahum, dia ada takaful. Eh, ini bukan package eh, yang takaful tu.
0: Itu lain Ustaz, kita cerita tepi.
1: Itu lain. Macam insurans Ustaz.
0: Itu lain
1: para pendengar sekalian. Okay. Perkara pertama adalah apabila kita ada hubungan, umpama contoh, adakah saya boleh Ustaz untuk mengenali seseorang itu kerana saya suka dekat dia? Hukum mengenali seseorang itu harus yajuzun. Boleh kita kenal kepada dia atas tujuan perkahwinan. Okay. Atas tujuan perkahwinan dengan maksud itu. Dan dia kena jaga batas agama dan mesti, umpama contoh, melibatkan keluarga. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya bukan tak setuju, tapi saya tak sependapat.
0: Itu dia. Tak apa, kita terima.
1: Saya bukan tak setuju, tapi saya tak sependapat. Yang kalau contoh, apabila kita pergi bertunang, yang cakap dalam proses bertunang tu adalah kita sendiri yang nak kenal dengan anak orang tu. Ini baik. Yang saya nak sebutkan tadi tu, saya bukan tak setuju, tapi saya kurang sependapat. Sebab dalam agama, dia ajar kita untuk libatkan keluarga. Dia memang ajar kita untuk libatkan keluarga. Walaupun suatu ketika pinangan pernah datang daripada Rasulullah SAW. Tetapi Nabi waktu itu, ada orang hantarkan pinangan Nabi pada saat ketika itu. Bila dihantarkan pandangan Nabi, pinangan daripada Nabi untuk berbicara pada saat ketika itu, sudah tentu waktu itu isteri kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia dah dapat pinangan tu dulu. Dan dia kata apa, tak apa, kalau macam tu dia akan bincang dengan suami dia. Makna dia apa? Melibatkan keluarga dalam proses ni. Maka kalau kita mengenali seseorang, hukum dia apa Ustaz? Harus boleh. Saya nak hidup dengan dia Ustaz, takkan saya tak boleh kenal dia? Silakan kenal. Tetapi dengan tujuan kahwin, umpama contoh, libatkan keluarga. Jangan ajak lepak dalam satu kereta, umpama contoh. Jangan ajak minum kat kedai. Dah lah, ajak minum bayar asyik asing.
0: Allah, malunya.
1: Tak adalah.
0: Kalau ajak tengok wayang je Ustaz.
1: Ajak tengok wayang, kalau pada saya, saya tak galakkan lah. Sebab kalau pada saya sendiri, mungkin saya sendiri, saya tidak ke wayang, umpama contoh. Jadi kalau dapat, janganlah ajak ke wayang. Sebab ya Allah SWT Allah Muhammad, Ustaz, tapi wayang tu Ustaz, tajuk tajuk dan cukup islami Ustaz. Contohnya Cintaku Butiran Tasbih ataupun Cinta di Malam Tahajud.
0: Betul. Selalunya orang akan menghalalkan begitu Ustaz. Dia menghalalkan cara tu.
1: Bunyi tahajud. Bunyi tahajud.
0: Betul.
1: Tapi
0: perbuatannya,
1: perbuatannya
0: lainnya pula.
1: Terkejut.
0: Okey.
1: Terkejut. Jadi perbuatan dia terkejut.
0: Baik.
1: Jadi sebab itu di situ sehingga apabila bercinta yang ada zina, ada sentuhan, ada khalwat, ada kelucahan, ada hubungan bebas, ada pelanggaran syariat, daripada harus itu tadi bertukar hukum menjadi haram. Jadi kalau untuk ta'aruf itu dipersilakan atas cinta, tetapi apabila kita dah melebihi asasnya, maka jatuh kepada haram.
0: Itu dia. Ingat ya, jangan bawa pergi wayang.
1: Jangan.
0: Allahuakbar. Baik Ustaz. Okey, kita nak cerita pasal realiti lah kan. Saya pun adalah juga kawan-kawan ataupun pernah dengar juga. Yang sedihnya Ustaz, mak bapak pun menggalakkan anak-anak.
1: Pergilah untuk, keluar.
0: Betul. Pergi dating. Tapi make sure balik sebelum pukul 10 malam. Macam mana tu Ustaz? Konon-konon katanya apa ni, open-minded lah. Konon-konon dah 2020. 26 ni kan. Janganlah macam kolot sangat, anak-anak bercinta pun tak boleh. Macam mana tu Ustaz? Yang sedihnya mak bapak tu yang menggalakkan. Macam mana tu?
1: Saya cuma nak beritahu bahawa kadang-kadang ibu ayah kita cuba untuk gentle parenting.
0: Betul.
1: Contoh itu kaedah yang mereka pakai. Contoh. Dan kalau kita cuba buat untuk kaedah keterbukaan begitu, kalau anak kita umpamanya anak perempuan, sebenarnya kita bagi ruang untuk anak kita disentuh oleh lelaki yang lain. Dia tidak boleh ada ikhtilat di antara lelaki dan perempuan tersebut. Ibu dan ayah sekalian, saya nak beritahu kepada kalian semua, saya orang yang buat latihan di universiti-universiti, dan saya nak beritahu, minta maaf, suasana ikhtilat di jamiah, di universiti, tak kisahlah universiti itu Islam ataupun bukan universiti Islam, sangat membimbangkan Zira. Sangat membimbangkan. Sampai pelajar-pelajar Islamis jumpa saya, dia kata, Ustaz, salah ke saya tak couple Ustaz?
0: Allah.
1: Salah ke saya tak couple Zira, demi Allah.
0: Allahuakbar. Betul lah, mindset mereka dah tukar begitu.
1: Dah tukar begitu. Seolah-olah apabila mereka tidak bercinta, mereka rasa mereka dengan izin out to date.
0: Betul.
1: Mereka macam
0: ketinggalan zaman.
1: Ketinggalan zaman. Dan dia kata, salah ke? Saya terkejut dengan soalan tu. Dengan muka budak tu macam, pahal budak ni.
0: Sedih betul lah tu.
1: Muka sedih betul. Muka dia macam menyesal. Muka macam buat dosa besar. Sebab tak bercinta. Saya waktu tu saya kata, dek, saya kata dekat dia, dek, Ustaz nak cakap ataupun abang nak beritahu dekat kamu bahawa apabila kamu jaga diri kamu, maka Allah Ta'ala akan jaga pasangan kamu. Dan sebab itu saya nak beritahu kepada ibu ayah juga, kalau kita biarkan dan kita izinkan mereka berdua-duaan keluar bersama atas urusan ta'aruf, saya cadangkan bahawa ibu ayah nak bagi dia keluar, bagi, tapi ibu ayah ikut mungkin 10 meter di belakang. Jaga. Kajian ringkas, kajian ringkas. Kalau kita buat dapatan keseluruhan untuk membesarkan seorang anak-anak daripada umur 1 sampai umur 20 ataupun 25 tahun, belanja diperlukan sekitar RM180,000.
0: Okay.
1: Kalau kita buat anggaran kasar begitu, kita kira secara material sajalah. Kalaulah kata kita besarkan anak RM180,000, sebab itu adalah orang yang tak ada anak, dia kaya.
0: Jimat.
1: Dia jimat. Orang yang tak ada anak, orang yang mungkin anaknya sikit, dia ada lebihan. InsyaAllah dia ada lebihan. Dia boleh pergi bercuti dan sebagainya. Jadi kita ni yang ada anak, kita besarkan anak kita, kita invest dengan izin, kita labur kepada anak kita dengan jumlah yang sangat besar. Tiba-tiba suatu ketika kita biarkan anak kita bercampur dengan lelaki dan perempuan di luar sana yang kita tak kenal mereka. Walaupun kita kenal mereka, tetapi nafsu boleh membungkam mereka. Saya cadangkan, nak izinkan mereka keluar, saya cadangkan ibu ayah pergi sekali. Tapi tak payahlah duduk meja sekali pun tak apa. Mungkin duduk meja sebelah
0: asing.
1: Kan asing. Takut lagi mereka pun mula dia kata, saya sebenarnya apa, saya
0: terkejut member.
1: Kata, awak tahu tak apa beza awak dengan bintang? Apa bintang?
0: Sudah.
1: Apa bintang? Bulan boleh kata dia. Jadi
0: rosak program saya.
1: Rosak program ta'aruf tu kan. Jadi kita tengok, perhatikan, langgar syariat kita tegur. Jadi mereka nak berta'aruf itu, izinkan ruang itu, tetapi bukan izin mereka keluar berdua. Itu tak boleh, itu berdosa insyaAllah.
0: Itu dia dengar tu mak ayah tu. Jangan nak kata open minded sangat.
1: Jangan.
0: Boleh kan, tapi kita teman lah.
1: Ya, teman. Jangan open minded. Kalau open house okey.
0: Okey, betul juga.
1: datang rumah, jemput datang rumah, open house.
0: Betul, itu lebih baik kan? Masya Allah. Baik Ustaz, okay, jadi kita nak ceritakan, baiklah sekarang ni bercinta kan, dengan sikap cemburu. Tapi yang lebih kita menakutkan tu cemburu yang melampau, terlalu obses dalam hubungan. Macam kita dengarlah kes baru-baru ni kan, dia sanggup bunuh teman wanitanya kerana cemburu. 61 tikaman Ustaz, saya tak boleh bayangkan kan, hanya kerana cemburu Ustaz dia sanggup melakukan perkara begitu. Pendapat Ustaz macam mana? Silakan.
1: Saya minta maaf, saya ada sikit sebanyak pengalaman dalam bidang psikologi lah. Daripada sudut psikologi, kita melihat 61 tikaman ini bukan isu normal. Kalau dia nak bunuh, minta maaf, ataupun kalau dia nak mengakhirkan nyawa seseorang, mungkin cukup dengan 1-2 tikaman.
0: Betul.
1: Tetapi kalau 61 tikaman, ini adalah level seolah-olah ada, seolah-olah ya, ada sesuatu gangguan kepada pemikiran yang mesti disemak dan disahkan oleh pakar perubatan. Memang kena sahkan oleh pakar perubatan. Kenapa? Kerana tindakan ini perkara pertama melampaui batas. Saya nak bagi tahu bahawa perkataan cemburu ini pernah ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perkataan cemburu itu dinisbahkan kepada Allah. Okey. Namun sebagai kaum muslimin yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, kita tidak menisbahkan sifat makhluk tu yang lemah itu sama macam Allah Taala. Walaupun hadis itu ataupun kalimah itu dilihat seperti mutasyabihat, iaitu dalil yang seolah-olah kelihatan sifat manusia kepada Tuhan. Contoh. Tapi kita tak boleh menisbahkan sifat itu kepada Allah. Umpama contoh, dan hadis ini disebut kepada kita dalam keadaan jelas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaghuru wa ghairatullahi an ya'til mu'min ma harramallah." Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan cemburu Allah itu adalah apabila seseorang mukmin itu melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata lain, di antara kesan yang datang kepada kita adalah apabila kita fikir untuk cemburu dalam jiwa kita, padahal Allah yang bagi bermacam-macam macam kehidupan kepada kita ini, Allahumma salli ala Muhammad, kita tak pulangkan semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu masalah yang harus kita timbangkan. Sebab Zira, cemburu ni dia datangkan kepada banyak masalah. Tadi tu kes bunuh. Ada yang cemburu, minta maaf ya, ada sampai buat nasi kangkang. Ini Allah, kes ada Ustaz, sekarang ni ada lagi nasi kangkang ke? Budaya itu masih ada.
0: Ada lagi Ustaz.
1: Ada lagi
0: Zira. Walaupun dah tahun 2026 Ustaz.
1: Ya, walaupun 2026.
0: Dah tak kira tahun dah.
1: Kira
0: ada
1: tahun
0: juga.
1: Tetapi memang nasi kangkang ini, saya bagi tahu kesan daripada nasi kangkang sebab cemburu ni, dia nak suruh laki dia tu taat dekat dia, dia nak suruh perempuan tu dengar dekat dia. Tapi kesan dia apa Zira? Kalaupun kita dah rawat dengan rawatan Islam, katalah kita dah rukiahkan dia, dia tak jadi cerdik dah.
0: Kesan dia.
1: Kesan dia. Lelaki yang dah banyak makan, sebab tu saya nak bagi tahu kalau ada orang yang masih mengamalkan budaya kotor ni, memang ada pun. Tetapi saya nak beritahu khusus, kalau kita buat macam tu kat suami kita, katalah kita rawat, katalah kita rawat lelaki kita tu, jumpalah pakar rawatan Islam yang paling pakar sekalipun, kita boleh doa kepada Allah Ta'ala. Tetapi pengalaman peribadi kita, apabila kita rawat orang yang macam ni, dia tak pulih. Dia tak pulih. Dia minta maaf sebut, dia jadi blur. Ataupun minta maaf, ada orang kampung sebut sebagai benak. Dia macam
0: benak,
1: dia jadi macam, aku buat apa ni? Kenapa aku kat sini? Dan dia jadi tak cerdik. Sebab itu cemburu ini dia akan bawa kepada obses yang sangat melampau. Akan ada pukul, akan ada mengongkong, akan ada kawal pasangan. Dan yang lebih teruk lagi adalah dia akan sampai kepada mendorong kepada keganasan dalam hubungan. Jadi sebab itu kawal cemburu kita, apatah lagi kalau perempuan itu ataupun lelaki itu belum tentu menjadi pasangan kita. Yakin Allah Ta'ala atur urus hubungan kita, insyaAllah.
0: Itu dia. Baik Ustaz, kita sebenarnya banyak lagi nak tanya dan topik kita semakin hangat ni. Tapi tak apa Ustaz, kita nak redakan kehangatan ni kan, kita nak bagi sejuk sikit. Jadi kita berehat sebentar dulu saudara dan Ustaz, kita akan kembali selepas ini.
2: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

0: Kembali bersama IJAS, Inta Jawab Ana Soal.
1: Baik, terima kasih saudara kerana masih lagi setia bersama dengan kami dalam ruangan IJAS, Inta Jawab Ana Soal. Yang mungkin pendengar yang baru mendengarkan frekuensi 91.1 ini, kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ahmad Fuad Muhammad Motar. Kita bercerita tentang kasih berduri. Dan kita tuju juga untuk anak-anak remaja ni. Dengar ni Ustaz nak bagi nasihat kan. Baik Ustaz, kita dah bercerita tadi pasal cemburu kan.
2: Ya. Yeah.
1: Jadi Ustaz, macam mana dalam Islam kan, dalam tindakan keganasan dalam hubungan ni belum kahwin lagi tau.
2: Belum kahwin.
1: Belum kahwin lagi. Tapi kita tengok kadang-kadang viral juga. Ada boyfriend dah pukul girlfriend. Kalau girlfriend pukul boyfriend tu jarang lah saya tengok kan. Tapi belum jadi laki ni, dah memukul ni. Macam mana ni Ustaz? Silakan.
2: Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Zira, sebenarnya dalam statistik yang ada, umpama contoh di laporan-laporan yang datang kepada Jabatan-Jabatan Agama Islam Negeri, mengejutkan ataupun orang putih kata surprisingly, kes lelaki dipukul meningkat sekarang.
1: Lelaki dipukul Ustaz? Saya salah lah.
2: Tak, kes perempuan dipukul itu memang orang kata apa, yang biasa. Meninggal garis lebam tu tak biasa lah juga. Tapi memang ada. Tetapi statistik di Jabatan Agama yang membimbangkan adalah lelaki dipukul. Dan pernah suatu ketika tu kita tanya kepada lelaki dipukul tu, abang, kenapa abang tak elak? Dia kata tak sempat.
1: Oh, ingatkan sebab sayang ke takut ke tak?
2: Tak, memang dia tak sempat. Sebab isteri dia memang lebih cepat. Isteri dia memang lebih cepat. Dan kita tanya, kenapa abang kena pukul? Contoh, dia kata saya salah beli barang. Jadi saya minta maaf kepada suami-suami. Memang ini kisah benar ya. Para pendengar yang dimulai ta'ala, dengar memang lucu, tapi ini memang kisah benar. Dia datang ke rumah dia dan dia, isteri dia marah betul dengan dia. Kita, bila perkataan ni datang, kadang-kadang kita kurang adil lah. Kadang-kadang kita kata apa yang terjadi pada isterinya, sampai isterinya sanggup buat begitu. Kalau jadi kat suami cakap macam itu kan. Tapi kalau jadi kat isteri, apalah yang ditanggung, apalah kezaliman suami. Tak, kita macam ni. Dalam agama, siapa saja dizalimi, kita berdiri untuk dia. Itu sahaja. Kalau perempuan dizalimi, kita pertahankan perempuan. Dulu kita ada satu perang, namanya Perang Bani Qainuqa. Perang Bani Qainuqa ni berlaku hanya satu sebab utama aja. Banyak sebab lain. Bani Qainuqa ni adalah orang Yahudi. Tetapi perang Bani Qainuqa berlaku, Allahumma salli ala Muhammad, pada era itu adalah apabila ada orang Yahudi. Waktu tu ada seorang perempuan kita, dia meniaga tenusu. Dia masuk ke pasar Bani Qainuqa. Orang Yahudi meniaga kat situ. Tengah-tengah nak meniaga, ada di kalangan orang Yahudi kacau perempuan kita. Kacau perempuan kita. Dan bila dia kacau perempuan kita, apa yang berlaku pada waktu itu, yang lebih teruk ini, dia pergi angkat, dia pergi ambil satu kain tajam, ada besi tajam, dan diikatkan kepada pakaian perempuan tersebut yang tengah duduk. Umpama contoh, dia kacau-kacau-kacau. Bila perempuan tu bangkit, terjatuhlah ataupun terbukalah pakaian perempuan tersebut. Sehingga ternampak aurat. Ini perang Bani Qainuqa. Sehingga pada waktu ketika itu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, datang kepada satu keadaan, ada seorang kaum muslimin kat situ yang nampak perkara itu. Dia sangat marah pada saat ketika itu, sehingga berlakunya bunuh-membunuh di antara satu sama yang lain, dan kaum muslimin itu juga dibunuh pada saat ketika itu. Akhirnya Nabi buat respon dengan kita mengepung kaum Yahudi pada saat ketika itu, dengan kita memulakan perang kepada Bani Qainuqa hanya sebab kamu menyakiti perempuan. Islam waktu itu, ini sejarah. Sebab itu saya nak beritahu, siapa kata Islam tak pelihara perempuan, kita tak setuju. Kita pernah mula perang sebab perempuan.
1: Hanya kerana itu saja.
2: Hanya
1: Ustaz,
2: kerana
1: perang
2: itu.
1: Terus ya.
2: Yes, itu adalah punca besar lah. Selain daripada Yahudi dah banyak kali lawan Islam punya kepimpinan pada waktu itu, tapi punca yang jadi besarnya, terjadinya satu perang yang bersejarah dalam Islam, adalah sebab perempuan punya pakaian diganggu dan direntap. Jangan main-main ya, istihar perang pada saat ketika itu. Jadi sebab itu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita memahami dalam konteks keganasan dalam hubungan ini, dan juga sehingga sampai kepada pembunuhan, sebenarnya saya nak bagi tahu, inilah penyakit masyarakat kita pada saat ketika ini. Jangan sampai kita bunuh orang. Allahumma salli ala Muhammad, kana Allah Taala sebut dalam surah Al-Isra, kata Allah Taala, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan perintahkan Allah untuk kamu bunuh pada saat ketika itu. Jangan kamu bunuh kepada jiwa yang Allah Ta'ala haramkan untuk kamu bunuh. Kerana perkara itu adalah perkara yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hiduplah dengan bahagia dan tenanglah. Insya Allah kita akan dapat kebahagiaan. Keganasan itu akan sentiasa tewas dengan kelembutan, Zira.
1: Masya Allah, itu dia. Tapi bila Ustaz cerita tu, saya sedih juga. Yeah. Zaman sekarang ni, orang perempuan dia bagi free je Ustaz. Allah dengan Akbar. Pakaiannya, dengan auratnya kan. Allah, yeah. Maknanya zaman Nabi begitu menjaga aurat wanita tu, yeah. Ya, sampai boleh ijtihad perang. Masya Allah, besar tu Ustaz.
2: Perang.
1: Maknanya kita kena buat satu tajuk khas untuk tu Ustaz.
2: InsyaAllah.
1: Kita nak cerita dari tak cukup.
2: Tak cukup, insyaAllah.
1: Baik. Jadi, kita sebenarnya dah terima dua soalan daripada pendengar. Tapi tak apa, kita simpan dulu. Dan Zira nak tanya Ustaz kan, yeah. Macam mana agaknya peranan iman dan takwa kita nak terapkan dalam diri anak-anak remaja ni, supaya mereka ni tak bertindak di luar kawalan lah, terutama bab-bab cinta ni Ustaz. Macam mana tu? Silakan.
2: Dia sebenarnya kerosakan generasi ni, dia untuk kita di Malaysia ni, sebenarnya kita agak lewat berbanding banyak negara-negara lain.
1: Okay.
2: Kerana saya terdedah dalam latihan-latihan yang melibatkan antarabangsa umpama contoh. Dan apabila saya pergi kepada negara lain, kita bersyukurlah. Malaysia ni Alhamdulillah, kita ada ketemadunan yang cukup luar biasa. Benteng kita apa dekat Malaysia ni? Jabatan-jabatan agama yang aktif, dan juga Masjid Surau yang kekal istiqomah mempertahankan amalan-amalan rutin kita. Jadi masalah kita hari ni adalah generasi kita kosong. Anak-anak muda kita ini, jati dirinya Allah SWT Muhammad, itu luput. Cintakan negara pun kurang.
1: Betul.
2: Saya minta maaf ya. Mungkin kadang-kadang perkataan itu sikit sebanyak mengusik. Tetapi semangat patriotik pada sebahagian anak muda kita yang membanggakan sendiri produk-produk tempatan, yang membanggakan sendiri tokoh-tokoh tempatan, yang membanggakan sendiri pemimpin-pemimpin tempatan, itu semakin lama semakin luput. Jenama-jenama tempatan sendiri pun kurang. Jadi sebab itu saya kata jati diri kita lemah, iman kita pun kadang-kadang dirosakkan. Orang dulu Zira, kalau dia macam nakal, akhirnya nanti dia berubah tau.
1: Betul.
2: Ini orang dulu. Kita tengok pakcik-pakcik kita kat Masjid Surau, bila jumpa dia, pakcik, macam mana pakcik? Saya dulu mak rempit Ustaz, kata dia. Sayang Ustaz, angkat tayar sebiji je.
1: Oh, dengan bangga je bercerita.
2: Dengan bangga. Saya pun jawab balik, pakcik berapa biji? Sebiji angkat. Saya lagi dahsyat pakcik. Apa dia Ustaz? Dua biji saya angkat.
1: Lebih sebiji.
2: Lebih sebiji. Dia kata Ustaz ni biar betul. Tak adalah pakcik, gurau. Kalau dua biji, habis dah saya Ustaz. Jadi saya nak beritahu bahawa apa yang kita boleh bantu anak muda ini. Kepada anak-anak muda, saya nak beritahu, kita memang akan cari jodoh. Kita nak jodoh. Alhamdulillah Muhammad. Tetapi siapkan diri kita untuk mendapatkan perkahwinan yang kekal. Adik-adik, Ustaz cuma nak pesan, jom kita belajar daripada perkahwinan akak-akak abang-abang kita. Jom kita belajar daripada rumah tangga akak-akak abang-abang kita. Tengoklah sekejap. Tengoklah sekejap macam mana kita tak nak tambah ada keluarga rosak, ataupun istilah orang putih adalah broken home ataupun family broken. Tengok mereka. Kebanyakan yang tak jaga diri mereka waktu usia muda mereka, mereka hancur. Masa depan mereka gelap. Kalau boleh Ustaz kongsikan, dulu waktu Ustaz zaman sekolah ataupun universiti, Ustaz badar. Badar ni apa Zira? Badan dakwah dan rohani. Kerja saya di sekolah dulu adalah tangkap budak-budak yang bercinta, umpama contoh. Bukan bermaksud saya ni tak laku.
1: Alamak. Saya baru nak tanya, tak adalah.
2: Saya dah agak dah tu. Saya tengok muka tu dah mula nak menghukum. Jadi saya jawab awal-awal lah.
1: Kita judge.
2: Jadi bukanlah sebab itu ya, para pendengar sekalian. Tapi sebab saya ada kepentingan untuk saya jaga waktu itu. Dan apa yang berlaku, saya tak kata saya bagus, saya tak kata saya baik. Tapi Allah jaga saya, sebab saya ada guru-guru yang banyak tegur saya. Saya ada mak ayah yang sangat aktif untuk membina saya. Saya ada kawan-kawan yang baik untuk nasihatkan saya. Apa yang berlaku, kawan-kawan abang, adik-adik sekalian, boleh tak saya nak guna perkataan abang kat adik-adik ni? Kawan-kawan abang dulu, dik, yang bercampur gaul, yang tak jaga diri mereka betul-betul, tak lama dik, mereka sampai umur 24 sampai ke 35 tahun umpama contoh, mereka semua menyesal. Mereka semua kata, aku tak sempat jaga diri, aku tak sempat belajar betul-betul, dan mereka menyesal dalam kehidupan mereka. Jadi adik-adik sekalian, walaupun ada satu hadis dhaif yang ceritakan kepada kita, tetapi nasihat dalam hadis dhaif ini baik. Antara disebut, aksiru min kauli la ilaha illallah, banyakkanlah kamu itu dengan menzikirkan kalimah la ilaha illallah, dan itulah cara untuk kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Ahmad dan juga Al-Bazzar. Dan riwayat ini adalah riwayat yang nak suruh kepada adik-adik sekalian supaya fahami bahawa memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah, ya, itu benar sesuai dengan syariat. Maka banyak zikir, banyak munajat, jangan banyak sangat layan perasaan, insya-Allah anda akan bahagia, insya-Allah.
1: Masya-Allah, itu dia ustaz. Baik ustaz, masa ni memang suka cemburu lah, orang kata peribahasa kan, masa mencemburui kita. Baik, kita ada masa 10 minit ustaz, tapi kita nak raikan juga soalan daripada pendengar. Yang pertama daripada Encik Khairul dari Kuala Lumpur katanya, assalamualaikum ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, bagaimana untuk kita mengawal perasaan yang boleh membawa kepada dosa besar menurut perspektif Islam? Maksud dia rasa cinta pada pada wanita itulah. Adakah tak boleh dia nak rasa jatuh cinta tu, ataupun macam mana, adakah dia perlu terkawal ke macam mana? Silakan.
2: Cinta ni indah. Kalau mula-mula
1: kita berpuisi pula.
2: Saya nak beritahu, man yuhibbu syai'an kasiran min zikrihi. Barang siapa yang cinta kepada seseorang, maka dia akan banyak ingat kepada seseorang tersebut. Dia akan banyak ingat seseorang tersebut. Cinta itu alam salat ala Muhammad lumrahnya suci dan murni. Selagi mana kita tidak mencintai isteri orang.
1: Itu betul juga. Itu topik lain.
2: Itu topik lain. Selagi mana kita tak mencintai suami orang.
1: Betul.
2: Maka itu murni. Tapi kalau kita mula mencintai perkara yang haram padahal kita sudah dimiliki, maka apabila kita dimiliki, maka kita jaga diri kita elok-elok. Sebab ada doa munajat yang diajarkan kepada kita, umpamanya seperti mana yang ada dalam Al-Quran, dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah inna ka antal wahhab. Dan permintaan yang dimintakan ini Allah SWT ala Muhammad adalah permintaan supaya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala dijaga diri dia, dijaga perasaan dia. Dan bukan itu sahaja, ya, yang disebut dalam surah Ali Imran ayat nombor 8 ini, minta kepada Allah banyak kali, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min

0: bagi jodoh, insyaAllah Allah bagi jodoh. Mungkin lepas kita minta kepada Allah Ta'ala jodoh, dapat pula jodoh namanya Nurul Hidayah.
1: Masya Allah. Kenalah tu ngam.
0: Kena ngam, insyaAllah kan. Ataupun kita dapat jodoh Muhammad Hidayat. Jadi insyaAllah minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rayu kepada Allah, jaga diri, jaga hati, jaga mata. Dan yang paling penting adalah jaga cara kita berhubung. InsyaAllah kita bahagia, aman sentosa.
1: Masya Allah. Semoga menjawab soalan Cik Khairul ya. Baik Ustaz, soalan terakhir daripada Puan Atik. Daripada Pahang, katanya assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Sebagai ibu bapa, bagaimana kita boleh membantu anak-anak remaja memahami cinta mengikut landasan yang betul ataupun garis panduan dalam Islam? Macam Ustaz cakap tadi kan, pergi dating mak bapa kena ikut. Selain tu apa dia? Mungkin boleh jelaskan, silakan.
0: Baik, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kisah ni baru berlaku semalam kepada saya. Umpama contoh, seorang datang jumpa saya, dia kata, "Ustaz, saya tak bagi anak saya telefon." Anaknya ni dajah 5 waktu itu. Anak ni laki-laki. Saya tak bagi anak saya telefon Ustaz, tapi suatu ketika kawan dia minta nombor telefon untuk tanya soalan kerja sekolah. Kerja sekolah dah jam 5 minta nombor telefon. Saya ingat dulu waktu kita buat tugasan di universiti baru kita berhubung kan.
1: Betul. Budak sekarang dahsyat Ustaz. Zaman 2026.
0: 2026 kan. Dan dia kata begitu, dan saya kata, jadi akak jawab macam mana? Saya pun jawab lah Ustaz. Mula-mula dia tanya semua soalan, dan saya katalah saya ni ibu kepada ada anak lelaki saya. Umpama contoh, tak lama lepas itu kak, anak dajah 5 perempuan ni, dia mesej, dia kata, "Assalamualaikum makcik." "Waalaikumsalam." "Saya minta maaf makcik, saya cuma nak cakap je, saya suka anak makcik."
1: Allah.
0: Saya suka.
1: Itu sebenarnya.
0: Itu sebenarnya.
1: Ya Allah, tu, dajah 5.
0: Dajah 5.
1: Allah.
0: "Saya suka anak makcik." Dia cakap macam itu, dan saya terpana waktu itu, dan dia kata, "Astagfirullahalazim, saya beritahu bahawa ini peranan ibu dan ayah."
1: Baik.
0: Macam ni ibu ayah nak ajar anak. Saya nak beritahu, anak saya 4 tahun, Zira, yang sulung, pemohon contoh sekarang ini. Saya beritahu kepada anak saya, saya kata, "Ayah tak bagi kamu untuk salam dengan sepupu kamu. Kamu dah 4 tahun." Kerana bermula 4 tahun, kita mula memperkenalkan syariat-syariat agama.
1: Baik.
0: 4 tahun, kita mula mengasingkan tempat tidur anak kita. 4 tahun, emosi anak kita mula dapat melihat cara ibu dan ayah dia berhubung. Saya nak beritahu ibu dan ayah, kita tak boleh berhubung mesra di hadapan anak yang telah sampai 4 tahun. Untuk era sekarang ini.
1: Baik.
0: Untuk era sekarang ini, kalau anak 4 tahun, jangan berhubung mesra. Apatah lagi yang, minta maaf ya, yang letak mesra sangat di media sosial tu, beban lah saya kira. Okay? Kerana bila 4 tahun, emosi mereka dah dapat nampak. Mereka ingat apa yang mereka boleh buat. Dan yang lebih mengejutkan, pernah berlaku satu keadaan di sekolah. Seorang anak-anak, dia pergi sentuh dan dia pergi buka kemaluannya, umpama contoh, di hadapan rakan-rakan yang lain.
1: Allah.
0: Ini pelajaran ya.
1: Okay.
0: Ini study case.
1: Okay.
0: Saya bawakan study case ini, real case untuk kita bincangkan. Kami tangkap dia. Dan dibawa saya juga untuk, "Ustaz, apa cara kita boleh bantu dia?" Kita buat semakan. "Adik, kenapa jadi begini?" Dia kata, "Ustaz, saya minta maaf Ustaz. Saya dapat tengok mak ayah saya sendiri buat begitu di hadapan saya." Ini adalah real case saya. Ya, saya ada di media. Walaupun saya ada di media, saya ada program di lapangan. Program lapangan itulah yang memperkukuhkan dakwah saya untuk saya ceritakan bahawa jangan buat. Maka ibu dan ayah, bukan sahaja jaga anak dengan itu, cara kita komunikasi pun dalam rumah sekarang dah kena jaga. Saya tak kata kita tak boleh berikan apa-apa tanda sayang kepada pasangan di hadapan anak. Tak, saya kata boleh, tetapi dah mula jaga batas kerana anak kita dah lebih faham progres dewasa tu bagaimana. Dan bukan itu sahaja, terus berikan mereka nasihat, dan kalau mereka nak bertaaruf, berikan tempoh-tempoh waktu tertentu, waktu yang lapang, kawal telefon bimbit mereka. InsyaAllah kita akan selamat. Dan kepada semua ibu ayah, saya nak bagi tahu, selamat berjuang dan semoga kita berjaya jaga nasab keturunan kita, insyaAllah. Amin.
1: MasyaAllah, itu dia Ustaz. Maknanya dari kecil kita dah kena didik. Jangan tunggu dewasa ni, orang kata dah liat.
0: Dah liat.
1: Betul. Allahuakbar. Baik Ustaz, sedikit masa untuk rumusan dan pesanan kepada pendengar di luar sana bagi tajuk kita pada malam ini. Silakan.
0: Baik, tajuk kita pada malam ini, cinta berduri. Maka saya tak harapkan kita semua memperoleh cinta berduri, tetapi kebanyakan cinta yang indah memang akan melalui fasa yang beban untuk kita, hubungan yang ada cabaran dan sebagainya. Tetapi duri yang kita istilahkan ini adalah duri yang beracun, saudara, para pendengar sekalian, iaitu cinta yang haram, cinta yang tak dapat rahmat daripada Allah, cinta yang menghumban kita ke dalam kerosakan. Maka oleh kerana itu, jaga diri kita elok-elok. Dan kepada anak muda, ingat satu perkataan ringkas ini, jangan buat silap waktu muda. 5 perkataan ini. Ustaz ulang semula.

0: jangan buat silap waktu muda. 5 tahun kenikmatan yang haram akan menyebabkan baki 50 tahun kehidupan yang menghancurkan. Jaga diri kita buat sebab Allah.
1: Masya Allah, itu dia. Sangat hebat topik kita pada malam ini. Baik, terima kasih banyak Ustaz Fuad atas perkongsian yang telah diberikan. Insya Allah kita ambil manfaatnya. Mudah-mudahan kita baiki diri Ustaz kan. Insya Allah, mudah-mudahan. Baik, jadi Zira tutup rancangan EJAS. Enta jawab ana soal. Insya Allah kita berjumpa lagi minggu depan dengan topik yang lain. Dan Zira kembalikan kepada rakan di Konti. Silakan. Assalamualaikum.

0: Salam FM, tenang dan bermotivasi.
1: Baik, kembali bersama Anis Ismail Amri. Alhamdulillah, sekarang ini 5.3 minit pagi. Moga semuanya dalam keadaan sihat-sihat sejahtera, insyaAllah. Yang dah mula bangun pada pagi ini, alhamdulillah. Yang memandu pada waktu-waktu sebegini, mungkin sebentar lagi ataupun sikit lagi nak sampai ke destinasi, insyaAllah. Moga selamat tiba diucapkan. Dan kita terus dengarkan Salam FM di waktu yang kedua tugasan Amri. Edisi hari ini 4 Rabiul Awal 1448 Hijri, bersamaan 17 Ogos 2026 Masihi. Hari Isnin, hari yang indah untuk kita, insyaAllah. Diharapkan yang terbaik saja, dipermudahkan segala urusan kita satu demi satu demi satu, insyaAllah. Jom kita dengarkan dari Muzik Khamis di suatu masa. Salam FM, salam untuk semua.

Aku lemah tampan dengan dosa yang tidak terhitung. Makin jauh aku dari

Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 24 hingga 29.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Qala awalaw

Rasul itu berkata, adakah kamu akan menurut juga mereka walaupun aku membawa kepada kamu agama yang lebih jelas, hidayah pertunjuknya daripada jalan agama yang kamu dapati datuk nenek kamu menurutnya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami tetap mengingkari apa yang kamu diutuskan membawanya.

Lalu kami balas keingkaran mereka dengan azab yang membinasakan. Maka perhatikanlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan rasul-rasulnya.

0: Dan ingatkanlah peristiwa tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada bapanya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah.
1: Illallazi fatarani fa innahu sayahdin.
0: Yang lain dari Tuhan yang menciptakan daku, kerana sesungguhnya ia tetap memberi hidayah pertunjuk kepadaku.
1: Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un.
0: Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimah tauhid itu tetap kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada tauhid itu jika ada yang menyeleweng kepada syirik.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang orang yang cintakan pertemuan dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Sesiapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini sangat dalam maknanya. Ia bukan sekadar tentang kematian, tetapi tentang hubungan hati antara seorang hamba dengan Tuhannya. Apabila disebut suka bertemu dengan Allah, ia bukan bermaksud seseorang itu mencari kematian dengan sengaja, tetapi ia bermaksud hati yang sudah bersedia, tenang dan juga redha untuk kembali kepada Allah apabila sampai waktunya. Ada orang yang apabila disebut tentang kematian, hatinya gelisah sebab dia rasa belum bersedia, masih banyak yang belum diperbaiki. Itu tanda kita perlu memperbaiki hubungan dengan Allah, bukan menjauhkan diri daripada mengingati akhirat. Dan ada pula orang yang apabila mengingati Allah, hatinya menjadi tenang. Dia menjaga solat walaupun dalam keadaan penat. Dia bertaubat walaupun sering jatuh. Dia cuba baiki diri walaupun secara perlahan-perlahan. Lama-kelamaan hati itu menjadi dekat dengan Allah. Kerinduan kepada Allah tidak datang dengan kata-kata, tetapi lahir daripada kehidupan yang dipenuhi ketaatan. Bila lidah biasa berzikir, hati akan menjadi lembut. Bila mata dijaga daripada maksiat, hati akan menjadi bersih. Bila solat dijaga, jiwanya akan tenang. Orang yang benar-benar mencintai Allah tidak melihat kematian sebagai akhir segalanya. Sebaliknya, dia melihat kematian sebagai pintu untuk bertemu dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti seorang yang lama merindui pulang ke rumah setelah lama bermusafir. Namun, tanda cinta kepada Allah bukan sekadar perasaan. Ia dibuktikan dengan amal. Cinta tanpa amal adalah kosong. Maka siapa yang benar-benar ingin dicintai Allah, dia akan berusaha menjauhi dosa dan memperbanyakkan amal soleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim.
2: Misi Solidariti Sejuta Al-Quran Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
0: Salam FM, berinspirasi
3: dan berilmu.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
4: Baik, mari bersama Ana Ismi Amri. Alhamdulillah ya. Dan kita nak kongsikan juga kepada saudara pada pagi yang indah ini. Tapi sebelum tu kita doakan yang terbaik jugalah yang dah bangun. Selamat pagi kita ucapkan. Dan kita nak bawakan kepada saudara untuk sama-sama kita kongsi di mana Malaysia kembali ke podium antarabangsa, di mana Wan Shimir Muhaimin bin Wan Ahmad Sadabah yang berjaya meraih tempat ke-6 dalam The Muhammad ke-6 International Prize of Memorization, Recitation, Tajwid and Interpretation of the Holy Quran di Rabat Maghribi pada 14 Ogos 2026. Beliau ni sebenarnya anak JT Pahang yang mengharumkan nama Malaysia di pentasan antarabangsa selepas pernah muncul juara pada tahun 2011 di mana turut menggalas nama negara ialah Muhammad Ashraf bin Amir dalam kategori Hafazan 30 Juzuk, manakala Profesor Madya Dr. Khairul Anwar bin Muhammad dilantik juga sebagai juri rasmi pertandingan. Kejayaan ini sebenarnya membuktikan keunggulan generasi Al-Quran Malaysia serta komitmen berterusan negara dalam memertabatkan Al-Quran dan syiar Islam di persada dunia. Dan jangan lupa juga, kita ni sebenarnya dah dekat dengan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa yang akan berlangsung di Kuala Lumpur. Bila? Nantikan daripada Jawatan Kemajuan Islam Malaysia, insyaAllah. Biasanya akan dibuat satu kenyataan media, mungkin akan dikongsikan kepada kita semua. Kami pun masih lagi menanti bilakah yang tarikh yang akan dikongsikan kepada kita dan juga di mana akan dijayakan. Sebab Amri pun insyaAllah juga dengan izin Allah SWT adalah salah seorang pengulas jugalah untuk majlis tilawah dan hafazan Al-Quran bagi tahun ini bagi kategori antarabangsa, insyaAllah. Dan jom kita dengarkan Shafira untuk malam ada juga panduan kita bersama juga, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 6.01 minit pagi. Kita akan jumpa lagi selepas ini insyaAllah di waktu yang ketiga untuk kita bersedia bersiap untuk tunaikan solat fardu subuh, insyaAllah.

Sesungguhnya aku hadapkan muka dan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, sedang aku tetap di atas dasar tauhid, dan bukanlah aku dari orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Surah Al-An'am ayat 79.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهان yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Sabar itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa hanya dengan Allah kita bersabar. Allah Taala menyatakan wa ma sabruka illa billah, tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan Allah. Ini bermakna pada hakikatnya, walaupun kelihatannya sabar itu boleh dilatih, boleh untuk dihuraikan, dibincangkan dan difahami, tetapi pada hakikatnya sabar itu adalah merupakan anugerah dari Allah. Apabila kita mampu untuk bersabar, maka itu adalah tanda-tanda awal kita ini bakal beroleh nafsu mutmainnah ataupun jiwa yang tenang. Dan kesabaran itu kita kena faham bahawa bukan kita yang sabar dengan diri kita, tapi kita hanya dapat bersabar dengan izin Allah, dengan anugerah Allah, dengan limpah kurnia dari Allah.
4: Salam FM. #penyiaranjakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
7: Salam
1: untuk semua.
8: Assalamualaikum dan juga selamat pagi, sabahul khair, salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua di waktu yang ketiga tugasan ambil edisi hari ini. Alhamdulillah ya. Kita bertemu di tanggal 4 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 17 Ogos 2026 Masihi, hari Isnin hari ini. Yang selamat bekerja juga kita ucapkan kepada mereka yang mula bekerja pada hari Isnin. Dan mungkin hari kedua bagi negeri-negeri kumpulan AIM. Dan kita semua juga insyaAllah lah hari ini. Janganlah kita rasa macam penat sangat dan juga sebagainya. Rasa macam tak cukup rehat. Tak boleh lah. Itu mungkin kita sendirilah kalau yang banyak program tu. Bukanlah salah majikan kalau saudara-saudari penat sebenarnya. Kan? Ini mungkin sebab diri kita jugalah. Kan? Kadang-kadang mungkin ada yang kita lakukan pada hari Sabtu dan juga Ahad baru ni. Dan kemudian bila hari Isnin ni rasa macam lemah nak pergi bekerja. Kan? Tapi insyaAllah kita, walau bagaimanapun, sesibuk mana pun kita di hari ataupun hujung minggu ni, waktu kita bercuti ni kan, paling penting adalah kita dapatkan tidur yang baik dan juga rehat yang cukup juga di waktu malam. Itu yang paling penting. Walaupun siang tu kita nak buat macam mana pun tak tahulah kan, rutin kita tu mandi sungai, terjun sungai lah, pergi taman tema ke dan juga sebagainya. Ada yang mungkin balik kampung kan, malam tu kita dapat tidur yang cukup, badan yang cukup rehat. InsyaAllah esoknya membuatkan kita lagi segar. Tapi bila hari hujung minggu pun kita dah sibuk waktu siang, malam pun kita tidur lewat lagi, macam manalah kita nak dapat tenaga untuk kita bangun waktu pagi macam ni? Ataupun bagaimana untuk kita tak lemau pergi kerja? Memanglah, memang akan ada rasa macam tu. Dan mungkin syaitan pun akan membisik kita, penat hari ini, MC sajalah. Tak boleh lah macam tu eh. InsyaAllah kita doakan yang baik. Lari setempat. Itu tip saya lah pagi-pagi untuk bagi rasa saya ceria dan juga sebagainya, insyaAllah. Kita dengarkan Algebra, puisi dunia. Salam FM, salam untuk semua.

0: This is Azam Al-Kankar.
1: Hai Ustaz Taha.
2: Dengarkan saya Ustaz Ilyas Ismail.
1: Keep listening to Salam FM.
0: Salam FM setiap hari
1: 91.1
0: hingga 8 pagi.
3: Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.
4: Baik, alhamdulillah kembali bersama Anak Ismi Amri. Sekarang ni Amri nak kongsikan kepada saudara di laman portal berita.rtm.gov.my tajuk-tajuk utama yang kita boleh kongsikan juga pada pagi yang indah ini. Yang pertama, agihan kit jalur gemilang semarakkan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Alhamdulillah ya. Dan kita kongsikan juga gempa bumi sederhana di Laut Flores ya. Dan kemudian juga 6 penerima BOMG lanjut pengajian di Universiti Terkemuka Dunia. BOMG ni adalah beasiswa orang muda Johor. Allahu Akbar ya. Dan kita bawakan juga PKNS Robotic Challenge Perkasa Bakat STEM Cetus Budaya Inovasi. Kita kongsikan kepada saudara pada pagi ini juga kekurangan jururawat MAPSU sambut baik strategi KKM ya. Dan kemudian kita kongsikan RCI TH wang hibah diterima pin deposit sah berasaskan akad sempurna. Laluan Bird Fest 2026 tarik lebih 4,000 pengunjung. Ini dijangkakan telah dijayakan di Labuan ya. Di mana Taman Burung Labuan merekodkan lebih 45,000 pengunjung. Maafkan saya, 4,000 pengunjung pada 45,000 pengunjung pada tahun lepas, termasuk lebih 1,700 pengunjung antarabangsa. Ini pada tahun lepas lah. Jadi pada tahun ini sebenarnya tarikannya mat luar biasa, di mana ia telah dijayakan dengan sebaik-baiknya, dan ini termasuk penambahbaikan yang telah dilaksanakan di mana projek penyelenggaraan dan juga naik taraf sangkar dan bangunan seperti dengan Birdfest 2026 ini. Alhamdulillah ya. Dan yang terakhir kita kongsikan juga PJ Startup Festival 2026 buka ruang anak muda ceburi keusahawanan teknologi. Alhamdulillah ya. Dan ia menjadi platform untuk memperkenalkan produk, idea baru serta boleh membuka ruanglah kepada golongan muda macam saya untuk meneroka peluang dan bidang keusahawanan teknologi. Alhamdulillah, kita tengok sebenarnya anak-anak muda sekarang memang sangat-sangat pintar. Gen Z sebenarnya kan, kita bagi je alat-alat elektronik ke ataupun kalau gadget tu memang makanan mereka lah kan. Dan kalau kita dapat lihat mereka ni memang peka dengan teknologi-teknologi terkini. Jadi saya rasa ini memang sangat sesuai dengan kepakaran juga minat-minat mereka ini, insyaAllah ya. Dan moga ia jadi satu peluang untuk menjana pendapatan, insyaAllah. Jadi kita akan bawakan saudara juga untuk sama-sama dengarkan Nida Ul Islam sebentar lagi 6.30 minit pagi. Kita dengarkan terlebih dahulu dari Hijaz. Berikan dengan bersama Jeff A to Z. A to Z. Samalah. Hijaz sebenarnya akan menjayakan persembahan juga pada bulan Oktober nanti. Boleh check out ataupun boleh tinjau di laman media sosial mereka, insyaAllah.

0: lagu-lagu mendidik jiwa, tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Bidaul
1: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi baik di online sahaja. Ha, ini adalah isu semasa juga. Ramai yang saya boleh istilahkan sebagai fake persona di media sosial. Masya Allah, dekat media sosial, alhamdulillah, hari ini saya ambil kesempatan dalam kesibukan saya salat berjemaah bersama anak dan isteri. Sounds great, maknanya okay, tetapi kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada masalah sebenarnya untuk kita post kepada media sosial amalan-amalan baik kita, kita bersedekah, bahkan sekiranya kita ikhlas, ia menjadi satu punca pahala yang sangat besar yang boleh berlipat kali ganda sekiranya kita ikhlas. Tetapi kalau hati kita sebenarnya adalah untuk riak, untuk menunjuk kepada orang, dia boleh terbalik daripada sepatutnya menjadi punca pahala yang berkali-kali ganda menjadi punca dosa yang membawa kita ke neraka. Kan Allah Subhanahu Wa Taala pernah sebut melalui sebuah hadis mafhumnya, tiga golongan yang aku akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Kan kemudian ditanyakan siapa mereka? Adakah mereka orang yang melakukan zina ataupun mereka yang minum arak? Jawapannya tidak. Mereka yang akan Allah masukkan dulu, yang pertama adalah orang yang berilmu, tetapi dia menuntut ilmu, dia menyampaikan ilmu semata-mata untuk diangkat oleh manusia, kan, supaya dipanggil orang yang alim. Ini mafhum lah kepada hadisnya. Dan yang kedua, orang yang berjuang, berjuang beramal, berjihad, bersungguh-sungguh, kan, tak kisahlah dalam apa-apa isu sekalipun, tetapi sanubari hatinya sebenarnya adalah untuk riak dan supaya mendapat tempat disanjung oleh masyarakat, oleh manusia, maka dia ni Allah akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Dan yang ketiga, orang yang bersedekah, kan, bersedekah kemudian tunjuk pada orang yang saya telah bersedekah dengan sangat banyak, niat dia semata-mata kerana untuk mendapatkan perhatian manusia, maka dia adalah orang yang pertama yang Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati ketika kita buat posting dekat media sosial, takut dia jadi periuk api hidup kita, kan. Sebenarnya dia bukannya membawa kepada pahala, tetapi asalnya pahala menjadi dosa, kan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma asyirkul asghar? Qala ar-riya, kan. Sadaqa Rasulullah. Maksudnya apa? Inna akhwafa ma akhafa alaikum, antara benda paling aku takut berlaku ke atas kamu, umat Nabi lah, adalah syirik kecil. Kemudian boleh tanya, syirik kecil contohnya macam apa? Kan, syirik kecil adalah riak. Tuan-tuan dan puan-puan, kan, kalau syirik yang besar tu memang kita fahamlah, tak payah ulas lah. Tetapi riak ni rupa-rupanya adalah syirik kecil yang kita kena hati-hati, kan. Kebaikan yang palsu ni saya boleh umpamakan macam lampu hiasan lah. Lampu hiasan, kan, dia terang di luar tetapi tidak memberi manfaat sebenar di dalam, kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita paranoid pula, kan, takut apa-apa, takut sangat nak buat amal sebab takut riak, kan. Sebab itu Fudail bin Iyad kata, orang yang melakukan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itu adalah syirik. Tetapi orang yang meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itulah riak. Jadi kita kena hati-hati juga. Inilah dia yang kata apa, cabaran dalam hidup kita, bagaimana kita ingin memandu hati kita supaya benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mengorbankan amalan kita pula dan tanpa membuatkan diri kita terjerumus dalam api neraka. InsyaAllah boleh ya tuan-tuan. Jadi sama-sama kita perbanyakkan konten-konten yang baik, tapi pada masa yang sama tidak ada unsur-unsur riak dan ujub pun boleh sebenarnya, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Baik, kita dengarkan daripada Akhil Khai, Hidup Yang Hampa. Lagu ni sebenarnya daripada seorang yang sangat hebat, iaitu Profesor Haji Ahmad Baqi. Kerana beliau adalah komposer dan juga lirik untuk lagu ini sebenarnya. Yang merupakan tokoh seniman dan juga pemuzik Melayu terkenal dari Medan, Sumatera, Indonesia. Okey, kita nak kongsi pada pagi ini. Di mana lagi kalau bukan di
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
0: Sebab waktu pagi kan? Bila waktu pagi nak cerita tentang apa yang kita buat waktu pagi lah. Kan? Jadi sarapan pagi ni macam-macam lah yang mungkin kita jadikan ia sebagai pilihan untuk isi perut kita sebelum kita mula bekerja dan juga sebagainya. Ada yang sebenarnya tak boleh mula kalau belum bersarapan. Tak kisahlah makan nasi ke kuih muih ke. Ada yang cukup dengan roti, okay, it's enough for me. Macam itulah. Dan mungkin kopi, teh tarik. Ada pula yang wajib roti canai setiap pagi. Kan? Tapi setiap orang ni mesti ada satu menu yang sebenarnya bila nampak terus macam, inilah sarapan saya, kan? Inilah yang saya nak. Inilah menu wajib yang perlu ada setiap hari. Begitulah. Jadi pagi ini kita nak tanya pada pendengar, nak tanya juga tuan-tuan dan puan-puan juga, apa menu wajib sarapan pagi saudara-saudari? Kongsikan kepada kami. WhatsApp kami di talian 011-317-2911. Boleh kongsikan di Facebook dan juga Instagram kami, insyaAllah. Kita nak dengarkan Al-Qadijah, syair selawat yang kita bawakan Glosari Islam 7.45 minit pagi.

0: Hari Islam.
1: Agenda pembangunan. Istilah agenda pembangunan ialah suatu perancangan kemajuan negara yang perlu selari dengan prinsip keadilan dan maqasid syariah.
2: #penyiaran Baik, 45 minit pagi kepada saudara. Kita berada di bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan untuk sama-sama kita kibarkan jalur gemilang. Kerana setiap rakyat Malaysia, kita ni saudara-saudari berhak mengibarkan jalur gemilang dengan syarat mengikut arahan ataupun panduan yang ditetapkan, di mana jalur gemilang perlu dikibarkan secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara, sama ada sewaktu menaikkan atau menurunkannya. Ini kita nak pesan sikitlah. Kalau jalur gemilang yang telah pudar, warnanya koyak ataupun rosak, tidak boleh dikibarkan kerana dianggap sebagai bendera yang uzur dan pengibarannya menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut. Belilah, kan? Ada di kedai-kedai runcit dan juga sebagainya boleh dapatkan, dan kita boleh kibarkan jalur gemilang kat rumah kita, di kenderaan kita. InsyaAllah kita terus tanamkan semangat cintakan negara. Jom kita dengarkan. Bila kita semangat nak cintakan negara ni, semangat pula tentang kibarkan jalur gemilang ni, kita nak dengarkan Matahari Malaya dari Maxis dan juga Noh Saleh. Lagu ni memang rancak sikit pagi-pagi ni, sesuai lah untuk yang memandu juga pada pagi ni. Di bawah

Baik, kembali bersama Anais Miamri seganding seiring daripada Hijaz dalam album akhir bersamamu Wah, rancak pada pagi ini, Alhamdulillah . Jangan lupa juga untuk kongsikan kepada kami pagi ini sebelum kita keluar ataupun sebelum kita mulakan rutin dan kerjanya. Ada satu perkara yang tak boleh kita lupakan. Jangan iaitu sarapan. Ada orang yang kalau tak sarapan ni memang rasa macam kenapa rasa macam tak lengkap dia hari ini kan. Rasa macam kurang bertenaga nak buat kerja waktu-waktu pagi ni. Ada yang mesti makan berat. Tak kisahlah, roti canai sampai 3 keping. Ada. 4 pun ada. Saya pernah tengok.

dan juga boleh komen di Facebook dan juga di Instagram kami, di Threads kami juga, insyaAllah ya. Dan selepas ini kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan berita dari dalam dan juga luar negara serta berita sukan. Ipoh Hafiz, Hidayahmu. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Kemana destinasi kita? Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, yakni Allah, telah mengilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, iaitu memilih jalan takwa. Yang seterusnya Allah berfirman, waqad khaba man dassaha, sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, iaitu memilih dengan jalan fujur, jalan dosa ataupun jalan maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita yang memilih ke mana destinasi kita. Sama ada kita ingin ke destinasi yang telah Allah janjikan dengan penuh kenikmatan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita memilih ke destinasi yang mengerikan dengan azab yang sangat pedih dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
0: #Penyiaran Jakim.

pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: Program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan asas Rahmah Sara kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menurut Menteri Kewangan 2, Dato' Seri Amir Hamzah Azizan, ia meskipun berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar.
1: Dari segi macam mana kita mengawal kerajaan punya perbelanjaan adalah satu benda yang penting. Kita buat pelasan subsidi bersasar, kita berpindah daripada yang pekal kerana kita nak meningkatkan ruang untuk program-program yang lebih berkesan untuk memberi peluang kepada pertama rakyat yang mungkin kurang kemampuan dan juga meningkatkan peluang usahawan-usahawan.
0: Tambah Dato' Seri Amir Hamzah, kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan yang memerlukan. Mengulas mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Dato' Seri Amir Hamzah turut memaklumkan beberapa penambahbaikan sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Dalam penyediaan belanjawan 2027 itu juga, Dato' Seri Amir Hamzah berkata potensi ekonomi biru di Sabah khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian. Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Peruntukan tambahan sebanyak RM1 juta bagi setiap kawasan parlimen di seluruh negara. Perkara tersebut diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disalurkan terus bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati rakyat di setiap kawasan.
2: Tadi saya nak sebut di situ, bagi yang kritik, baik kita boleh terima. Tetapi peruntukan tak pernah dikurangkan. Malah hari ini saya nak umumkan untuk setiap kawasan parlimen langsung kepada rakyat. Saya umumkan tambahan 1 juta bagi setiap kawasan parlimen.
0: Sementara itu, Dato' Seri Anwar berkata Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipinda bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Pindaan itu merupakan antara langkah dalam memperkukuh tata kelola serta memastikan setiap kelemahan institusi diperbetulkan dengan tegas. Beliau yang juga Menteri Kewangan turut memberi jaminan kerajaan madani bawah pimpinan beliau terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Dalam perkembangan berkaitan, usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazila Mustafa Kamal.
3: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
4: Saya rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
5: So kalau you tanya sendiri, pendapat sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula berkaitan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Dato' Seri Anwar memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikan AUKU. Tegasnya, pemansuhan AUKU dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
2: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menegaskan tiada keperluan untuk mewujudkan undang-undang tambahan semata-mata bagi mengawal atau menyekat mahasiswa.
6: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Mengulas perkara yang sama, pensyarah kanan Universiti Teknologi MARA UiTM, Mujibu Abdul Muiz berkata, pemasuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Ia tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas, sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
7: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Usaha Kementerian Kesihatan KKM menangani kekurangan jururawat bukan sahaja bertujuan menambah tenaga baharu, malah memastikan jururawat sedia ada kekal dalam perkhidmatan. Pengerusi Majlis Gabungan Presiden dan Setiausaha Agung Kesatuan Sekerja Kementerian Kesihatan Malaysia, Ajulahin Japin berkata, pihaknya menyokong tiga strategi utama yang digariskan KKM. Namun usaha itu perlu disusuli langkah penambahbaikan bagi mengurangkan tekanan terhadap petugas.
1: Maksud berpendangan bahawa isu kekurangan jururawat tidak boleh diselesaikan hanya dengan menambah jumlah pengambilan dan graduat. Pada masa yang sama, kita mesti memastikan jururawat yang sedang berkhidmat kekal dalam sistem, dihargai dan mempunyai persekitaran kerja yang lebih baik.
0: Ajulahin Japin. Keperkembangan luar negara, Hamas menyeru lembaga keamanan yang disokong Amerika Syarikat untuk memaksa Israel menerima pelan damai Gaza selepas pemimpinnya mengadakan pertemuan dengan Presiden Donald Trump, Jared Kushner di Mesir. Pihaknya turut menggesa lembaga berkenaan serta negara pengantara supaya memaksa Israel melaksanakan semua kewajipannya bawah fasa pertama pelan gencatan senjata. Ia termasuk menghentikan semua pelanggaran, pembunuhan serta pencerobohan. Di Greece, dua maut manakala lebih 500 penduduk dan pelancong dipindahkan selepas dua kebakaran melanda di Pulau Salamis. Jurucakap Jabatan Bomba, Yanos Antropios memaklumkan kedua-dua mangsa ditemukan di kawasan pantai Presteria sejam selepas kebakaran tercetus. Sementara itu, empat arahan pemindahan dikeluarkan Kementerian Perlindungan Awam. Punca kebakaran masih belum diketahui. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya berdepan tugas getir untuk melangkah ke perlawanan akhir selepas tewas 0-2 kepada juara bertahan Vietnam di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Kekalahan itu menyaksikan skuad bimbingan Tan Cheng Ho perlu bangkit pada aksi timbal balik di Hanoi Rabu ini bagi memburu tiket ke akhir buat julur kali sejak 2018. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Kilaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Cameron Highland 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
7: Salam FM.
8: Salam FM.
5: Salam FM.
7: Salam
5: untuk semua.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
8: 5 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
10: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
8: seperti biasa saya Yuni Yunus
10: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
8: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
10: saya Arif Razi akan temani anda.
8: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami. Terus setia dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Ini pagi Salam 4 hingga 8 pagi bersama Ana Ismi Amri. Alhamdulillah kembali di minggu ini untuk sama-sama kita dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan. Alhamdulillah ya. Dan kita juga hari ini hari Isnin, kita bersama di tanggal 4 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 17 Ogos 2026 Masihi, yang dah keluar bekerja, yang memandu, insyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi, sampai ke pejabat. Dan kita doakan moga rezeki yang terus kita akan dapat ni insyaAllah penuh dengan keberkatan, penuh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa melindungi kita insyaAllah dari sebarang bahaya. InsyaAllah kita doakan juga, jadikan hidup kita ini mudah. Mudah. Kenapa nak jadikan hidup kita ini mudah? Kalau orang tak nak, jangan kita kejar dah. Orang tak tanya, jangan kita cerita. Orang tak jemput, jangan pula kita pergi kan. Bila orang tak kisah, kita jangan pergi. Kita hidup dengan cara kita sendiri insyaAllah. Kita tak perlu jadi penting dalam hidup semua orang. Kita hanya perlu jadi penting dalam hidup orang yang menghargai kita. Allahuakbar. Itulah pagi-pagi ini biasalah kadang-kadang bermandah. Jom kita nak bawakan saudara untuk sama-sama kita dengarkan istimewanya keluarga Ustaz Akil bersama dengan IIUMFM. Jom kita dengarkan apa yang nak dikongsikan pada pagi ini.
8: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
11: Kau dengar tak ceramah ustaz yang viral semalam?
12: Yang pasal sedekah tu, dengar sikit-sikit je. Semalam aku busy sikit dengar podcast IIUMFM. Best lah juga.
11: Aku pun sama, dengar sikit-sikit je. Assignment deadline esok kena siapkan. Apa pun belum buat.
12: Tapi aku sempatlah dengar bahagian yang dia kata jangan terlalu cintakan dunia.
11: Oh, jadi aku rasa macam tak perlulah fikir pasal cari duit banyak-banyak.
12: Tapi betul ke macam tu masa ustaz tu? Tu Ustaz Akil.
11: Assalamualaikum ustaz.
13: Waalaikumsalam. Ini Sufi. Ismu Karim Habibi.
11: Ismi Muhammad.
13: Entah Muhammad?
11: Naam.
13: Minaita entah?
11: Ana minal mamlaka al-arabiya al-saudiya.
13: Hamada?
11: Yes.
13: Dan Sufi?
12: Sufi, ya.
13: Oh, rancak berborak saya nampak tadi.
12: Tak adalah ustaz. Ni kami ada kemusykilan sikit ni.
11: Bolehkah kami tanya ustaz?
13: Bagus bahasa Melayu awak, Hamada.
14: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
14: Abang kenal ke diorang ni?
13: Saya kenal Sufi. Hamada ni pertama kali.
14: Oh, itulah. Abang kenal Sufi. Tapi yang pelajar ni daripada mana bang?
13: Sufi ni abang kenal dia dulu ajar mengaji. Sufi, kamu kenal mana Hamada?
12: Hamada kawan saya. Kita orang buat assignment selalu sekali.
13: Okey. Sekarang ni insyaAllah saya cuba bantu. Apa persoalan tu?
11: Ustaz, kalau kita dengar ceramah online sebaru jalan sahaja, bolehkah kita percaya pada apa yang kita dengar itu?
12: Betul Ustaz. Tapi yang menjadi kemusykilannya kat sini, maklumat ceramah tu kadang tak jelas. Kita pun boleh salah faham. Macam mana tu Ustaz?
13: Begini, kita perlu berhati-hati bila mendapatkan apa-apa maklumat melalui media sosial, termasuklah ceramah online. Kenapa perlu berhati-hati? Kerana ilmu perlu difahami dalam bentuk yang lengkap.
12: Oh, Oh, tapi Ustaz, bentuk yang lengkap tu macam mana?
13: Ada kalanya penceramah menerangkan sesuatu isu secara berperingkat atau terpisah-pisah, berjuzuk-juzuk. Contohnya, bahagian awal mungkin nampak seperti satu hukum, tapi bahagian akhir menjelaskan syarat dan pengecualiannya.
11: Jadi, kalau dengar si baru jalan, kita mungkin boleh salah, kan Ustaz?
13: Ya, mesti akan salah faham. Lagi-lagi topik tu baru untuk kita. Ibarat kamu jumpa doktor dan diterangkan cara mengambil ubat, kamu dengar separuh arahan saja, mesti ada kemungkinan yang kamu akan salah faham.
11: Salah makan ubatlah, Ustaz.
13: Ya.
14: Itulah dia bahaya kalau ilmu separuh masak ni. Macam kita makan nasi yang belum masak sepenuhnya, mentah, kan kita boleh jadi sakit perut kalau salah makan.
13: Tepat sekali perumpamaan Aisyah.
12: Ustaz, saya ada juga dengan ceramah versi pendek yang telah disunting sampai orang boleh salah faham.
13: Oh, tu lagi bahaya. Mendengar secara sekerat-sekerat atau sekadar membaca tajuk yang sensasi, yakni clickbait, tanpa mendengar hujah sepenuhnya penceramah, boleh menyebabkan salah faham terhadap hukum agama. Contoh, bila kita dengar Imam Ghazali membenarkan untuk mengumpat, kita pun dengar percaya. Sedangkan maksud Imam Ghazali mengumpat hal-hal yang berkaitan kezaliman, dan sebab dia ada syarat-syarat yang Imam Ghazali letak. Kita tak dengar syarat tu, kita ambil yang bahagian depan je, dibenarkan mengumpat.
12: Tapi itulah Ustaz, video-video pendek yang macam ni lah yang banyak lalu FYP Ustaz.
13: Sebab tu perlu ditapis dan pastikan ia sahih dahulu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 36, dan janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Apa maksudnya? Dalam konteks mendengar ceramah dalam talian yang tidak penuh, kita jangan mudah membuat kesimpulan, menyebarkan maklumat atau mengikut semua perkara secara membuta tuli tanpa kefahaman yang jelas dan sahih.
12: Macam tu. Baiklah Ustaz, saya dah lebih jelas tentang hal mendengar ceramah online ni.
14: Tapi kan Sufi, bukan saja bab ceramah agama tau. Hal-hal lain macam berita, pengumuman dan macam-macam lagi lah, kita kena perlu cakna, pastikan ia betul-betul sahih.
12: Baiklah Puan Aisyah, selepas ni saya akan berhati-hati, insyaAllah.
13: Bagus macam tu. Ilmu yang benar akan membimbing kita kepada kebenaran, insyaAllah.
14: Syukran
12: Ustaz Fahimna.
13: Alhamdulillah.
3: Rancangan ini kolaborasi antara Salam FM bersama IIUM FM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Keluarga Ustaz Angkil. Pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.
10: Baik, mari bersama Anis Ismi Amri. Alhamdulillah, jom kita sama-sama nak kongsikan kepada saudara-saudari sekalian tentang topik yang kita bawakan pada pagi ini. Apa menu wajib sarapan pagi saudara-saudari? Kita nak tahu jugalah, ataupun kita nak korek-korek rahsia apa yang saudara-saudari makan. Macam Kak Akmar Hamzah kata, beliau ni makan nasi goreng, bihun, mi, kadang nasi lemak. Tapi rajin. Selamat pagi Dijambi. Selamat pagi. Terima kasih Kak. Kak ni membuat saya lapar lah pagi ni. Kang, saya sampai je lapang Ipoh Kang. Kan? Hari yang syak juga pagi ni. Salam DJ. Saya memang tak boleh tinggal sarapan dah. Selalunya roca ataupun, wah, ada nama singkatan roti canai. Okey. Sebab dalam perjalanan pergi kerja tu memang ada restoran yang memang sedap. Satu jalan je. Jadi bolehlah berhenti, kita naik motor, senang je parking atas divider. Jangan kena saman parking tempat-tempat macam tu. Jadi insyaAllah, terima kasih jugalah. Senang orang yang naik motor ni, dia nak pergi kat mana-mana pun senang. Pagi ni maklumlah kan, jalan pun agak sesak sikit. Jadi mudahlah kalau yang naik ataupun yang menunggang motosikal tu, bolehlah dapatkan sarapan-sarapan yang sedap-sedap pagi-pagi ni. Okey, sebentar lagi saya akan kongsikan juga bandingan-bandingan ataupun perkongsian-perkongsian daripada pendengar-pendengar kita juga. Terima kasih juga kepada Iman. Saya pun sama juga, nasi lemak, ayam goreng kunyit. Wow, pagi-pagi dah makan berat macam tu. Okey, kita ada pemanggil juga kita nak dengar pada pagi ini. Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam, selamat pagi di Jambi.
13: Ya, selamat pagi.
15: Alhamdulillah, okey dah talian.
13: Begitulah, sekejap okey, sekejap tak okey. Tapi alhamdulillah hari ni okey.
15: Alhamdulillah.
13: Apa menu wajib sarapan pagi untuk Rustam?
15: Kalau saya, menu saya menu orang kampung lah di Jamri.
16: Apa itu?
15: Wajib dia adalah apa? Belasah dia. Boleh jadi kadang-kadang makan nasi, kena ada nasi lemak. Kadang-kadang kena ada kuih-kuih pun dah cukup. Kadang mihun goreng.
16: Jadi semua yang... tu buat ke beli?
15: Beli-beli. Dia sebab benda ni kalau nak buat tak sempat di Jamri. Ataupun
16: yelah, betul?
15: Kalau macam dalam keadaan sekarang kan rutin kita, kita dah orang kata diikat dengan ubat doktor ni. Sekurang-kurangnya makan roti, roti sekeping, dua keping untuk isi perut dulu. Lepas tu baru pergi cari-cari apa-apa yang boleh lah. Wajibnya adalah roti.
16: Wajibnya adalah roti eh. Roti tu makan kat rumah lah.
15: Betul.
16: InsyaAllah, Alhamdulillah. Nak pula air tangan isteri kan?
15: Allahuakbar. Walaupun letak kaya pun cukup dah di Jamri.
16: Betul lah. Kita tak kaya pun cukup. Kita makan kaya, Rustam.
15: Kita tak kaya tapi kita makan kaya.
16: Iya, betul. Kaya juga tu. Okey, baik. Terima kasih, Rustam.
15: InsyaAllah. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Kita dapat satu idea pada pagi ni. Kalau rasa nak kaya, makanlah kaya. InsyaAllah. Kita akan bawakan sebentar lagi Luratus Salam. Pasal apa yang kita nak dengar pada pagi ni? Tunggu sebentar lagi. Selepas daripada lagu ini, Rabani dan juga Search Mentari Merah di Ufuk Timur. Saya nak mainkan lagu ni sebab tadi ada rekan saya hantar gambar matahari yang... matahari pula. Matahari yang nak naik lah. Matahari yang nak naik. So macam... sesuai je kita nak mainkan lagu ni. Salam FM. Salam untuk semua.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anda bersama dengan saya Ustaz Rahimi Piramli dalam rancangan Lughatus Salam. Jadi apa yang kita nak belajar pada hari ini, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah berkaitan dengan bumi Palestin. Kalau kita sebut tentang bumi Palestin, itu kita sebut sebagai bumi Palestin adalah bumi para nabi. Jadi kalau dalam lughatu arabiyah, fil lughatil arabiyah, bagaimana kita nak sebutkan bumi Palestin, bumi para nabi, agar ini menjadi satu ucapan harian kita. Jom kita semak dalam bahasa Arabnya, disebut dengan ardu Palestina ardul anbiya'i. Sekali lagi kita sebut ardu Palestina ardul anbiya'i. Bumi Palestin adalah bumi para nabi. Sekali lagi tersebut ardu Palestina ardul anbiya'i. Bumi Palestin adalah bumi para nabi. Kenapa kita katakan bumi Palestin adalah bumi para nabi? Pastinya ramai sekali kuburan para nabi berada di Palestin. Para nabi dilahirkan daripada bumi Palestin. Itu berpunca daripada bapa kepada sekian nabi, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bukan orang Palestin, orang Iraq, Mesopotamia, tapi diberikan bumi tersebut kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ishaq, gitu, ada Nabi Zakaria, di situ ada Nabi Yahya, di situ ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Jadi sebutlah, sebab itulah kita sebutkan bumi Palestin, bumi para nabi. Yang terakhir kita sebut sekali lagi dalam bahasa Arabnya, ardu Palestina ardul anbiya'i. Cukup sekadar itu pada hari ini kita mengetahui tentang lughatu arabiyah, dan sekian dulu untuk segmen lughatus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: 7.31 minit pagi, kembali bersama Anis Miambi. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi keizinan. Dengan izinnya juga kita dengarkan Salam FM, lagu-lagu terbaik yang disajikan untuk saudara di bahagian Salam 4 hingga 8 pagi. Kita nak kongsi juga, sambung tentang sarapan pagi. Apa menu wajib saudara-saudari? Johan pun ada kongsi juga. Katanya, saya kalau pagi ni memang jenis sarapan kat rumah. Tak perlu nak fikir apa-apa kan. Habis ada, itulah saya makan. Air tangan isteri, seperti kata DJ Amri tadi. Wah, untunglah kan. Ada yang kongsi juga ni. Ainul kata, saya selalu makan dalam kereta. Bukan apa nak kejar masa. Make up pun dalam kereta, DJ. Wah. Itu saya rasa saya selalu nampak lah. Office mate saya dulu pun begitu juga kan. Kadang-kadang, yelah, untuk yang nak siapkan anak-anak dan juga sebagainya kan, kadang kejar masa kan. Bangun seawal pagi, orang belum bangun lagi dah bangun kan. Dah sama macam nak saya kerja ke kat Salam FM ni, bangun awal kan. Begitu jugalah apa ni, kaum-kaum muslimah kita ni. Masya Allah, alhamdulillah, hebat. Moga syurga buat kalian semua, insyaAllah. Jom kita nak dengarkan sekarang ini dari Taif Yusof. Kita nak dengarkan Tanpa Harap, dan selepas ini Saujana, Air Mata Kesedihan. Kita bawakan kepada saudari, hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Ya, Salam FM. Salam untuk semua. Kembali bersama anda Ismail Amri untuk sama-sama kita kongsikan tentang menu sarapan, menu makanan pagi saudara-saudari, sarapan pagilah, breakfast dan juga sebagainya kan. Okey, kita ada pendengar kita ni kongsi juga. Zai kata, sarapan saya simple je, pagi-pagi cukuplah apa yang mampu saya capai kat rumah. Pekerja kejarlah pagi-pagi ni, kadang-kadang ni bersilat-silat, begitulah kita nak menguruskan anak dan juga sebagainya. Maklumlah katanya, kitanya PJJ, tapi tak apalah, yang penting perut ada isi sebelum mula kerja. Cuma tak tahulah kalau kita skip sarapan ke makan sikit pun tetap juga, okey, dia kata tetap juga naik berat badannya. Sama macam tu sekali, kenapa? Tak tahulah kot, mungkin meningkat umur kot. Kot lah, kita pun tak tahulah. Nak komen buat-buat tu. Hari Aisyah juga ni, saya tunggu DJ belanja sarapan hari ni. Kalau DJ belanja, semua menu saya boleh makan. Allah Akbar. Terima kasih Ruti Nurul. Kalau nak belanja, saya belanja boleh. Kena tunggu saya dekat depan tu, depan Wisma Radio. Bukan Wisma Radio, depan Angka Sepuri tu lah kan. Kita masuk tu dekat polis tu, tunggu kat situ. InsyaAllah kita pergi sarapan sama-sama. Ajak ramai-ramai, kan. Jadi insyaAllah, terima kasih juga kepada pendengar-pendengar yang berkongsi kepada kita juga pada pagi ini, tentang menu sarapan pagi. Ada yang kata sarapan ikut mood pun ada. Hari ni isi lemak, esok tu janai, lusa mungkin kadang-kadang tak sarapan. Eh, kenapa pula? Itu mungkin dia kata bajet dah kurang DJ. Oh, okey, faham. Janganlah macam tu kan. Tapi kita mungkin boleh, waktu ada tu jangan kita habiskan awal-awal tu. Kita kita pastikan kita boleh konsisten sarapan pagi ni. Kita faham lah kan. Saya pun pernah mengalami apa yang dirasai oleh saudara ni sebenarnya kan. Jadi sebenarnya kita kena cari solusi lah. Ataupun awal-awal tu, masa ada bajet tu, janganlah makan yang sampai RM20, RM15. Jadi kita kena pandai aturkan lah. Tapi sebenarnya boleh juga kalau kita dah kurang bajet tu kan, makanan kat rumah tu yang penting ada telur, ada roti, insyaAllah semua boleh jadi, percayalah. Kan, ada nasi pun boleh juga, tak ada masalah sebenarnya, boleh je. Ataupun ada yang saya nak share ni, selepas ni saya nak kongsi sesuatu lah. Ini tips yang terbaik juga daripada seorang pendengar kita ni. InsyaAllah kita nak dengarkan Raif Home, dan selepas ini Kak Bedah Tudung Bawal bersama kita. Jom sama-sama kita dengarkan sebentar lagi.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Bertemu lagi kita dalam rancangan Kak Beda Tudung Bawal yang gorgeous. Jadi adakah yang rindukan Kak Beda? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada pun alhamdulillah. Kak Beda okey-okey je. Baiklah, hari ni kan Kak Beda nak ceritalah kan. Kak Beda rasa kan isu kecurangan ni tak pernah habis. Bila bulan ni kita tengok cerita kecurangan si suami, bulan depan kita tengok kecurangan si suami lagi, dan bulan seterusnya kecurangan-kecurangan. Isteri ada ke? Ada, siapa kata tak ada. Isteri pun ada yang curang. Astaghfirullahalazim. Apalah nak jadi kan dengan masyarakat kita ni. Baiklah, kalau kita cerita isu curang ni, sebenarnya bukan kat Malaysia je, tapi ini sebenarnya adalah masalah global. Kat mana-mana satu dunia ada isu kecurangan ni. Tapi sebagai umat Islam, janganlah kita bandingkan dengan mereka, orang-orang non-Muslim tu. Kita kan orang Islam. Baiklah, Kak Beda nak tanya kan. Kak Beda tak faham lah, makin ramai sebenarnya yang ambil ringan pasal kecurangan ni kan. Bukan apa, para suami, para isteri, kenapa mesti nak curang? Sedangkan perkahwinan tu awak yang pilih kan, pasangan awak tu. Kecurangan ni kan Kak Beda tengok dah macam jadi perkara normal dah. Ish. Ingatlah, dosa maksiat tu kan dosa yang besar. Contohnya macam tudung bawah Kak Beda ni lah kan. Kalau kita lipat elok-elok, jadi cantik kemas terjaga. Tapi kalau kita campak je, kusut lah jadinya. Macam tu lah juga dalam hubungan. Kalau kita jaga baik-baik, insyaAllah bahagia. Tapi kalau dah mula sorok-sorok mesej orang lain belakang-belakang pasangan, itu tandanya apa? Tandanya dah mula kusut. Nampak tak? Yang Kak Beda tak faham kan, ada orang yang tahu orang tu dah berpunya. Contohnya lah kan, si perempuan ni dah tahu laki tu laki orang. Jadi kenapa nak diganggu juga? Ken bagi dia nak try nasib. Adik oi, janganlah. Dunia ni kan luas, banyak lagi lelaki-lelaki bujang di sana. Kalau tak nak bujang pun sekurang-kurangnya pilihlah yang duda, bapa tunggal. Bapa tunggal pun ramai, lebih matang. Siap dapat package lagi dengan anaknya kan. Kenapa? Tak boleh kan gitu? Boleh. Janji kita halalkan hubungan tu dengan pernikahan, dengan perkahwinan. Bukannya buat maksiat di belakang-belakang. Astaghfirullahalazim. Ingat ya, setia tu bukannya susah sangat pun. Yang penting apa? Kita jaga hati pasangan kita. Jangan jadi orang ketiga, nanti hidup sendiri pun tak tenang. Jadi itulah dia. Kak Beda ni pun bukannya pakar cinta sangat. Cuma nak bagi nasihat je. Seperti biasa, Kak Beda nak pesan. Kak Beda bukan mengata. Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum. Ta.

Terima kasih Kak Beda kerana bersama kita pada pagi ini. Ha, pesanan yang baik itu sebenarnya disampaikan kepada kita semua, insyaAllah. Ya, tak kisahlah, sebenarnya kita ni tak bolehlah untuk kita mengkhianati cinta yang telah terbina. Oh, begitulah ya. Jadilah kita sebagai pasangan yang sentiasa menghargai satu dengan yang lain. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk semua. Jadi terima kasih juga yang berkongsi pada pagi ini tentang, saya pun dah lapar ni sebab cerita tentang sarapan pagi kan. Jadi tak semestinya kita perlu ada menu yang khusus ataupun mahal tu kan. Janji masuk perut, itu yang sebenarnya lah. Ada yang masak malam yang panaskan semula ni yang pendengar kita ni kongsi. Dia kata, saya DJ kalau makan malam ni memang akan makan mie, bihun dan juga sebagainya, spesies-spesies yang tak berat sangat, tak ringan sangat. Jadi saya boleh panaskan waktu pagi untuk makan. Jadi bolehlah untuk kita masak esok je, tengah hari kita makan kat ofis. So esok kita masak menu yang lain. Mudah tak? Belanja pun tak banyak. Ya, betul juga. Ini satu tips yang terbaik juga tu. Jadi itu berdasarkan kemahuan dan selera kita masing-masing lah kan. Yang penting kita pilih makanan yang sesuai dengan keadaan dan juga keperluan kita. Dan kalau ada lebihan makanan malam macam pendengar kita kongsi tadi tu, jangan terus fikir nak buang, simpan dengan cara yang betul dan juga boleh dimanfaatkan untuk sarapan pagi. Jimat masa, jimat duit, dan yang paling penting, kurangkan pembaziran. Dan selepas ini kita akan bersama dengan rekan-rekan saya dari stesen Nasyid FM, insyaAllah yang akan mengambil alih tugas bermula pukul 8 pagi. Dan tugas Amri juga akan berakhir di sini, sama juga dengan siaran Salam FM yang akan berakhir pada pukul 8 pagi, insyaAllah. Terus dengarkan Salam FM 12.30 malam hingga 8 pagi. Dan selepas ini ada nak sambung untuk dengarkan Nasyid FM, insyaAllah bersama rakan-rakan saya selepas ini. InsyaAllah jumpa lagi di lain waktu. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.